0: Dina ayeuna pangintan anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang
1: gitu
0: anu jitu damangnya pangintan kobit di taros ka pun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh
1: panyawat naon manawi
0: panyawat mah kawitna mah lambung sur paripaosna bari ponis teh sarada repot gitu
2: sabadana mengkonsumsi alfa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aa ku putrana
0: katingana alhamdulillah gitunya panten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos panten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surup reposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah
1: amun mun mangga kuningakeun ka kanca anu sanesna
0: panten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputus kentung biang lambung malihan maupun biang masana selamu hungkul ayina kana lutut oge sok nyeri mung alhamdulillah ayina mah aya karawasna saatos nuang alfa propolis ti radio panten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami panten sim kuring bewarakeun ngawiningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alfa propolis panten
2: hatur nuhun
0: enggak sami-sami bapak
2: pamugi sing neras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih, dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat? Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini.
4: Sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini. Dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

angin ngaguru handaruan. Pating saleor nebak kana dangdaunan. Harita Rusli ngarasa reuwas ruak lieuk kawas aya anu diteangan. Jajantungna ratug, hatena pating sareblak kesa ngoprot maninyorolok. Keur kitu ujug-ujug jebul aya nu datang. Hiji jalma jangkung gede, make pakaian kerajaan, make mahkota jeung nyoren pedang panjang.

0: maningangsar kana taneuh, kumisna baplang, panona bolotot ngan beungeut semu pias. Sedengkeun pangawalna aya duaan, marawat Tumak jeung Tameng, panona mureleng ka Rusli anu keur diuk di hiji saung. Nanyon datang teh Rusli teu ngomong najan dina hate garecok loba tanyakeuneun, tapi teu aya nu kedal biwirna kawasaya nu ngonci. Ngong eta jalma ngomong pentes na keranan sarta ngakrem handarua.
1: Hei, kisilah saha ngaran Andika?
0: Rusli, Rusli kuning mah temala Rusli bari ngadegdeg.
1: Dengekun kusia, dengekun kusia Rusli. Sia temunang waka ini sarta mual bisa ini satung-tung sia can menerken hatep anu diruksa kusia. Buru rengseken, lamun teu buru-buru sia dihukum gantung kuai.
0: Kitu cek eta jalma bari mureleng ka Rusli atuh puguh Rusli teh meni ngahuleng da asa teu rumasa ngaruksak hateup imah batur. Pok nempas. Nah, da kuring mah teu ngaruksak hateup imah batur atuh. Iraha kuring milampah dosa? Coba. Iraha kuring milampah dosa?
1: Cuk kudu mungkir. Daing oge moal minta tanggung jawab ka samarangan jelema. Kanu teu tuah teu dosa mah moal. Puru. Rengsekeun. Hayu. Ari teu hayang digantung mah sia. Hah?
0: Rusli ngahuleng keukeuh teu rumasa. Pok leuwih nyarita eusina ngabela diri. Da ceuk rarasaanna mah teu kungsi ngaruksak imah batur. Tapi pangawal anu duaan teu ngantep. Nanyo Rusli mancangah bari mungkir teh macu bareng.
2: Hei, naon sia? Teu ngalawan?
3: Nya, sia teh ngalawan sia. Hap.
2: Naon anu teh?
3: Ah. Cok cekelan euy.
0: Kek. Lengan Rusli dicekelan ku duaan. Kenca jeung katuhu teu bisa hoja. Rusli aduh gelajer hayang leupas.
2: Aduh. Lesotkeun. Lesotkeun setan. Lesotkeun. Aduh. Lesotkeun. Aduh. Lesotkeun. Aduh. Moal sia. Hayo. Omen buru-buru. Buru-buru omen. Aduh. Lesotkeun. Tong dicekeleungeun kuring yeuh. Aduh. Lesotkeun.
0: Cek Rusli bari babadug. Bari tatajong, ari leungeuna anger direjengan ku dua pangawal. Kulantaran teu rek cicing,
2: cerebet, cerebet.
0: Rusli ditampilingan ku duaan.
3: Ngajar sia. Ngalawan ka aing ha.
2: Anu mancangah budak teh.
3: Nya euy. Cabok ka geuni lah tumban yeuh, teu baong kitu mah yeuh. Teu tanggung jawab sia ha. Sok boro-boro sia. Hap. Hap.
2: Ampun. Nanaunan aduh, make nenggelan kuring.
0: Leng. Leng Rusli setengah keeling. Di corona asa seuseut amekan eungap sirah lieur.
2: Teu karasa kedebu korejat.
0: Rusli hudang berai benta. Ruak liek bari ngusapan tarang. Puguh tarang puncung nurus segede nog. Tayuhna bae basa keur sare bari nyarane teh lilir terus ngakuling tarang nanti dagor kena temo kuburan harita teh.
2: Aduh, alah, alah. Aduh, alah.
0: Ngimpi aing teh. Saha nu tadinya? Meni asa enya ieu mah yeuh. Cek Rusli bari tangah nitenan hateup saung Ari breh teh kenteng teh ancur ayah puluhna. Kena ku batu pamaledo basa manehna maledogan buah teh. Lila-lila Rusli ngarti kana eusina impian. Horeng manehna teh dipenta tanggung jawabna kunu ngagegeuh di eta kuburan. Rusli jadi keung. Sabab manehna ditagih kunu goib. Dipenta ku calma nu geus teu aya di kieuna, leuheung ditagih kunu hirup atuh. Ditagih kunu hirup mah bisa persaben, bisa kabur, bisa ekol, neangan akal, neangan cara, neangan alasan. Sedengkeun ditagih kunu geus teu aya di kieuna mah mata keung jeung teu genah kana hate. Aduh, cilaka aing yeuh. Kumaha gagantian anak tuh nya? Mangkaning teu boga duit keur meuli kenteng. Kemana yang anak dia? Aduh, da ieu mah di tengah tegal atuh. Di tengah kuburan. Ukur loba tatangkalan wungkul. Aya-aya wae kasusah teh aduh. Dasar ieu mah sial, sial, sial, sial. Rajeun teh menang buah, buah ngora. Menang maledog. Kalah kana kenteng kuburan geuningan. Kitu ceuk Rusli manehna bingung nyang hareupan eta pagawean. Sabab mani jentre dina impian yen manehna kudu menerkeun kenteng anu bocor. Kudu ngaganti anu rusak. Iwa bener deui sakumaha biasana. Kulantaran bingung Rusli jadi lieur sirahna daya gedag nyarane kana bilik saung. Suku nyang hunyar ditumpangkeun kana balayan kuburan. Leng sirahna lieur bingung nu teu manggih tungtung susah nu teu hinggana. Aduh. Kudu kumaha ieu? Aya-aya wae. Jeung di mana ieu teh di kampung naon lemur naon nya? Aduh, ieu mah ieu. Jeung beuteung asa lapar wae ieu teh. Aduh. Bukan puasa da lain aing teh. Lain bulan puasa ieu mah ieu mah. Aduh. Heh, urang kaganyel ku buah ngora mah geuningan. Teu kalitu teu ka dieu. Teu matak wareg kalah kang ngimpi we aing. Aduh. Heh, sial hirup. Nah, ieu mah ieu. Kulantaran bingung Rusli jadi lieur sirahna harita teh. Akhirna Rusli nekad moal rek ngagugu kana impian. Da ceuk pikirna pila kadar oge impian. Buat teh ngan saukur kemang sare atawa riwan pedah tas meledogan buah kena kana kenteng saung.

panon poe geus ngulon panas na rada ngurangan. Keur mah langit na rada ceudeum deuih. Panon poe ukur ngintip tina sela-sela mega nu kanal ngagulung. Kira-kira wanci tunggang gunung Rusli kaluar tieta saung. Terus leumpang deui rek nuluy kana lampahanana. Tapi karek oge kira-kira 10 tumak kok tepung jeung monyet nungal gede kabina-bina. Buntutna buntung, huluna geus rawun pikaseuneun. Cirining eta monyet geus kolot.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ieu panyawat tos lami?
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 tauna. Teras kawitan mah alim emam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
1: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saatas konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku ibu?
2: Alhamdulillah tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung 2 suap gitu. Saatas propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya sataun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge teh karaos, alhamdulillah si ari abdi mah.
1: Ibu uning ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radio Pis, tina Radio Pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru, alhamdulillah saatos apa Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga wonten kasadayana konsumsi apa Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabu genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: tes mata Tesma Aini. Dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: panon poe geus ngulon panasna rada ngurangan. Keur mah langit na rada ceudeum deuih. Panon poe ukur ngintip tina sela-sela mega nu kanal ngagulung. Kira-kira wanci tunggang gunung Rusli kaluar tieta saung. Terus leumpang deui dek nuluy kana lampahanana. Tapi karek oge kira-kira 10 tumak kok tepung jeung monyet nungal gede kabina-bina. Buntutna buntung, huluna geus rawun pikasieuneun. Cirining eta monyet teh geus kolot. Naon sia? Duh. Ieu monyet geus kerot kolot kitu. Renyohan sia kurang ajar. Ah. Duh. Maka jeung aya monyet. Ceuk Rusli bari munur. Terus ngapalicet rek mengkol pinah jalan tapi aneh ceung monyet tu tadi geus aya hareupeun. Kawas nu ngahaja ngahalangan ka Rusli. Aya. Kunaon sia teh kunyuk? Nganggokan wae ka aing. Hayang dikadek sia teh. Ceuk Rusli sarepet ngarugas bedog. Rasakeun kurang nyar sia, ha? Seak Rusli nerajang ka monyet. Rasakeun kurang ajar sia. Tapi teuing kumaha carana Rusli ujug-ujug ngejurah roh.
1: Aduh.
0: Dikumahakeun aing.
1: Aduh.
0: Bedog macleng sia teh. Aduh. Setan. Kalah ngarenyohan kurang ajar teh sia. Bedog Rusli ngaceng ari monyet anger diuk dina taneuh. Halisna runatrinat. Biwirna runya renyoh bari disada. Cukrah cekro harita teh. Namun sia teh kalah seuris ya. Leung lamun alus mah kurang ajar sia teh ah. Rusli kerung. Da jantung ratuk tutunggulan heran ku kajadian bieu. Cung nangtung bari ngepukan baju nu kalotor. Kop kana bedog anu murag dicekel pageuh pok ngomong. Hai. Sagala monyet. Sia teh rek ngaganggu ka aing. Atawa rek naon? Alik sia, ulah ngagokan kana rek lumampah, bisi dikadek sia ku aing. Cok sia. Monyet bangun ngarti. Panonna buncelik melotot tan ka Rusli. Kodo mah ngadeukeutan. Bari nyangereng nemongkeun si Hung. Naon sia? Atuh dikitu-kitu mah kaget Rusli teh. Jeung luncat ka gigir bari matakeun pedog pikeun ngapenteng serangan monyet. Jadeng. Monyet datang narajang. Dua leungeuna anu rangoas rek ngaranggeum kana beungeut. Rusli ngalenyap. Awakna ngadadak jadi leuleus teu bisa gerak. Lat poho kana naon teu inget di bumi alam. Kubrag. Rusli nambu dina taneuh ngudupung teu usik-usik. Hiuk. Angin ngagelebung. Nebak kana tatangkalan sora na ngungguh ngaguru. Manuk recet di sarada patemalan jeung tongeret. Jajab sang surya nu geus surup ka tukangeun gunung harita teh.

lila-lila ku si Rusli kapikir. Da manehna ingat kana impian tea, yen lamun manehna teu aya niat menerken kenteng saung tea, saung kuburan, moal bisa ini tidinya. Sarata teu meunang init ku jalma nu tepung dina impian tea. Rai bulu punuk namuriding jajantung ratuk sakujur awak paranas tiris. Rusli sadar ayeuna mah yen manehna kudu tanggung jawab, bisa ngaruksa kudu bisa menerken alias ngomean. Aduh, mun kaya kieu mah aing kudu neangan kenteng keur gantina ieu mah yeuh, di mananya? Tapi heueuh, ka mana neangan kenteng ieu teh? Da kudu ka lembur atuh. Ah, maling we ti saung sawah keju kagok ieu mah. Nu dideukeusak saung kuburan. Aroba geuning saung sawah nu tina kenteng. Ah, mending maling we ti saung sawah ieu mah ieu nya. Atawa neangan ti lembur Cikojot. Kitu putusan hate Rusli harita. Sanges mikir kitu, Rusli balik deui ka saung kuburan tea. Tuluy manehna milang kenteng anu peupeus, diitung-itung kabehna aya 21 siki alias salikur. Atuh meni ngarahuh Rusli teh ngarasa heran naha da batu teh leutik. Tapi kenteng nu ruksak aya puluhna. Tapi da geus kitu nyataana atuh kapaksa manehna init kalayan niatna rek ngusahakeun kenteng keur ngayuman hateup saung kuburan tea. Rusli jadi boga pikiran jeung Rusli boga keyakinan yen nu goib teh memang aya geuningan. Buktina geus dua kali manggih kanyataan. Kahiji basa mawa tangkorak ti astana tea. Akibatna di imah kacau balau, kenteng imah na marurag, kawas dinagkeun kulini. Ari ayeuna geus manggih de kajadian anu aheng nu jadi bukti yen teu bisa sagawayah dina lumampah sok sanajan ka jalma anu geus taya dikieuna.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindanghayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Teras?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabaraha lami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong ka mana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kitu tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatandong naon teh teh teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap sabaraha botol teh teh?
3: Atau sep 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumaha teh teh sareng sendang ngalat landong alfa propolis panyawa teh teh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalat landong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan gitu.
2: Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teh teh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon nangga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860
5: TSA?
4: Bukan.
5: TSPA?
4: Bukan.
5: TESA?
4: Bukan.
5: Ya terus apa dong?
4: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
5: Obatin pakai apa?
4: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
5: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
4: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
5: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
4: Coba baca ini.
5: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
4: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio P 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: Rusli jadi boga pikiran, jeung Rusli boga keyakinan yen nu gaib teh memang aya geuningan. Bukti nages dua kali manggih kenyataan. Kahiji basa mawa tangkorak ti astana teh. Akibatna di imah kacau balau, kenteng imah na marurag kawas dinageun kulini. Ari ayeuna geus manggih de kejadian anu aheng nu jadi bukti yen teu bisa sagawayah dina lumampah sok sanajan ka jalma anu geus taya dikieuna. Gancangna carita Wanci Isa Rusli geus tepi ka lembur Cikojot. Terus manehna sacalingkeran kana poek tewani nemongan lantaran bisi tepung jeung urang dinya. Nu akhirna matak jadi mamala sabab rumasa keur jadi buronan ti kampungna nyaeta nu disebut Kampung Cisasaktea. Buronan da pedah geus maling mayit teh Rusli teh. Go ka hiji warung. Eta warung teh warung leutik. Lampu tempel ngempur hurung ditempelkeun dina tihang. Nyaangan dagangan jeung aya dua jalma anu keur jajan dibaturan ku si Nini tukang warung. Rusli ngajantang dina buni. Dikoro lok-lokan. Kumetap kabita kunu keur barang dahar. Beuteungna ngaradak lapar, ngurilit minta dieusi. Tapi rek jajan teu boga duit. Rek minta teu werat. Rek maling puguh teu wani, da puguh manehna keur jadi buronan atuh diudag-udag ku polisi. Tungtungna si Rusli gek diuk dina batu ngajentul bari ngareudeukeun ka cape. Beungeut jeung suku ditapuk leungit. Sababaraha kali nepak witis. Ngagesek leungit tepi ka jari daki harita teh. Aduh, nah ieu dikeresakeun nasib. Alah. Ya teh. Meuting hariung kieu, aduh. Dikesek-kesek sia koy. Sia kurang jareungit. Ditambah ku soragaang jeung jangkrik patemalan manireang. Tilaneuh kadenge anu keur ngobrol sakapeung aya nu seuri mani ngagak-gak jiga suka bungah pisan. Sidik atuh bangun galumilana keranan. Beda jeung kaayaan manehanna anu keur tungara sangsara. Aduh, kurang ajarnya. Aing cenekul ieu di lembur batur. Bari na tempat anu poek. Aduh, hayang ka warung, hayang barang dahar teu boga duit. Dek maling bisi ka panggih. Alah. Kurang ajar ieu mah. Batur mah suka bungah wae hirupna teh jiga nu bungah jeung bungah we. Nah, ari aing. Di poek ka poek teh ripuh jeung ripuh imah yeuh. Aduh. Ngan susah jeung susah we hidup teh. Eueuh reureuhna. Kamana nya nyar kenteng? Maling wae kitu. Ceuk Rusli let ka warung si Nini hateupna haranap kentengna beunang didongkang harita teh. Ceuk saliwat mah kapikir keneh ku Rusli. Deudeuh teuing si Nini tukang warung. Karunya maling kenteng ti warung Nini-Nini mah. Karunya teuing atuh keur mah Nini tukang warung teh meureun kentengna oge hasil meunang bati titiran dagangan meureun ceuk pikir manehanna dagangna ge leuleutikan atuh batina ukur saeutik tapi barang dipikir deui ku Rusli mun teu maling kenteng ti dinya di mana atuh anu sejen mah hararese laluhur moal kadongkang ku leungeuna. Kajeun nu penting mah aing menang kenteng lah. Pokona mah kenteng jeung kenteng lah, pokona mah keur ngagantian hateup kuburan. Hese-hese teuing malah nya kenteng si Nini we atuh lah. ku aing kadongkang lah di ajuran oge teh mah teu kudu make naik sagala lupa lah. Lahir mah laluhur kitu, kudu make gantar jeung kadenge deui. Ceuk hate Rusli. Terus nyokot kaputusan. Geus kitu kuliwat. Manehna ka pipir warung, keteyep lalaunan pisan juga ucing dek newak lauk. Keteyep, keteyep Rusli teh. Da bisi kanyahoan kunu boga warung. Saenya nama mun hate Rusli keur tenang, tangtu bakal mikir nu leuwih apik. Moal kumawani milampah kitu dina mangsa harita. Kuduna oge ngadaguan we peuting atuh sangka nu boga warung sare heula. Kitu lamun keur kayaan tenang pamikiran Rusli mah. Tapi kulantaran hayang buru-buru rengsek ngayuman hateup saung kuburan tea, nya kapaksa dijalankeun buru-buru. Teu mikirkeun kasalametan. Didieuh. Sigana dibedah ciru dapur ya aduh, alus kencengna oge can pareupeus. Didieuh aing ye lah. Ragamang leungeun kana kenteng. Ah yeuh. Aduh. Rarese euy. Aduh. Terus eta kenteng dah dilaan lalaunan. Hiji, dua, tilu. Ngeureuyeuh beunang hiji-hiji. Kalawan ditumpukeun eta kenteng jigireunana. Jajan tung toleh ratug hate napating sareblak ngaran-ngaran maling teh atuh. Maling mah mulai nu tenang, mulai nu salse maling mah. Geumpeureun nu aya sieun kapanggih. Matak ulah pulang paling. Kitu. Naon lain nu dipaling mah eta teh? Wah maling rupa-rupa, maling barang gitu. Tetenang pokona mah bakal geumpeur. Teu weleh loba kasieun si Rusli oge. Kasieun mah anger gede harita teh. Kawas geus kitu kuduna. Karek oge meunang 10 siki kenteng teh. Dak dumadak sinini tukang warung cengkat tina diukna. Terus ngadeukeutan hawu rek ngahurungkeun seuneu. Da keuna heureuh cai manehna teh. Tapi kabeneran suluhna bea koloyong ka panto tukang rek nyokot suluh. Ari brai panto muka kebeg. Rusli ngarenyang bakat kureuwas, kawak mangkuk kenteng, beureung-beung lompat ti babaranting, muru kana poek. Atuh puguh sinini kaget harita teh. Ningali kana kenteng-kenteng geus eueuh saware. Cilaka aing. Beng-beng Rusli lompat di babaranting. Kero korowok. Sirini ngekorowok.
1: Bangsat. Eta bangsat, tolongan bangsat, bangsat, bangsat. Aduh. Bangsat kenteng ini bangsat, bangsat, bangsat, bangsat, tewak. Tewak bangsat, aduh yeung. Bangsat, bangsat, bangsat.
0: Atuh puguh dua lalaki nu keur jajan deuwaseun ting kurejat.
2: Enon nene. Enon nene. Iya ya naon nene?
1: Bangsat eta bangsat. Tuh kan dirumbat tuh.
0: Terus eta nu duaan teh muru ka sinini nu saurang nanya bangun rusuh.
2: Ka mana rumbat nene? Ka mana?
1: Ka kidul tuh. Kan tuh kan tuh. Ka kidul, ka kidul, ka kidul.
0: Bari nunjuk teta langke pretek dua jal mang udak Rusli.
2: Ayo ayo urang udak ay. Ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo ayo bangsat ay. Bangsat bangsat bangsat ayo ayo ayo bangsat bangsat bangsat bangsat bangsat ayo urang kampung ay.
0: Kaparengan rona kampung karek barijil atuh langsung milu ngepung harita teh.
3: Kamana ay kamana lompatna kamana lompatna
2: ayo ayo kampung ay ketung ay mancar mancar mancar mancar
3: ayo mancar mancar mancar.
0: Cek sora tilandeuh.
2: Katongo, katongo, katongo, tuh, katongo, tuh, tuh, tuh, tuh.
0: jeung nu sejen paritus lumpat atuh burber milungudag malah nu tadi keur uplak ngobrol tingkorejat tuluy mari lungudag aya nu nakul ti jalan setapak aya oge nu kebat ngudag ka jalan gede batre ting barasat nu lumpat pating bareng beunghar teh ngudag Rusli anu maling kenteng harita teh.

Waktos naparantos tenyeka pandeinya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya. Urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihajuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deui nya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya akan

0: Saya Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten,
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu. Ngeten Bapak teh nyobian ka dieu, alhamdulillah. Tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Ena mah henteu gitu.
2: Entah ayeuna teh Bapak dilandongan ku
3: alfa propolis.
2: Alfa propolis teh uninga ti manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangge na kumaha Bapak?
3: Bapak mun ya menten

0: sing sehat tarasnya.
1: Amin, amin.
0: Hatun kana waktu sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah dilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mamang jeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mamas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna
1: mah? Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan
0: kitu. Ayeuna teh tos seueur sabaraha botol mah?
1: Namage 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan nepi ka hiji.
0: Oh. Karaos teh. Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun kana kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, Yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat mah gula nama tos lami, tos aya 10 tahun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kemeju karaos. Teras liur puyang, tapi alhamdulillah. Ayo nama sakinten. Teras
1: ibu ayo na nuju diihtiarkan nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha buntin saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis hasiat naon karosku ibu?
2: Alhamdulillah netadin alim emam. Ayo nama hoyong wae emam. Kawit nama alim nanaon pokok nama emam dia mung dua suap. Gitu. Saat propolis eta tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mong diabetes, abdi tos. Ayah setahun ke obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tas saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karawas khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nuta dina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anuta dina dina sabotolnya tas karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radiopis, pina radiopis FM-nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan penyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh penyawat diabetes, sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu janten tambah sehat rezeki tambah lancar bunya.
2: Amin amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kapungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula lah sekitar 1 menit sampai keluar gitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat ser langsung gitu.
1: Padahal teh ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihan naon wae dirasakeun ku bapak?
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kehampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya ayalah sakinten gitu. Parah-parah teuing. Aisyah tadi nama ambil jengal lanongan lam, tapi gening alhamdulillah karena kehampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atau sedua, bade tilu ayeuna teh.
1: Pak Dadang, kita konsumsinya kumaha, Pak, sadidinten?
2: Tilu kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wangi, genep teh.
1: Pak Dadang, uning hati manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ai kawit nama, abi ge kirang percantunya, Pak, mung rerencangan. Ai ngupingkan tina radio sering, tapi rerencangan, kang cenah nganggo ku, iya ku propolis cobian cenah. Abi ge bapak abi cenah setruk alhamdulillah, 8 sasi setruk alhamdulillah, terus biasa di papa.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah tebi teh abi bade meser lah cenah nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih gaduh panyawat sapertos bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga Pak.
2: Ya, tuh kanu sanesna, kanu panyawat sapertos abi, mudah-mudahan ngagaraleuhnya, Pak. Ngagaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya Pak, mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis Bapak jangan tambi sehat, rezeki tambi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Baraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Pak.
3: Waalaikumsalam.
2: Jenengan teh saha Bapak teh?
3: Bapak Ahmad.
2: Ahmad.
3: Bapak Ahmad.
2: Alamatna Pak?
3: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi.
2: Satacana ngaleut alfa propolis naon anu karaos ku Bapak panyawat naon tah?
3: Panyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik. Rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi alhamdulillah Pak, tentunya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, ngerinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah garingenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya.
2: Mohon.
3: Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
2: Alhamdulillah.
3: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat alfa propolis.
2: Saya sebara botol Bapak Ahmad tinggal alfa propolis teh.
3: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ayeuna mah kuat lancar pasawah oge kegiatan sejenna alhamdulillah. Upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku alfa propolis.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.

0: Cara-cara kumaha lah mana mah.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya UNASKO, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
1: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
0: Bapak linggih pali mana, Pak?
1: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
0: Tadi dinten damel naon, Pak?
1: Abdi ngajahit sehari dinten pada melan teh.
0: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
0: Biasana upami eta panyawat atau skaraos kumaha, Pak? Jantenna.
1: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
0: Mohon paregal gitu panya. Mohon. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
1: Dokter. Mohon diurut kantos.
0: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes panya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
1: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
0: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
1: Numaya seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
0: Mohon bapak konsumsina kumaha, Pak?
1: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
0: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
1: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu karaos panyawat sepertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
0: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ati abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos ngabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami bapak mah sarasna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung panginten-nya tos 13 tahun panginten. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol alim. Alim teh sanik kunaon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
0: Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atau kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut gitunya terus herbal gitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna gitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya istilahna pangitan jajadoan nya. Yuk ikhtiar, nih bapak tadi gentos weh ku nguping di Radio Maya. Ayo lanong gitu.
0: Bapak, pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
1: Tipa yuk pami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 setetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya puyeng gitu teh hoyongna teh apa hengal capek itu saatosna ngaleut alfa propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sateuacan SF tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitunya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge iya we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
0: terus ada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipain mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalasar geus sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janten 18 tetes.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Pak nyetel radio tadi dinya bapak hoyong nyepian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak gitu selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian we lah bapak panyawat naon wae cobian we ku iya lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di Radio Maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum, Ibu kumaha damang?
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, sarang saya namanya teh?
3: Ibu Ida.
2: Ibu Ida, buat bagian coba teh Ibu Idanya. Di mana lingkup teh Bu?
3: Di Sumber Agung, Waluran.
2: Sumber Agung, Waluran. Punten kamar teh gaduh panyawat naon Ibu teh?
3: Lambung sarang radang paru-paru.
2: Lambung sarang radang paru-parunya. Keluhanan nu karos kumaha teh ku Ibu teh?
3: Upami lambung dina patuangan perih sarang kukurukan upami ini. Mohon.
2: Upami radang paru-paru kumaha nu karos?
3: Karosna dina dada rocop.
2: Di dada terada rocopnya.
3: Mohon.
2: Tos sabar alami Ibu teh kada panyawa teh?
3: Opat sasih.
2: Opat sasihan ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandung ka mana wae teh Ibu?
3: Ah, lalandung mah tos ka mana-mana wae saur sanes gitu di cobian.
2: Mohon, ayo beja cok batur cendek buktaskan ya.
3: Mohon.
2: Nah, kamari kan ngeliat landong alpa propolis. Kumaha tanu karosku Ibu waktu ngeliat harita.
3: Alhamdulillah, ayo nuju ngeliat landong propolis mah. Mohon di ngeliat sawungi teh. Ayah karos na gitu.
2: Reaksi na.
3: Reaksi na.
2: Kumaha tak kena salira tuh Bu?
3: Kena salira upamies nyeri sarang singkuruk na ayah.
2: Mohon.
3: Perih na ayah.
2: Ngeras.
3: Ayo terus ngeliat rada lami mah tuh ayah. Nyangirangan gitu.
2: Rada ngirangan.
3: Mohon.
2: Ya. Janten pas pertama ngaleut alfa propolis teh aya reaksi saperti sanadang bari disebatkeun nya.
3: Mohon.
2: Tah ayeuna kumaha tanu karosku Ibu ayeuna tah?
3: Alhamdulillah ayeuna teh
2: sakitnya
3: majeng we Pak ieu
2: teh. Majeng kasehatna.
3: Kasehatna.
2: Alhamdulillah. Ieu Ibu Ida di Sumur Agung mantena gaduh panyawat lambung sareng radang paru-parunya.
3: Mohon.
2: Tah sareng-sareng ngaleut landong alfa propolis alhamdulillah majeng kasehat. Aya saran teu Bu?
3: Mohon kanggo ka anu gaduh panyawat lambung sareng radang paru-paru.
2: Cobian
3: we ku ngaleut alfa polforis.
2: Oh, hatur nuhun Ibu mangga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina?
1: Bapak Sapri.
0: Bapak Sapri, alamat lengkapnya di mana?
1: RT 24, RW 4, Desa Cijulang, Kabupaten Tasikmalaya.
0: Tos ngaleut Alfa Propolis sabaraha botol?
1: 6 sabotol.
0: Kumaha pakarosna tos ngaleut sabot?
1: Alhamdulillah, aya karosna lah. Tobian di meser deui abdi teh 2.
0: Bapak tos ka mana wae kitu, Pak?
1: Acan ka mana-mana lah, aya herbal mah mung ka medis mah tos.
0: Ngangge obat atau kangge naon?
1: Ngangge obat.
0: Kumaha karos?
1: Lah anger wae geningan, mung harita hungkul terus ngelain minta ayah wedoi karawas deh.
0: Jadi utama kangge ih hungkulnya penekan sakit ya hungkul?
1: Nah gitu mohon penekan sakit hungkul ya deh. Terus ngeleut malah anger we deui.
0: Obat Alfa Propolis itu terus dileut kangge Bapak hungkul.
1: Kanggo abdi sarang kun bojo. Tapi oh, alhamdulillah karaos nih aya karaosna jadi tak abdi dah meser we deui kitu 2.
0: Eta panyawatna naon panu di bumi?
1: Anu di bumi mah nya dituur, geus sirah, abdi mah lamung. Ah, enakeun cen ayeuna teh teu peuris nih. Ngalengkah tiasa kitu. Kamari ge ka serang.
0: Mun Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar Radio Pis?
1: Batur-batur pangentenya mendatang tangga kami gitu ta. Ada 24 RW 4 pengantan bade penyawat kawas abdi gitu ta. Mulai cobaan lah meser Alfa Propolis gitu ta. Abdi ge alhamdulillah aya karosna ning diijabah ku Gusti Nu Maha Suci gitu.
0: Naon pisan kasaksian ti Bapak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Hatur Rowon, Baraya Pis atos ngupingkeun acara Tatar Sunda anu dipersembahkan ku Radio Pis 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih Baraya Pis masih bersama 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Pis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 PCFM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya.
1: Baik.
0: Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana silakan Pak Mahani.
2: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
2: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
2: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan

0: Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak.
2: Bapak
1: Nang ya?
2: Iya, Bapak Nang.
1: Bapak Nang atau napi?
2: Bapak Pak Ogar.
1: Pak Ogar.
2: Di Tanjakan Kondang.
1: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak
2: tadi? Desa Cibenang.
1: Oh, Desa Cibenang ya. Nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
2: bapak? Keluhan tadi sampean, dina sampean tadi sangkel, renyem,
1: mohon.
2: Tadi paregel,
1: paregelnya.
2: Itu jantan abot lah.
1: Tadi
2: satu nama saya alpa komoris.
1: Alpa propolis.
2: Alpa propolis. Alhamdulillah.
1: Ayah karaos.
2: Ayah karaos lah. Ayah di lah. Ayah karaos nang gitu ta.
1: Kau pamit kalau patwa cina kapungkur teh barare apa antenya?
2: Barare kapur mah. Barare jam dan ada hari ras.
1: Hari ras.
2: Ayah nyerian sekedi. Kayak nama alhamdulillah nyeri nanti ayah kan. Tuna abuatna sakedik deui kitu ya.
1: Sakali
2: deui. Sakali deui matak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
1: Ngagaleuh deui.
2: Ngagaleuh hiji deui.
1: Sabar tetes kamari ngaleut.
2: Sakali netes genteh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
1: Sabar kali sadinten?
2: 3 kali.
1: Mun enjing.
2: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
1: Mohon leres.
2: Jadi
1: sadinten 3 kali
2: pada dinten. 3 kalinya.
1: Aye reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
2: Alhamdulillah jan hampang janten kana urang teh teh teu karejang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
1: Mohon tanah meta kan di ceknya tensi darah teh sabaran namanya teh
2: 150
1: tawang kin ngaleutna tanapi bapak endang ya kin dikirangan ngaleutna teh ngamami uyah.
2: Oh.
1: Coba ada selungsung ke darah tinggi nama bapaknya
2: untung mambu ya
1: ay nggak mama nggak mau sali dikirangan
2: nyanyanya
1: bapak ndang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
2: sami sami amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860. Ih, jangan dikucek terus matanya, nanti merah loh.
5: Kena debu nih
4: dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
7: Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
6: Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alpha.
1: Ya. Oke, sekarang pertanyaan ketiga dari Pak Zain tadi di Pontianak. Ya. Pak, ini kan sekarang banyak sekali propolis-propolis yang ditawarkan dengan harga murah, dengan klaim, terus kemudian dengan berbagai macam parameter, bahkan juga ada nano propolis seperti itu gitu ya. Ini sekarang bedanya apa nih dengan alpha propolis dan bagaimana kita bisa mengetahui perbedaan dari dan juga kualitasnya?
2: Ya, betul sekali Pak Zain bahwa saat ini memang begitu banyak merek propolis beredar di sekeliling kita, itu luar biasa memang. Nah, terus apa bedanya ini dengan alpha propolis? Ya, kalau propolis yang lain tentu saya tidak begitu tahu karena komponennya apa dan sebagainya saya juga tidak mendapatkan informasi. Yang bisa saya jelaskan adalah alpha propolis ini kelebihannya apa, isinya apa dibandingkan dengan propolis lain.
1: Okay.
2: Nah, pertama Bapak, bahwa bukan hanya untuk Pak Zain ini berarti untuk semua Bapak Ibu semuanya bahwa propolis alpha itu keunggulannya memadukan keunggulan dunia.
1: Iya.
2: Keunggulan dunia saya maksud adalah propolis alpha memadukan sumber propolis tropis dan subtropis. Yang kedua, memadukan sumber dari berdasarkan jenis lebahnya. Lebah tanpa sengat atau trigona dan lebah bersengat.
1: Lebah bersengat.
2: Apis mellifera. Nah, dengan paduan sempurna hal-hal tadi itu menjadikan propolis alpha begitu kaya, begitu beragam komponen aktifnya, tetapi juga mutunya stabil.
1: Stabil.
2: Nah, khasiatnya kuat.
1: Kuat.
2: Nah, Bapak Ibu bisa rasakan propolis alfa dengan yang lain bisa kita bedakan kok ya. Kalau kita teteskan propolis alfa langsung ke mulut kita, itu pasti beda dengan propolis lain. Rasanya itu lain ya. Kita bisa rasakan ada sensasi rasa manis, rasa pahit, kemudian sepet dan sensasi panas dari propolis alfa. Itu pembeda dengan propolis yang lainnya. Nah, jadi memang propolis alfa ini unggul, sangat berbeda dengan propolis yang lainnya.
1: Iya.
2: Nah, kemudian juga kita bisa buktikan bahwa berdasarkan standar nasional, kan propolis itu standarnya minimal mengandung 1000 ppm.
1: 1000 ppm. Ya,
2: asam galat.
1: Galat. Ya.
2: Nah, propolis alfa itu bukan sekedar 1000 ppm, lagi, tapi 1640 ppm.
1: Ppm per?
2: Part per miliar. Atau kalau bahasa ilmiah itu miligram per kilogram EAG, ekivalen asam galat.
1: Galat. Itu. Jadi ini kehebatan dari alfa propolis kita.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Mitra sehat tujuh sarang Umi Engkas. Umi Engkas itu di
5: Citamiang.
4: Citamiang ya minyak. Citamiang teh desa mana?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya minyak.
5: Desa.
4: Oh, berarti Cibulakan panginten ya?
5: Iya.
4: Gaduh panyawa teh tos sabar alami Umi teh?
5: Tos 8 sasi. Nampen terang sate ayona teh ida ngewartosan.
4: Oh, ngewartosannya.
5: Nanti kebian kan dia alhamdulillah.
4: Laras, gitu. Laras. Panyawa teh kamari teh naon teh?
5: Lambung.
4: Lambung sarang?
5: Rematik ya.
4: Sarang rematiknya. Mau nyeri tuur. Tau pami lambung anu karos kumaha tami?
5: Panas ya, padaran teh panas ya.
4: Pada rantai panas angentenya, mohon jadi nggak batu pangintenya nggak bata. Laras laras. Opami rematik mah?
5: Nyeri ayai gugah kayak itu urte.
4: Lorong kujutan pangintenya.
5: Biasa gugah itu di na iya tak tadi na di risbang tek.
4: Mohon sabar alami ya tanuju karena kita salapan sasi.
5: Ah iya tak malah aminya salapan sasi.
4: Mohon mohon mohon benar. Tak ayana kamari kan ngadot alpha propolis sate acananya. Mohon sate acana kan anu karandapan panyawatnya gitu. Tasareng sena ngaleut kumaha tau.
5: Rawas eh.
4: Rawas. Kamari nguping warto saur si ador dua dintenya sate ayah acananya.
5: Nya.
4: Lu ngi acananya kan babu acananya.
5: Nya. Kamari meni eh dah tekarawas teh.
4: Oh dah. alhamdulillah panyawat anu karandapan teh teh lambung sareng remati kamari mah sate acana ngaleut alfa propolis teh teu tiasa ieu pangitung gugah
5: tiasa malanan kalau ieu teh sing kusial ieu teh rayap ka dieu teh sing karenyuan asa digerihan ieu teh asa cocogan gitu
4: terus tah sareng-sareng ngaleut ieu mah alhamdulillah nya
5: alhamdulillah ieu
4: teh sabaraha kali sadin teh ngaleut teh
5: 3 kali kamari mah teh ieu teh namanya tetes meningan
4: alhamdulillah mohon. Sabar tetes ngaleut teh kamari?
5: Tilu genep tetes kene sadintennya. Oh. Sekali ngaleut
4: genep tetes.
5: Genep tetes.
4: Tilu kali pangintennya?
5: Iya.
4: Tilu kali?
5: Tilu kali.
4: Oh, berarti
5: mun sare.
4: Berarti 18 tetes ya sadinten.
5: Anjing-anjing gitu.
4: Mohon. Hatur nuhun Umi, mudah-mudahan sing engal damang ya.
5: Amin.
4: Mohon karena waktu sama enggak. Assalamualaikum Umi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi
7: 0813-8000-6860. Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
8: Kena debu nih.
7: Dan gatal lagi. Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
8: Ah, yang benar.
7: Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
8: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata Tesma Aini.
7: Aman gak nih?
8: Ya aman dong. Tetes mata Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Info Alma. Oke, kita bungkus ya. Baik. Oke, Pak Mahani, dari pertanyaan pertama ya. Aman nggak sih buat anak kecil ya dari Pak Yasir tadi? Gimana? Silakan Pak Mahani.
1: Jadi memang ketika anak kecil itu mengalami gangguan kesehatan, katakanlah demam dan sebagainya, kan pasti akan kita butuhkan senyawa untuk menyembuhkannya. Nah, apakah propolis aman? Saya katakan ini propolis sangat aman. Karena propolis itu toksisitasnya sangat rendah dan itu sudah banyak penelitian membuktikannya. Nah, dibandingkan dengan obat, katakan obat sintetik, antibiotik sintetik, bagaimana? Ya jelas propolis jauh lebih aman.
0: Lebih aman.
1: Oh, orang yang kita anak kita sakit aja kadang-kadang dikasih obat atau antibiotik sintetik, ya propolis sudah pasti jauh lebih aman. Jadi sangat aman.
0: Tadi disebutkan juga ada unsur nutrisi buat otak. Nah, apakah ada komponen-komponen senyawa yang juga bekerja ya untuk ya kita tahu anak kecil itu adalah usia usia emas gitulah, the golden age.
1: Betul sekali bahwa di dalam propolis ya, propolis asli Indonesia, hasil riset saya sendiri beserta tim memang menunjukkan bahwa propolis itu mengandung sejumlah asam lemak. Salah satunya ada omega 3. Dan kita semua sudah tahu bahwa asam lemak omega 3 itu sangat penting dalam proses pembentukan otak. Nah, ketika sel-sel otaknya terbentuk secara maksimal, ditambah dengan katakanlah edukasi dan lain sebagainya, maka ini potensi anak akan menjadi orang yang cerdas.
0: Baik, itu tambah, sudah dijawab dengan tuntas ya Mas Yasid ya, dan juga buat teman-teman lainnya ya. Ini saya yakin penjelasan-penjelasan seperti ini juga sangat membantu dan juga mencerahkan ya untuk kita nanti berinteraksi dengan para konsumen-konsumen kita.
2: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum.
5: Salam.
4: Nepangkeun sareng Abah Sahai teh, Bah?
5: Abah Juli.
4: Abah Juli teh linggih di palih mana?
5: Di Baru Laksana RT 1 RW 14 Desa Karyawangi Kecamatan Parongpong Bandung Barat.
4: Abah teh ayeuna yuswa sabaraha?
5: 7 kilo.
4: Abah punten ngawitan kagaduhan panyawat naon wae nu karaos, Bah?
5: Abah teh kawitna asam urat di tahun 87. Di tahun 87 asam urat abah teh teras gula. Gulana teh dijan ka 650 abah teh. Atos 5 tahun damina. Teras lamung tukur abah teh. Panangan oge abah teh janten mararengkel.
4: Abah ayeuna konsumsi naon?
5: Tak ayeuna abah teh ngonsumsi Alpha Propolis. Ari ayeuna alhamdulillah abah teh name sehat satengah, aya karaosna geuningan.
4: Alhamdulillah. Kumaha saatosna ngonsumsi Alpha Propolis naon wae nu karaos ku abah probihanna?
5: Abah teh sawengi-sawengi teh tara terasa pisan bobo, si sampean teh dibebeut-bebeutkeun ku abah teh, setiap nyeri nyanyautan. Panas, nyekserek, jenaramo-ramo sampai ante. Ya, abah teh. Dugikan, kak abah teh, marerengke, panangan uge. Ah, ayo-ayona abah teh, terus ngarit Pak Popori saya ke tengah botol. Nah, panangan anu marerengke, teh, alhamdulillah, ayo ramah, terus biasa deh.
4: Alhamdulillah.
5: Muka deh, ayo. Tadi mama uge, kuseno, rencang lagi di cibitan kukma, tak, dati biasa. Ya nama terbiasa di komoti ku panangan abah teh alhamdulillah kan.
4: Abah eta konsumsina sadidinten kumaha Alpha Propolis?
5: Anjing-anjing genep tetes, tengah dinten genep tetes, bade kulam genep tetes. Alhamdulillah nganuhunkeun abah teh. Tos jasa cendik jasa barang damel gitu nya.
4: Uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bah?
5: Di radio.
4: Abah aya pesen teu kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan penyawat sapertos Abah, mudah-mudahan nu sanes ge tiasa kainspirasi ku Abah.
5: Mun ieu teh diteun Abah teh bade ngagalaleuh. Koyong cenah eta teh di dieu teh. Mohon dina catang Abah di dieu teh di RT 1 teh, sareng RT 2. Ka masyarakat anu sabudarana Abah kitunya bilih kitu teh nu gaduh panyawat sama dia Abah segera ngagalaleuh ya. problem kondisi karena abah kitanya dah abah aja gini ya alhamdulillah damai.
4: Bah hatur nuhun pisan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan abah sakeluarga sehat, sadayana rezeki lancar sadayana bahnya. Hatur nuhun abdi pribados oge ti Radio Unasko, mudah-mudahan sadayana dilancarkeun bahnya.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Hadir tetes mata Tesma Aini, dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah tetes mata Aini, 1 atau 2 tetes setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai:
2: jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Dampak penggunaan media digital pada Gen Z di Jawa Barat, bincang radio PRSSNI Mei 2026. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan. Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
4: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut. Yang pertama, kita udah pastikan kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan, udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas adalah pertama, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya udah sampai pemecatan. Seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
2: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Digitalisasi keuangan di wilayah Priangan Timur menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, KPWBI Tasikmalaya, mencatat lonjakan volume transaksi kris hingga ratusan persen sepanjang tahun 2025, menandakan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital. Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya, Laura Rulida Eka Sari Putri, mengungkapkan pertumbuhan itu merupakan sinyal kuat bagi kebangkitan ekonomi daerah. Menurutnya, transaksi digital di Priangan Timur tumbuh dengan cukup baik dan positif. Di tahun 2025, volume transaksi kris saja naik hingga 579%. Laura menyebut, capaian itu membuktikan masyarakat di Priangan Timur, khususnya Kota Tasikmalaya, sudah sangat siap bertransformasi ke ekosistem digital. Menariknya, penggunaan kris tidak lagi hanya didominasi oleh pelaku usaha di perkotaan, tetapi juga sudah mulai menjangkau area perdesaan.
5: Volume transaksinya naik sampai 579% di tahun 2025. Kris ini sudah, alhamdulillah, sudah banyak diterima dengan baik di masyarakat, baik juga nggak hanya di kota juga, sampai juga kalau kita ke desa-desa juga banyak juga yang sudah ada bisa menggunakan transaksi kris, dan ini terus kita upayakan untuk kita gaungkan, baik penambahan pengguna kris sendiri, juga penambahan merchant kris baru gitu.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
3: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
0: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Generasi Z atau generasi Alpha di Indonesia, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika psikologis penyiaran modern. Menurut Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Daerah Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, generasi ini merupakan kelompok dominan dalam struktur demografi dan diharapkan menjadi pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana. Rata-rata individu Gen Z menghabiskan sekitar 9 jam per hari di depan layar yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan psikologi, termasuk gangguan atensi, kecemasan, dan distorsi persepsi sosial. Almadina dalam podcast Bincang Radio di kanal PRSSNI Jabar menyebut, sesuai hasil riset dampak psikologis penggunaan media digital pada Gen Z di Jawa Barat, diketahui hasilnya 38,10% nomofobia, 68,39% gangguan fokus, 52,41% stres mental, 50,08% social comparison, dan lebih dari 70% pubbing.
7: Dari hasil penelitian kami, yang pertama itu disebut sebagai nomofobia, yaitu nomorphonephobia. Jadi ketika seseorang tidak bersama dengan gadgetnya, gitu, mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir. Kadang kita juga kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, lebih dari 50% mengalami gangguan fokus. Tuh, jadi tidak fokus ketika melakukan sesuatu karena mereka sudah terbiasa terfokus pada gadgetnya. Kemudian yang ketiga juga, di atas 50% itu mengalami stres mental. Dan kalau kebayang, yang disasar ini kan Gen Z. Gen Z itu adalah aset bangsa loh gitu ya. Yang kalau di Indonesia Emas nanti, mereka kan yang menjadi pemimpin-pemimpin itu ya. Gitu ya. Bagaimana kalau kondisinya sudah seperti ini, mau seperti apa gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu social comparison, terkait ketidakpercayaan diri, membanding-bandingkan, dan akhirnya itu memunculkan perilaku manipulatif.
2: Manipulatif.
7: Yang salah satu contohnya adalah second account tadi. Terakhir yaitu lebih dari 70% responden kami menyatakan bahwa mereka mengalami yang namanya pubbing. Pubbing itu porn snubbing gitu. Jadi perubahan interaksi tadi, yang pergeseran ketika kita kalau lagi ngobrol ya udah ngobrol aja. Kalau sekarang mereka ngobrolnya dengan HP-nya. Tapi di depan, jadi ngumpul ngopi bareng tuh buat apa kalau main HP
2: ya tetap komunikasi tapi jadi terbatas. Ikuti secara mendalam terkait hal ini dalam Bincang Radio, perbincangan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jawa Barat.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio. Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
6: Info Alpha.
8: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia, penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
9: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alfa Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alfa Propolis. Mangga urang sami dangukeun.
11: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
10: Bapak ngawitan kageduhan panyawat naon, Pak?
11: Pami bapak mah saresna mah tos lami gaduh panyawat anu intina bapak panginten diabetes anu naek karawasna mah ti taun 2010. Janten kirang langkung panginten tos 13 taun panginten. Eta tos dilanaungannya ku naon malihanan kontrol alim. Alim teh sanes ku naon bilih dampakna tina obat pek sampingna.
10: Pak Dede, 13 tahun panyawat bapak atos kamana wae, Pak?
11: Ya alhamdulillah aila lanong mahnya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanes-sanes sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku bapak eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa tadi gentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
10: Bapa pami panyawatna nuju janten biasana naon nu karaos, Pak?
11: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang ngagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitu nya puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal capek geus atosna ngaleut Alfa Propolis bapak teh nama SF sabotol panginten geus sate acan SF teh saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu tensi raos kitu nya eta teh terus dicek teh normal deui kan gitu nya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh teu aya pargel kaya gitu mung panginten
10: rada
11: sakinten teras pami ateulna eta mah jarang teu tipoin mah teu unggal wengi unggal waktos kitu geger
10: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha, Pak?
11: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janten sadinten teh 3 kali kali 6 tetes panginten janten 18 tetes.
10: Bapak uninga Alfa Propolis di manten, Pak?
11: Pak nyetel radio tadinya bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos aya panginten ku nganggo Alfa Propolis teh.
10: Bapak bilih gaduh pesen ka nu sanes
11: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak getos lami kitunya margi urang meda ikhtiar manawi nangkap panginten mangga cobian wae lah bah panyawat naon wae cobian wae ku ieu lanong propolis nyata anu namina Alfa Propolis anu ayana teh di Radio Maya.
10: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi Alfa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
13: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
14: Assalamualaikum Bapak.
15: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
14: Punten nama Bapak siapa?
15: Bapak Sukedi
14: Bapak Sukedi, alamatnya
15: di mana? Alamatnya Pekijangan Bulakamba.
14: Pekijangan Bulakamba,
15: RT Loro RW 5,
14: Kabupaten Brebes.
15: Kabupaten Brebes.
14: Bapak ini beli obat tetes mata, tes mata ini apa ya?
15: Iya, tes mata ini ya.
14: Betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
15: Beli yang kedua, iya betul.
14: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
15: Hampir habis.
14: Oh, hampir ya, habis.
15: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
14: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
15: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
14: Lihat orang ada dua.
15: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
14: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
15: Iya, bayang iya. Barang
14: pakai
15: obat tetes
14: mata.
15: Tes mata ini cocok, itu bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak

0: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan batas mata ini ya Pak ya.
1: Ini ya betul sudah cocok.
0: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
1: Tidak mengada-ngada.
0: Asli gitu Pak ya.
1: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
0: iya,
1: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ae ini.
0: Nah,
1: itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
0: Beli kedua botol ya Pak ya?
1: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
0: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
1: Iya, amin.
0: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Amin.
0: Ya, dan mudah-mudahan
1: amin.
0: Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
1: Amin.
0: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
1: Amin. Amin. Ya.
0: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
0: Info Alpa.
2: Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua ini Pak Mahani. Ya, asma ini ya.
3: Betul. Ya, di dalam penjelasan paparan sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwa asma itu adalah ekspresi dari sistem imun kita yang terlalu tinggi, terlalu aktif, terlalu sensitif. Ketika ada benda asing masuk, katakanlah debu dan sebagainya, dianggapnya musuh yang harus ditumpas. Nah, makanya kemudian mengkerut. Akhirnya malah sulit bernapas. Itu sebetulnya manifestasi, ekspresi dari upaya sistem imun kita untuk menghalau, untuk menghancurkan benda asing.
2: Benda asing.
3: Karena setiap benda asing, kalau sistem imun kita terlalu sensitif, terlalu kuat, dianggapnya sebagai musuh.
2: Oke.
3: Padahal kan itu cuma debu sedikit.
2: Debu sedikit
3: atau udara dingin, gitu kan ya. Langsung sesak napas kan.
2: Iya.
3: Nah, bagaimana cara mengatasinya? Nah, cara mengatasinya adalah dengan imunomodulator. Sistem imun kita jangan terlalu sensitif.
2: Yes.
3: Sedikit-sedikit dianggap musuh, sedikit-sedikit dianggap musuh. Kalau misalnya udara dingin, ya biasa sajalah misalkan. Atau debu sedikit-sedikit, ya nggak apa-apa lah, keluar ingus sedikit, begitu. Itu kalau sistem imun orang yang normal. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, imunomodulator apa yang bisa kita konsumsi, ya kan? Untuk bisa menyembuhkan asma tadi. Karena asma kan imunitasnya terlalu sensitif. Nah, maka saya katakan propolis alfa merupakan imunomodulator yang sangat baik. Pada penderita katakan asma tadi, ya imunnya itu diturunkan. Jadi sensitivitasnya agak diturunkan, ya. Menghadapi berperilaku terhadap sesuatu benda asing itu tidak terlalu ekstrim.
2: Oke.
3: Itu sehingga ketika misalnya yang bersangkutan menghirup sedikit polusi, menghirup udara sedikit dingin, enggak masalah.
2: Enggak masalah.
3: Karena sistem imunnya sudah diatur, diseimbangkan. Oleh propolis.
2: Oke. Itu. Nah, ini ya, jadi pertanyaan sudah dijawab dengan lugas dan lengkap oleh Pak Mahani, bagaimana mekanisme propolis itu mampu mengatur keseimbangan dari autoimun kita ya, supaya jangan menjadi hipersensitif tetapi menjadi terkendali dan bisa bereaksi secara natural,
3: secara normal.
2: Secara normal dan tidak berlebihan.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
5: Sareng Bapak Edi.
4: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
5: Di Sindang Palai Rahayu.
4: Bapak sadidinten damel naon, Pak?
5: Ieu we gubrad-gebrud ieu kuli ngejahit.
4: Mohon Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
5: Mual gitu, kesang dingin, puyeng, seueur pokona mah paragal ieu teh naon gibas
4: pandangannya
5: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
4: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
5: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
4: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
5: Kada kantos 3 kali. Damang-damang gitu, uyeungna teh aya wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
4: Muntah. Bapak, berarti Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
5: Alpha Propolis.
4: Berarti Bapak ayeuna teh nuju konsumsi Alpha Propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi Alpha Propolis?
5: Alhamdulillah nu kadua hari mah karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Ka payun-payunna teh nu lalinu teu araya puyengna rada menurun gitu lah. Ayeuna teh teu aya sadayana, kamari-kamari mah aya kene ieu teh. Hasum wae teh.
4: Mun.
5: Bena alhamdulillah ana teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh
4: gitu. Mun. Oh, berarti Bapak teh di botol pertama atas ngaraoskeun khasiatna nyapanya.
5: Alhamdulillah gitu. Teu ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
4: Mun. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan Alpha Propolis, Pak?
5: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
4: Berarti Bapak sadinten 3 kali, sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga Alpha Propolis di manten, Pak?
5: di radio.
4: Bapak pilih ayah pesan kanu sanes, kanu mana, anu nuju ihtiar,
5: anu geduh panyawat, ya, panyawat naon we, mangat cobian ku apa propolis, rawasna lah, iya pisan gitu, ayah butosna.
4: Hatur nuhun bapak, pidoati abdi, mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
5: Amin, amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian pengguna tes MAA ini panasahan amin abdi.
7: Iwa Santiwa.
6: Bapak Iwa teh alamat lengkap di mana?
7: Di Lembur Balong, RT 3 RW 20.
6: Bapak teh nganggo tes MAA ini teh tos sabaraha botol?
7: Neme sabotol. Neme setengah na.
6: Bapak kumaha karaosna tos nganggo setengah botol?
7: Alhamdulillah, anu tadi nganggo blek teh ayeuna mah aya remeng-remeng gitu. Nu mawi ayeuna maksud teh hoyong meser deui manawi bisa damang gitu.
6: Bapak teh kantos nama nyebatkeun atos dioperasi tahu ke dokter teh tak ada harapan
7: mohon dan sebenarnya teh faktor usia oke jangan mempengaruhi dan jadi aja nama anu sabulah baik anu palih katuhu itu
6: palih katuhu anu tos teningal kuma apa
7: anu ningali kene anu teningali anu kiri
6: tos nganggo tes MAA ini kuma apa karaosna
7: siapa nantus nganggo tes MAA ini namanya oke setengah botol anu tadi nganggo black tak jadi nama aja remeng-remeng deui gitu numawi aja na oyong ulah remeng-remeng wungku oyong jelas deui gitu ta.
6: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS
7: kapar wargi sadaya anu gaduh panyawat na panon upami tiasa mah itu ya anu kalaman ku simkuring mugi meser tes MAA ini alasan gini anu tadi nentos ngegeblek oge tiasa jana jadi aya mudah-mudahan upami diteraskeun mah menawi itu tiasa damang.
6: Nuhun pisan kasaksian bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes MAA ini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes MAA ini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: انفو اربع.
1: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa.
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhlifun
1: Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang disebut.
2: Demikian info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abie kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak sahana mina apa?
4: Anang.
3: Bapak Anang, alamat lengkapnya di mana?
4: Di Cineam, Kampung Cineam, Desa Cineam, Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya.
3: Bapak kunaon panyawat napa?
4: Abi tos lami gitu gaduh panyawat lambung ti 2004.
3: Bapak mun misalkan karaos, karaosna kumaha apa?
4: Ari karaos dina padaharan mah kadang-kadang henteu nya, tapi lah kasasaban barang tuang seperti lada, terus daging sapi, daging domba, dan bi apa lambai teh nonton teh boleh cek gitu, terus lama berdarah ya bibir bawah.
3: Bapak itu terus ngangin naon ya pak? Ngaleutna.
4: Terus segala seperti terus ayam madu, ayam anu pahit-pahit ke dokter dalam. Tos iyalah istilah tos bosan ngelalanong teh.
3: Lami pisahnya pati 2004. Bapak ngadangukeun ti mana pak? Ngaleut Alfa Propolis.
4: Ngadangukeun ti kesaksian radio. Abis sok ngadangukeun dongeng radio PIS FM Ciamis.
3: Bapak karaosna kumaha pas tos ngaleut sabotol?
4: Alhamdulillah ya. Janten si apa si lambe ieu mulai kering terus juga terus oge ieu nanti padaran teh di usap-usap diteken teh henteu patos nyeri gitu. Terus salira teh agak rada harampang biasana si punak-punak ieu teh punuk teh sok asa hareuras itu asa parege. Tapi ayeuna mah alhamdulillah rada sakinten lah tos sep sabotol namanya sabotol gitu. Ayeuna bade ka 2 botol sakaligus peser 2 lah amin jadi cadangan teh aya gitu.
3: Bapak ya pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS.
4: Kanggo pendengar radio PIS anu gaduh panyawat lambung, diabet, mungkin sanes kanten panyawat antos nyaliara tahunan dina awak urang, kedah ya, insyaallah disareatan ku Alfa Propolis. Mudah-mudahan aya kasehat apa aya dina kesembuhan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala cukang lantaranana ngaleueut Alfa Propolis sadayana sehat walafiat.
3: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PIS FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Telah hadir dan berada di sekitar Anda, Tetes Mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes Mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Terima kasih, Bara Happy sudah mendengarkan acara Digoda. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih, Bara Happy masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Mualami Day baris digelar acara Dongeng Saka Nuka Pidangkeun di 102,4 PCFM Wilujeng Ngadangukeun.

0: Para mitra sadaya, nu resep kana ngukut manuk ku waktu ayeuna beuki loba. Aya anu resep ngukut manuk ti kukur, titiran, anis, jalak jeung sajabana. Malah aya oge anu resep ngukut kana manuk uncuing sagala. Majar cenah cek beja, sing saha anu ngukut manuk uncuing, matak mawa hoki pikeun anu usaha. Tapi cek sakaol deui nu boga angkeuhan yen lamun hayang lancar usaha, cenah kudu daek ngingu manuk bueuk. Ngan sigana masing-masing baroga kayakinan. Rek ngingu manuk naon bae oge, asal maranehna yakin bakal mawa kamajuan kana usaha mah, rek manuk uncuing, rek manuk bueuk atawa manuk naon bae oge antukna mah diaringu. Nu penting manuk inguan teh bisa mawa hoki. Caturkeun dina hiji isuk. Kaayaan kacidaramena ku sora manuk ti opat imah anu manukna teh beda-beda. Ti imah wakuwu kadenge sora manuk uncuing disada mata keung. Di tema ku sora manuk cangkurileung ti imah aki ganteng. Sedeng ti imah bah deni kadenge sora manuk jalak tur ti imah aki rayud anu pernah nateh pangtungtungna sisi gawir. Kadenge sora manuk ti kukur mani matak ting sarblak kana hate. Opat jalma anu keur kaedanan ku manuk teh sapopoena gawena ukur ngurus bae manuk. Saban isuk manuk teh kumaranehna diparoyankeun di hareupeun imahna. Kurungna harita teh dikaitkeun dina tihang awi, mun pareng kadenge manukna disada teh teu sirikna maranehna pareureumbeunta peupeureudeyan. Komo waku sok dibarung kumalurung sagala. Awahin ku ngarasa genah tur nikmat sigana teh. Siga harita. Wakuwu humarurung barang kadenge manuk uncuing bogana keur disada mani melas-melis.
1: Cit cit cit cuit cuit cuit cuit cuit cuit cuit. Cit cit cuit cuit cuit cuit cuit cuit.
2: Aduh, nikmat. Tah, kitu ciner. Kudu beger ari isuk teh. Tong eleh ku manuk sejen.
0: Horeng manuk uncuing boga wakuwu teh dingaranan si Cineur. Ngan teu lila manuk uncuing disadana teh. Tuluy harita katempo manuk teh siga anu ngahuleng. Atuh nempo kitu wakuwu kaget. Tuluy harita manehna teh ngepruk-ngepruk kurung bari gegelendeng.
2: Yeh, naha maneh teh Cineur? Kalah ka ngahuleng kitu, inget ka jalu maneh meureunnya.
0: Nadenya wakuwu ngomong kitu, manuk teh aclok-aclokan, tuluy ngadeketan wadah parab. Atuh saterusna, cok-cok-cok-cok harita manuk teh, macokan parab. Kadenge wakuwu kukulutus deui.
2: Lah, maneh mah, karek disada sakitu bae ge, langsung bae siganu lapar, ngan ngurus bae lebokeun.
0: Sedang manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita teh keur katarajang panyakit muncrut. Atuh harita manuk teh disadana teu berag cara sasari. Nu puguh mah cerut deui ngising. Aki ganteng anu harita keur nungguan eta manuk kadengena teh gegelendeng bae.
2: Ya atuh maneh teh rengge. Ti isuk gawe teh ngan ngising bae jeung ngising. Tah nyatu naon maneh teh? Cik atuh kajeun keur ngising bae oge kahayang teh nyuara. Panjelema ge lamun keur BAB teh sok nyuara kieu ye. Aduh, tah pan sok kitu. Jadi maneh ge kudu kitu. Nu penting mah kadenge nyuara. Era atuh euy, ku manuk sejen. Ngan ngabigeu bae maneh mah.
0: Dasar da puguh manuk para mitra. Diomong kitu ku dununganna teh, bata nurut mah kalah crut debe harita manuk teh ngising. Sarta pas pisan kotorana teh kena kana congo irung aki ganteng. Atuh gurubug harita aki ganteng teh ngagurubug.
2: Waduh, eta maneh nge kadunungan teh ngece. Mun lain manuk dicekek sia kuaing.
0: Cek aki ganteng bari harita teh musak congo irungna. Anu lamokot ku tai manuk. Tuluy diambeuan.
2: Cuih, mani pau kieu. Geus ngalebok naon maneh teh.
0: Diomong kitu ku dununganna, manuk teh kalah nyamperkeun wadah parab, tuluy nyorok-cok nyatuan parab. Atuh nempo kalakuan manuk itu, aki ganteng morongos. Bari tuluy harita teh manehna nyarekan manuk siga kabudak.
2: Eta di mani? Kalah ka ngatur bae barang hakan? Sakitu keur muncrut oge.
0: Para mitra sadaya, ari bah deni harita kadengena teh keur nyarekan manuk jalak bogana.
2: Ari maneh ireng? Sapopoe teh ngan nyapekeun bae dewek? Saban isuk dewek teh kudu bae dengan cacing.
0: Cik atuh ganti pangabeuki teh ulah cacing bae. Sakali-kali mah ngacakan atuh nyatur jakangkung.
2: Ami dewek teh pusing.
0: Jeung sugan wae ari nyatulada mah. Sora maneh teh jadi tambah alus. Ngomong kitu kudu nunganana, manuk jalak hideung teh katempo gigi brig, tuluy nyaliksik awak ku pamatukna. Tuluy eta manuk teh aclok-aclokan ngadeukeutan wadah parab.
2: Cok cok cok cok cok.
0: Harita jalak hideung nu dingaranan si ireng teh nyatuan parab mangrupa cacing. Atuh nempok itu bah deni teh jadi nafsu tuluy gegelendeng.
2: Tuh, maneh mah ari diomong ku dunungan teh tara ngadenge.
0: Kalau lebok bae. Beres bah deni ngomong kitu. Kadenge harita aya sora manuk tikukur disada ti kajauhan.
1: Tikukur, guk, tikukur, guk.
0: Lieuk harita bah deni teh ngalieuk kalebah datangna sora. Katempo ku manehna aki rayud keur nangtung hanapeun kurung manuk tikukur bogana bari ngagere ceuli ku bulu hayam. Harita aki rayud teh peupeureudeuyan bari ngajak ngomong ka manuk tikukur teh.
2: Nah, kitu bunyut. Ari ku dewek dipoyankeun teh, kunu disada sing alus. Tembongkeun ka manuk nu sejen, yen si laing teh boga sora alus. Pokona tong eleh ku manuk bogana jelema nu tilu.
1: Komo manuk janak boga bah deni mah?
2: Ya, kecil. Sorana ge siga empet-empetan.
0: Aki rayud ngomong kituna teh, dibarengan ku sora tikukur anu kurukuran teu eureun-eureun. Sigana aki rayud ngomong kitu teh kadengeun ku bah deni. Atuh pudik-dik harita bah deni teh nafsu. Ngan untung wae manehna sadar. Satadina mah aki rayud teh rek disampeurkeun bari rek tuluy diomong. Ngan bah deni mikir deui teu pihadeun. Sabab geus kapastian bakal jadi pipaseaeun. Antukna bah deni malik neuteup kana kurung jalak boga manehna. Anu harita katempo manuk jalak teh keur nyatuan parab. Nempo pamolah manuk jalak itu teh, bah deni ngahuleng. Ceg harita manehna teh kana kurung manuk, tuluy diturunkeun. Tuluy cag harita kurung manuk teh diecageun dina taneuh. Gog manehna nagog nyang hareupan eta kurung. Tuluy bah deni kadenge siga anu keur mapatahan eta manuk.
2: Tuh, si buyut mah, karkur-karkur we. Disada ti isuk teureun-eureun.
0: Nah, ari maneh ngan barang hakan bae. Awas ya. Ti mimiti poe ayeuna jatah nyatu maneh ku dewek rek dikurangan. Kulutrak harita bah deni muka panto kurung bari tuluy wadah parab nu aya di jero kurung manuk teh ku manehna dicokot. Geus kitu mah kurung manuk teh dikaitkeun deui kana tihang awi anu teu pati jangkung. Koloyong manehna indit muru ka jero imah. Tapi karek oge sababara lengkah kadenge ku manehna. Koceak harita manuk teh disada. Atuh rek bah deni teh lempang na ngarandeg.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
5: Bapak Uding.
4: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
5: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
4: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
5: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
4: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
5: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan mungkin lah.
4: Salami setahun setengah eta tos dilandongan kamana wae?
5: Obati ieu ti apotek. Mung teu aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tirido ieu dinten bapak nyobian ka dieu alhamdulillah tilu dinten di cobian alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
4: Entah ayeuna teh bapak dilandongan ku
5: Alpa Propolis.
4: Alpa Propolis teh uning ati manten Bapak.
5: Di radio
4: cara ngangena kumaha Bapak?
5: Bapak mun ieu petunjuk genep tetes sakali minum tilu kali pagi, siang, malam.
4: Bapak seep sabaraha botol apa propolis?
5: Bapak mah seep sabotol.
4: Karaosna ku alpa propolis di botol ka hiji, ini kumaha tak karaosna?
5: Tilu dinten, mulai tilu dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
4: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
5: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
4: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
5: Amin, amin.
4: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Punten, nama Bapak siapa?
9: Bapak Sukedi.
8: Bapak Sukedi, alamatnya
9: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
8: Pakijangan Bulakamba,
9: RT Loro RW 5,
8: Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes.
8: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
9: Iya, tetes Aini, iya
8: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
9: Beli yang kedua, iya betul.
8: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
9: Hampir habis.
8: Oh, hampir ya, habis.
9: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu botol.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
9: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
8: Lihat orang ada dua.
9: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
8: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
9: Iya, bayang, iya. Barang
8: pakai
9: obat tetes
8: mata
9: Tesma Aini cocok perubahan, itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
8: Oh, iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
9: bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
8: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
9: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
8: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
9: Empat hari
8: udah merasakan perubahannya.
9: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
8: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
9: Ini ya betul sudah cocok.
8: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
9: Tidak mengada-ngada.
8: Asli gitu Pak ya.
9: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
8: iya.
9: Pada beli obatnya kan Tesma Aini. Itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roba banget. Beli keduanya ini.
8: Beli kedua botol ya Pak ya?
9: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
8: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
9: Amin.
8: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sehat total dengan menggunakan obat tetes mata Tesma Aini ini.
9: Amin.
8: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
9: Amin. Iya.
8: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
11: 102,4 FM Radio Pi.
12: Radio Pi.
11: Sahabat sehat keluarga.
0: Kocak harita manuk teh disada. Atuh rek bah deni teh leumpang na ngaraneg. Tuluy manehna ngaliak kana kurung manuk. Bener we, manuk jalakna teh harita keur disada bari gagarapakan. Ku taksiran muninggang di jelema mah manuk teh keur amek pedah wadah parab dibawa ku dununganana. Regdeg harita bah deni teh nyamperkeun kurung manuk, tuluy manehna ngomong sorangan. Tah si, geuning disada. Mun ti tadi ireng. Aduh, alus euy. Geus lah, ayeuna mah apal carana.

0: Dari sorana, waduh, mani lewih tarik batan biasana. Kumaha caranya?
1: Aki ganteng harita teh haban mencrong kana kurung manuk boga bah deni. Tuluy ni tenan kana jero eta kurung.
0: Har, mana wadah parabna? Sugan manuk bah deni mah taradi parabnya.
1: Cek aki ganteng harita teh ngarasa heran. Tuluy ngaret ka bah deni anu harita keur nangtung teu jauh tina kurung manuk. Katempo ku aki ganteng, harita bah deni keur nyekel wadah parab manuk.
0: Aih, geuning wadah parabna teh dicokot. Oh, kitunya carana mun manuk hayang disadang lak teh. Rek nurutan ah.
1: Gerentes aki ganteng bari ungut-ungutan. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk boga manehna nu dieusian manuk cangkurileung. Kasampak harita manuk teh keur macokan panto kurung sigana mah eta manuk teh erek kabur. Ceg aki ganteng teh kana kurung manuk, tuluy harita teh ngodokeun leungeun ka tuhuna kana jero kurung. Sarta satuluyna wadah parabna teh dicokot.
0: Atuh kurubug harita manuk teh ngagurubug sigana mah reuwaseun.
1: Tuluy wadah parab teh ku aki ganteng dikaluarkeun. Bener we para mitra, barang wadah parab manuk dicokot, koceak teh harita manuk disada. Atuh cakakak teh aki ganteng seuri mani lengakan.
0: Wah, berhasil, berhasil. Tah, kitu rengge, soklah disada kadinya sing beger. Tong eleh ku manuk sejen.
1: Kurubug, kurubug, kurubug. Harita manuk teh gugurubugan, bari kokoceakan disada, siga anu ngamuk leungiteun parab. Aki ganteng teu padoli. Kurung manuk teh harita digantungkeun deui kana tempat asal. Manuk cangkurileung boga aki ganteng harita teu eureun-eureun disada kokoceakan mata katorekan ceuli. Para mitra sadaya, harita nu disada teh aya tilu manuk, nyaeta manuk tikukur boga aki rayud, manuk jalak boga bah deni jeung manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita kadenge disada patarik-tarik. Atuh kaayaan di eta tempat teh jadi gandeng teu puguh ku sora manuk. Sedang manuk wakuwu nyaeta manuk uncuing. Harita anger we nyorok cok nyatuan parab. Atuh wakuwu teh jadi nafsu. Ceg harita kana kurung manuk, tuluy nyarekan manuk bari tutunjuk.
0: Eh, Ciner. Nah, si maneh teh kalah ka ngatur bae barang hakan. Tuh, dengekeun. Batur mah barerag disada. Nah, ari maneh nganyatu bae jeung nyatu.
1: Waku nyarita kituna teh bari merhatikeun aki ganteng anu harita katempo bungah pedah manukna disada tarik. Sok sanajan eta manuk teh disadana bari gagarapakan. Nempo aki ganteng siga anu bungah pedah manukna disada, waku panasaran. Manehna hayang nyaho, naon nu jadi sabab pangna manuk aki ganteng harita teh disada mani tarik. Ari rek pok nanyakeun manehna teh ngarasa era. Red harita wakuwu teh kana kurung manuk boga aki ganteng. Katempo ku manehna wadah parabna teh eueuh di dinya.
0: Aih, naha kurung manuk teh teu make wadah parab? Atuh kumaha cara marabna?
1: Cek wakuwu harita teh ngomong sorangan, bari saterusna red ka aki ganteng. Katempo ku manehna aki ganteng keur nyekel wadah parab teh.
0: Atuh nempo kitu wakuwu teh heran, naon maksudna wadah parab teu diasupkeun kana kurungna?
1: Aih, nyana wadah parabna teh bet dikaluarkeun, tapi manuk teh sakitu begerna.
0: Teu ngeuneuk lila manehna ungut-ungutan, balik pok ngomong ngagerendeng.
1: Oh, kaharti ayeuna mah. Sigana wadah parab teh ngahaja dicokot supaya manukna disada.
0: Rek nurutan ah.
1: Ceg harita wakuwu teh kana kurung manuk bogana, tuluy wadah parabna teh dicokot nurutan aki ganteng.
0: Bener we para mitra. Barang wadah parab dicokot, teu ngeuneuk lila manuk uncuing kukutan wakuwu, harita disada ngelak, mani mata keueung.
2: Cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit, cuit.
1: Barang adenge sora manuk uncuing boga manehna disada, barakatak teh wakuwu seuri, mani lelengakan.
0: Tah, si disada. Mun ti tadi atuh.
1: Ngarti ayeuna mah carana lah. Atuh harita para mitra, manuk teh kabeh disarada. Ti mimiti manuk ti kukur boga aki rayud, jalak boga bah deni, cangkurileung boga aki ganteng, jeung manuk uncuing boga wakuwu. Atuh kaayaan di eta tempat jadi rame ku sora manuk.

0: Pangpang namah manuk boga bah deni, aki ganteng jeung wakuwu, anu ngahaja dicokot wadah parabna. Tilu manuk anu dicokot wadah parabna teh, bisa da kokoceakan, bari gagarapakan, motah teu eureun-eureun.
1: Para mitra sadaya, manuk tikukuru boga aki rayud. Barang ngadenge tilu manuk sejena harita rame di sarada, bari gagarapakan. Sigana lamun ninggang di jelema mah, manehna teh ngarasa kaget. Tuluy katempo manuk teh ngahuleng sakeudeung, telila eta manuk teh nurutan gagarapakan. Bari harita sorana teh beuki lila beuki tarik. Tikukur kuk, tikukur kuk. Atuh aki rayud nempo kitu teh, manehna ngajenghok.
2: Aih, kunaon eta si muyut bet jadi motah kitu? Jeung sorana, aduh asa leuwih tarik.
1: Kurung harita aki rayud teh ngahuleng, tuluy nempo kana kurung manuk nu sejen. Katempo harita manuk jelak hideung boga bah deni, keur gagarapakan bari kokoceakan. Pon kitu deui manuk cangkurileung boga aki ganteng. Najan harita keur ngising bae oge. Eta manuk teh habang bae gagarapakan bari disada kumaha ilaharna manuk cangkurileung. Ari manuk uncuing boga wakuwu. Harita kadenge sorana teh beuki lila beuki alon. Sarta katempo ku wakuwu, manuk uncuing teh harita keur nunutan. Atuh kebag wakuwu teh ngarenjak.
2: Aih, nyana eta si Cineur, sorana beuki alon kitu?
3: Oh,
2: nunutan. Dasar manuk atah adol.
1: Cik wakuwu ngagerneu ngomong sorangan. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk. Sanggeus deket, harita kurung manuk teh dikepruk-kepruk. Pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk, pruk. Korejat harita manuk teh udang. Tiduran jat. Geus kitu mah anjeun ceuleuk deui tuluy nundutan siga tadi. Malah ayeuna mah eta manuk teh teu disada.
0: Waktu harita teh ngahuleung deui, bari neuteup manuk uncuing nu dingaranan si Cici.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
6: Bapak Parja, Dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW 3 Dusun Kaliwon Desa Manapa Jaya Kecamatan Cilebak Kabupaten Kuningan.
5: Mohon Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
6: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupiah abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalin ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami kasabah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah janten aya namesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngodag-dagkeun pisan teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu kitu Pak.
5: Mohon Pak Parja, ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
6: Abdi tos 73.
5: 73 taun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos ka mana wae?
6: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik kitu ka medis ka klinik ka musir ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perobihan musa kedap-sekedap itu.
5: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
6: Tenten obat Alpha Propolis eh.
5: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
6: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada saban dinten wayang siang bengi teh aya bae wayang gitu.
5: Alhamdulillah.
6: Da bubuhan jiwa dalang resep kana wayang teh.
5: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin ayeuna nuju istiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
6: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resepisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
5: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landang jamu tetes alfa propolis bapa jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
6: Amin amin amin
5: mudah-mudahan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum.
7: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum Bapak.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Maaf dan Bapak siapa?
10: Saprudin.
9: Bapak Saprudin?
10: Iya.
9: Alamatnya di mana Pak?
10: Jagapura.
9: Jagapura itu?
10: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
9: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
10: Iya.
9: Ini beli yang kedua Pak?
10: Kedua.
9: Yang berarti yang pertama udah habis apa ya?
10: Iya.
9: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
10: Sakit matanya merah.
9: Matanya merah.
10: Iya. Berlendir.
9: Berlendir.
10: Berair. Ya sakit lah. Sakit gitu.
9: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
10: Iya.
9: Ada perubahannya Pak?
10: Ada perubahan banyak.
9: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
10: Ya. Yang ada mendingan. Enggak perih, enggak berair.
9: Berair sekarang.
10: Iya.
9: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
10: iya,
9: kedua.
10: Iya,
9: ya. Iya. Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
10: iya,
9: Pak ya.
10: Iya.
9: Pak ya Bapak umurnya berapa sekarang, Pak?
10: 67 atau 68? 67 mungkin.
9: Oh,
10: 68.
9: 68 iya, usianya ya
10: iya.
9: Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
10: iya,
9: ya?
10: Iya, iya.
9: Tidak mengada-ngada Pak ini, Pak?
10: Enggak. Asli.
9: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan amin, matanya amin. Sehat total ya Pak ya.
10: Iya, amin.
9: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: 102,4 FM
13: Radio Peace Ciamis.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.
12: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Geus kitu mah anjeun ceuleuk deui tuluy nundutan siga tadi. Malah ayeuna mah eta manuk teh teu disada. Waktu harita teh ngahuleung deui, bari neuteup manuk uncuing nu dingaranan si Cineur. Kebeg manehna reuwas. Barang nempo harita manukna teh tina nundutan bet jadi ngulahek. Golek Pak harita manuk teh ngagoler. Wah wah wah, kunaon ieu si Cineur? Aduh, ngagoler kitu. Tuluy harita wakuwu ngodokeun leungeun kana jero kurung. Gap harita manuk teh dirampa, tuluy dicokot dibawa kaluarin kurung. Ditilik-tilik eta manuk teh, ari napasna mah aya keneh. Ngan manuk teh siga anu leuleus ngagoler teu walakaya. Wah, cilaka yeuh. Waduh waduh waduh. Rek dimandian ah. Ceuk wakuwu bari satuluyna koloyong manehna asup ka jero imah. Ari manuk cangkurileung boga aki ganteng. Harita nasibna teh teu beda ti si Cineur. Manuk teh mimiti katempo gagara pakana teh rada alon. Beuki lila beuki alon antukna mah kudupruk eta manuk teh ngudupruk. Los nebe eta manuk teh kapiuhan. Ieu teh sigana para mitra manuk teh capeun gagara pakan wae.
1: bari jeung teu diparab. Atuh harita manuk teh mundinggang di jelema mah meureun manehna teh pingsan. Nempo kaayaan kitu aki ganteng kaci darewasna. Tuluy manehna nyamperkeun kurung manuk. Breh katempo harita manuk cangkurileung boga manehna nu dingaranan sirengge teh keur ngagoler teu empes-empes.
2: Waduh, naha ieu sirengge? Wah wah wah wah, cilaka ya. Buah-buah manuk teh kapiuhan.
1: Cek aki ganteng ngomong sorangan. Satuluyna kurung manuk teh diturunkeun. Ragamang harita manehna ngasupkeun leungeun kana jero kurung. Satuluyna manuk teh dibawa kaluar.
2: Heh, rengge, kunaon manih teh? Waduh waduh. Tong sok ogoan lah. Make pingsan sagala. Hudang hudang hudang hudang.
1: Cek aki ganteng harita teh bari ngoyag-ngoyageun hulu si rengge. Tapi eta manuk teh anger bae teu daekeun hudang.
2: Waduh, cilaka ye. Si rengge bener-bener kapiuhan. Kudu diceceuhan ieu mah ya.
1: Cek aki ganteng bari tuluy koloyong manehna asup ka jero imahna. Ayeuna urang caturkeun Abah Deni, harita manuk jalak hideung nu dingaranan si Ireng teh anger keneh gagarapakan bari disada kokoceakan. Ngan sigana manuk Abah Deni mah kawilang manuk anu kuat. Najan gagarapakan teu eureun-eureun bari terus kokoceakan disada, manuk teh anger bae jag-jag. Ngan sigana Bah Deni teh nempo manuk wakuwu jeung manuk aki ganteng kapiuhan, manehna oge boga rasa khawatir.
2: Aeh-aeh, kunaon itu manuk aki ganteng jeung manuk wakuwu? Wah, kapiuhan sigana mah.
1: Capeun meureun. Aduh, untung we si Ireng mah jagoan. Manehna mah anger we jag-jag. Tapi karunya ah, rek diistirahatkeun heula. Cek Bah Deni harita teh ngomong sorangan, satuluyna nyamperkeun kurung, kot dicokot tuluy diecagkeun dina taneuh. Maksud manehna mah manuk teh rek sina istirahat, rek dibere heula parab saperti biasa. Kulutrak harita manehna teh mukakeun tulak panto kurung, tuluy panto teh dibukakeun. Ngan sial para mitra, can oge ngaragamang ngasupkeun leungeun kana jero kurung, ana kerapak kerapak kerapak. Harita jalak hideung teh gagarapakan, satuluyna muru panto kurung. Teu kanyahoan para mitra, barang geus aya dina panto kurung, kelepur teh harita manuk Bah Deni jalak hideung nu dingaranan si Ireng hiber kaluar tina kurung. Kumaha harita Bah Deni teh reuwas para mitra? Bari tuluy harita teh gogor howokan.
2: Woi, woi, woi, woi. Waduh, si Ireng leupas, woi. Tewak, tewak, tewak. Tulung, tulung. Manuk tewek lepas. Hoi, si Ireng lepas.
1: Cek Bah Deni harita teh gogorowokan minta tulung. Ngan bubuhan di eta tempat teh, imah ngan aya opat-opatna. Nyaeta imah wakuwu, imah aki ganteng, imah Bah Deni, jeung imah aki rayud. Atuh harita manehna tulang tulung teh, ukur kadenge ku batur-baturna anu sarua harita teh hobi kana manuk. Kulantaran harita aya persaingan anu teu sehat. Najan Bah Deni harita tulang-tulung oge, nu tiluan teh teu ieu respon. Malah aki rayud mah harita teh kedal ucap.
2: Tengwak megan itu olangan. Ongkoh manuk teh nurut, tapi ayeuna hiber. Ah, payah. Nuturkan kan itu kalawang.
1: Cek aki rayud harita teh ngajejeleh ka Bah Deni bari ditungtungan ku seuri. Bah Deni teu sadar, nempo harita manukna hiber, bari jeung dihucuhkeun ku aki rayud, atuh harita manehna lompat sakalumpat lampet nuturkeun manuk anu hiber. Beuki lila manuk teh beuki jauh, atuh harita Bah Deni oge kabawakeun harita manehna teh geus aya teuing di mana. Caturkeun wakuwu. Sanggeus rengse harita nyeceuhan manukna, atuh manuk uncuing kadeudeuhna teh harita geus hudang deui. Tah, si geuning waras.
2: Waras bae dewek manih mah cileur. Aduh, cilaka euy lamun si laing paeh. Dewek eueuh batur. Sora maneh teh yeuh, kacida dipikir resepna ku dewek mah. Nu matak lamun maneh paeh teh aduh, dewek mah sedih euy. Sigana saalam dunya moal aya manuk anu bisa ngaganti maneh. Ieu urang kana kurung deui.
1: Ceuk wakuwu harita teh tuluy manehna kaluar ti imah, maksudna rek nyamper kana kurung manuk. Ngan kaget pikeun wakuwu, barang anyog kaluar, Red kana tihang paranti ngagantungkeun kurung manuk. Tetela harita kurung manuk teh geus eueuh di dinya. Siga nama aya nu maling. Atuh kobak-kobak teh ngarenjag.
2: Wah. Ka mana ieu kurung manuk? Pira aku hiber mah.
1: Wah wah wah wah. Cilaka yeuh. Mangkaning eta kurung manuk teh hargana oge lumayan.
2: Waduh. Nah, ari aing sial-sial teuing.
1: Wah, bener ieu mah geus pasti aya nu maling.
2: Nah, atuh beurang-beurang bet aya badog. Cacakan ti beurang ieu teh.
1: Komo lamun ti peuting? Aduh. Nu matak yeuh cineur, unggal poe oge saban maneh ku dewek dipoyankeun sok ditungguan. Nya kitu inggis bisa nu maling.
2: Tuh, ditinggalkeun sakeudeung oge pan imah maneh melayang.
1: Hah, dasar sial. Wayah na ieu cineur, imah maneh saheulanan rek diganti ku kardus kurut wadah tipi.
2: Engke kaharut mah rek dipangieunkeun anu dua tingkat.
1: Wayah nanya.
0: Ceuk wakuwu bari harita teh koloyong manehna ka jero imah nyokot kardus kurut wadah tipi.
1: Ayeuna aki ganteng, nasibna teu jauh ti wakuwu. Barang manehna geus beres nyeceuhan sirengge, tuluy kaluar ti imah. Barang aya di buruan, kebeg manehna ngarenjag. Sabab harita kurung manuk teh sarua aya nu maling siga boga wakuwu.
2: Hayang, nya kamahna di kurung manuknya? Apaan tadi teh ngagantung?
1: Piraku kurung manuk bisa hiber?
2: Wah, cilaka rengge. Imah maneh aya nu maling.
1: Waduh, cacakan ti beurang yeuh. Panto imah oge molongo.
2: Eta badog aya ku wani-wani teuing.
0: Cek aki ganteng harita teh kukulutus.
2: Waduh, wayahna rengge. Saheulanan maneh nempatan kurung hayam.
1: Wayah nanya, lain dewek tega ya. Darek meuli deui kurung siga nu kitu teh mahal. Dewek keur teu boga duit ya. Wayah nanya.
0: Koloyong harita aki ganteng teh muru ka tukangeun imah pikeun nyokot kurung hayam. Atuh saheulaanan harita manuk cangkurileung nu dingaranan sirengge teh diasupkeun kana kurung hayam. Tetela para mitra dina kurung hayam mah sirengge teh teu daekeun disada.
1: Siga nama tempatna asing gitu ya para mitra. Siga nama pedah tempatna asing gitunya. Ari biasana dina kurung, nya maksudnya kurung manuk. Ari ayeuna dina kurung hayam, beda pisan karasana. Antukna harita sirengge teh teu daekeun disada.
0: Sedengkeun aki rayud, nempo tilu baturna manukna geus areuweuh di dinya. Manehna teh hayang heheotan tapi teu bisa.
1: Antukna mah manehna ngomong sindir sampir.
2: Nah, nyi nu muyut. Terus ni sana terus. Aduh, mani genah ya. Mani genah kana hade teh. Maneh mah moal nepikeun ka kapiuhan di sana bae oge. Soalna parab maneh mah terjamin. Diparam sesuai dengan waktu.
1: Ngadenge aki rayud ngomong sindir sampir kitu. Aki ganteng jeung Bah Deni harita teh teu wani kaluar ti imah. Kahep-hep we di jero. Sigana mah ngarasa era ku aki rayud. Sedengkeun Bah Deni harita manehna keur nuturkeun manukna anu leupas tina kurung. Ngan teuing ayeuna manehna keur aya di mana.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
14: Sareng Bapak Edi.
4: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
14: Di Sindang Palai Rahayu.
4: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
14: Ieu we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
4: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
14: Mual gitu kesang dingin naonnya. Puyeng. Mohon. Maseueur pokona mah pararegal ieu teh ieu naon gibas
4: pandangannya
14: gitu. Nya sareng lalinu gitu.
4: Mohon. Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
14: 3 bulanan lah. Sareng ayeuna mah 5 bulan lah.
4: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
14: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyeng nanti ya, ayah wae gitu. Ngadang wae iklan di radio.
4: Muntah, Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
14: Alfa propolis.
4: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saatosna konsumsi alfa propolis?
14: Alhamdulillah, nu kedua hari nama, karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Muntah. Tak payung-payung nanti ya inu lalinu teu araya ya puyengna rada menurun gitu lah. Tayana teh teu aya sadayana. Kamari-kamari mah kene ieu teh. asumai mohon bena alhamdulillah ena daya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui teh gitu mohon.
15: Oh berarti bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun hasiatnya apanya?
14: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu
15: mohon. Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kedua? Mohon bapak kumaha penggunaan apa propolis pak?
14: Sehari ya, 3 kali genep tetes setengah gelas.
15: Berarti bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alpa propolis di manten pak?
14: Di radio.
15: Bapak bilih ayah pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
14: anu geduh panyawatnya panyawat naon we mangat cobian ku alpa propolis karawasna lah iya pisan gitu ayah butosna.
15: Hatur nuhun bapak pidoa ti abdi mudah-mudahan bapak tambah sehat banyak.
14: Amin.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
14: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
16: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
17: Bapak Sakum.
16: Bapak Sakum dari
17: Penpen,
16: Kecamatan Mundu ya.
17: Kabupaten Cirebon.
16: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
17: Iya, betul.
16: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
17: Sudah. Dua kali ini ya.
16: Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
17: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
16: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya. Suka berair gitu ya.
17: Suka berair ya.
16: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
17: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya. Ada perubahan lah.
16: Enggak begitu buram lagi
17: enggak.
16: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
17: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
16: 20 hari. 20 hari ya.
17: 20 hari ya, 17 hari
16: lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
17: Sehari 2 kali, Pak.
16: 2 kali ya.
17: 2 tetes.
16: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
17: 2 tetes, iya betul.
16: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
17: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya barangkali ya. Ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
16: Iya.
17: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
16: Tesma Aini.
17: Iya. Barangkali cocok.
16: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
17: Iya.
16: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih Pak Sakum.
17: Iya.
16: Assalamualaikum.
17: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Peace FM.

Aku akui, memang aku salah. Dulu aku selalu menyakitimu. Kini ku telah sadar, aku masih

0: Info Alma.
1: Selanjutnya ini penelitian saya sendiri tentang ya khasiat suplementasi propolis untuk mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan berat badan pada penderita TB. Dan hasilnya penderita TB yang diberikan propolis itu luar biasa. Ya. Proses penyembuhannya jauh lebih cepat. Pada penderita TB yang tidak diberikan propolis, hanya dikasih obat saja, itu rata-rata proses kesembuhannya konversi dari positif ke negatif butuh waktu 10 minggu. Tetapi ketika penderita TB tersebut diberikan memang obat TB, dikombinasikan dengan propolis, ternyata hanya butuh 5 minggu ya untuk bisa sembuh.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes Alpha.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
3: Punten dupi teh sareng saha namina?
4: Bapak Aji Santana.
3: Bapak Aji Santana teh ti Palimantan.
4: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
3: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
3: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
4: Ti 1 tahun setengah.
3: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
4: Ka rumah sakit teras ka dok.
3: Kumaha aya karaosna?
4: Margi aya parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
3: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
4: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel bae wayang. Tengah dangu aya Alpha Propolis.
3: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh pak?
4: Nembes sabotol, alhamdulillah gitu aya karaos nanya aya nete tos eungapna tos sekedik deui lah.
3: Tah kana jantungna kana lambungna kumaha karaosna bapak?
4: Alhamdulillah aya karaosna gitu teu abot teuing. Teu pamit payun mah upami jalan ge tos leuleus we teu aya ieu. Nyaeuna mah alhamdulillah tanagi aya deui gitu.
3: Nah, alhamdulillah aya perobihan ku Alpha Propolis anu bade disaurkeun ka nusanesna pak.
4: Nya upami aya nu gaduh panyawat sapertos abdi nya panginten yalah engal we ku Alpha Propolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
3: Alhamdulillah. Hatur nuhun bapak kana waktosna. Mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes Alpha. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes Alpha.
5: Hotline konsultasi
6: 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bapak.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Maaf dengan Bapak siapa?
9: Saprudin.
8: Bapak Saprudin?
9: Iya.
8: Alamatnya di mana Pak?
9: Jagapura.
8: Jagapura
9: itu? Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
8: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
9: Iya.
8: Ini beli yang kedua Pak?
9: Kedua.
8: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Kalau boleh tahu keluhannya apa pas sebelumnya Pak?
9: Sakit matanya merah.
8: Matanya merah.
9: Iya, berlendir, berair. Mm-hmm. Ya sakit lah. Sakit gitu.
8: Iya. Terus setelah memakai obat tetes mata sama air ini, yang satu botol itu habis ya Pak ya?
9: Iya.
8: Ada perubahannya Pak?
9: Ada perubahan banyak.
8: Apa aja Pak, boleh tahu Pak perubahannya?
9: Ya, ada dirasakan. Mendingan lah. Enggak perih, enggak berair. Iya.
8: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
9: kedua
8: Pak ya. Iya. Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
9: iya,
8: Pak ya.
9: Iya.
8: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
9: 67 atau 68? 67 mungkin.
8: Oh, 68. 68 iya, usianya ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
9: iya,
8: ya.
9: Iya.
8: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
9: Enggak, asli.
8: Asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak, gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan matanya sehat total ya Pak ya.
9: Iya, amin.
8: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
11: Sanksi tegas adalah pertama, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran tentu sudah sampai pemecatan.
12: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini.
13: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
14: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
11: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
14: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
13: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
15: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
16: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu tersebar di Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
15: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
13: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
17: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi di Susanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Idi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan rencananya buana flyover Joyo Martono Bulak Kapal Perumnas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena adanya perintah Presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
18: Yang berarti kan 230 dari provinsi nggak jadi kalau jadi pusat. Kita lagi coba koordinasi, bisa nggak yang sisanya 200 yang mau ke Bulak Kapal provinsi pindahin ke bulan-bulan.
8: Oh, buat
18: lebih cepat. Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari Presiden nih, pusatnya anggaran bulan-bulannya kemana nih.
13: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
19: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
13: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, Mahkota Binokasi, bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
12: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah history, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
13: Minggu 20 Mei malam, Kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kasepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga, seperti yang digagas komunitas Warrior Mentari dengan perusahaan swasta di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara langsung.
20: Indro Loksono, perwakilan dari perusahaan swasta, mengatakan program SCG Mentari bekerja sama dengan komunitas dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas mulai dari pembangunan 4 wash station di Desa Kebon Manggu, Wangun Reja, dan Sukamaju, penyediaan 1 unit mobil pick-up operasional hingga distribusi 5.000 karung untuk mendukung aktivitas pemilihan sampah.
21: Kita tahu
1: kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga.
20: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
21: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
22: Biasanya Ibu dapat apa aja?
21: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja kebutuhan rumah tangga.
13: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
23: Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
24: Senang aja Pak, tapi limosin 1,80 kilo, 4 tahun lah. Untuk perawatan kita rutin obat cacing, vitamin, premium.
25: Obat cacing.
24: Palingnya, pakannya dipulin.
23: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban Presiden.
13: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
26: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan Boboto yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansyah, salah satu Boboto yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
27: Asik banget, yes lah, untuk Persib 3 poinnya.
26: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para bobotoh dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
27: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia. Klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
26: Sementara itu, ribuan Boboto memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
28: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
19: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
29: Rengse Kapidangkeun, acara dongeng saka di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.
30: Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
31: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
30: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan

0: dan carita
1: kumaha Kang
0: ayeuna anu jadi senopati ti pihak Kurawa teh nu dipercaya nyata Dorna.
1: Wah sesepuh atuh mah puan wah dipikas segan
0: kahayang dewek teh ti pihak Amarta anu ngajadikeun senopati teh dewek.
1: Oh
0: ka Dorna mah ti bubudak ka sieuna teh ku dewek.
1: sieun dijual sanalna bareng teh mah ku Akang sieuna teh
0: ka sieuna teh ku dewek naon cing ka sieuna
1: nah ku naon sieuna
0: di chat.
1: Tapi beneran ayat
0: guru-guru na juragan pangaulaan jadi
1: wah guru sarerea
0: guru Pandawa guru Kurawa
1: guru sarerea yep tama
0: bener sakti nama luar biasa Dorna teh wah mentangkeun panah teh tong borok dikeceng teu dikeceng oge pirakukeuna
1: makan jago-jagoan bener
0: ya.
1: Eta Dorna
0: eta cenah ajianna teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurwena.
1: Oh eta
0: tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh.
1: Oh percaya ka sohor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
3: Halo assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
3: Nepangkeun sareng ibu saha itu Bu?
4: Ibu Teteh Rohmah.
3: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
4: Abi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
3: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
4: 58.
3: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
4: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, pokoknya mah komplikasi.
3: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
4: Pokoknya mah lemes, enggak. Pokoknya mah terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras pamitos gitu teh sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
3: Iyo panyawa atau seberapa lami Bu?
4: 2020 ngawitan teh.
3: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae Bu?
4: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, terus capek.
3: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu namina?
4: Alpha Propolis.
3: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ku ibu raoskeun.
4: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah yakin Allah nu nyempukeun alhamdulillah. Tos pacerewet kitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, parat rapi ayeuna mah tos teh ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teh percanten we.
3: Alhamdulillah.
4: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa tapi kan tetiasanya leles gitu terus jantung dengan geder kena lambung pokoknya merawat ringan pokoknya kena saca oge jantan tiasa ingat tapi nama burem gitu bayang-bayang gitu.
3: Alhamdulillah berarti ibu
4: alhamdulillah
3: jodohnya.
4: Alhamdulillah mohon alhamdulillah
3: ibu di ayeuna tos konsumsi seberapa botol Bu?
4: Nembe sabotol, sarang ayeuna nembe dua.
3: Sa di dinten kumaha Bu konsumsina?
4: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten genep tetes 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
3: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
4: Tina radio onis tuh kan sok ngawutinkan dongeng.
3: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
4: Mohon mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadangkeun Allah tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
3: Alhamdulillah hatur nuhun ibu kana kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
4: budak. Amin. Amin. Amin ya
3: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali teh ibunya.
4: Sami-sami deh. Insyaallah.
5: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dengan Ibu Ramini ya?
2: Iya.
1: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
2: Di Lubung Bata.
1: Lubung Bata?
2: Lubung Brebes.
1: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
2: Umurnya 55.
1: 55.
2: Iya.
1: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
2: iya.
1: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya, Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak, Bu, dengan matanya?
2: Ada.
1: Perubahannya apa, Bu?
2: Perubahannya yang ini jelas nih.
1: Jelas?
2: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeleu.
1: Sebelumnya?
2: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
1: enggak sama sekali.
2: Enggak jelas.
1: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
2: iya.
1: Udah jelas matanya.
2: Udah.
1: Yang kiri?
2: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
1: Iya. Yang kanan.
2: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
1: Oh, jelas nemen.
2: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
1: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya, Bu ya?
2: Ketiga
1: botol, Bu, ya.
2: Iya.
1: Ya, alhamdulillah, Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu,
2: iya.
1: Ya, Bu ya. Ibu merasakan
2: iya.
1: sendiri gitu kan ya. Enggak, perubahannya nyata gitu,
2: nyata.
1: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya, Bu ya.
2: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ini ya.
1: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Eta cenah ajaran teh Sirweda dan Nurweda Sri Nurwenda.
7: Oh, eta tepat.
6: Tepat kana sasaran lamun tumuk tembak teh.
7: Oh, percaya ka sohor aitu makna-makna mah.
6: Kaceluk ka kandang ewu kalau ka kajana pria kajamparing angin-angin ka koncara mancanagara.
7: Wah.
6: Dorna teh sakti dina mentangkeun panah.
7: Pada apalun ka dinya mah kulan.
6: Tara misleuk eta we bareto.
7: Kumaha kan?
6: Bal dina jero sumur.
7: Ya kumaha?
6: Henteu ku panah. Nyabutan dom-doman
7: cem disambung-sambungkeunnya
6: hiji dom-doman teh ka sumur teh plak dialungkeun ti luhur pas eta anu anehna mah keun kunu ka hiji eta nu kadua
7: kumaha nu kadua kan
6: nu kadua cep keuna kana buntut dom-doman deui
7: wolah jadi napal
6: cep cokot teh ka luhur curak atuh tidinya mimitina jadi guru sarerea teh
7: mimiti sohor teh tidinya
6: mo. Padahal lamun diukur kana kitu dorna oge ti dewek
7: eta teh
6: meunang ilmu kitu teh ngan dewek mah teh dibeja-beja
7: mung sohor mung loba duit
6: mung aing mah mung loba mung boga murid
7: mung teh ngamuridkeun
8: loba duit mung loba duit
7: jeung ulah
6: heung lamun ka aing murid teh
7: barulang tarima nya kan
6: barulang tarima ieu mah lain kalah ngaringkid teh aing teh
8: sakalian ngirim pelut oke okay.
7: Dirinya akan cecaduan ngemuridkeun
6: teh di dieu murinya
7: naon ga
6: urang mah urang jadi sahabat we
7: jadi sahabat we
6: urang saling bejaan cirina manusia teh di dinya ai cirina manusia teh nya eta anu kersa dipapatahan jeung kersa mapatahan mun teu kitu rametuk
7: bener eta cirina huh? Cirina manusia teh eta kan
6: watak urang mah urang saling bejaan sanajan urang geus kolot kieu dibejaan ku sahanapeun aya sahanapeun umurna
7: ya.
6: Sahanapeun aya luhurna ilmu gugu
7: ulah gengsi urang mah
6: ulah gengsi
7: da ilmu tama ngaranna ge
6: da jajadian pangeran kabeh oge lain hinaeun
7: sanes kang
6: nya
7: pujieun we urang mah
6: tak kitu euy
7: sae kang
6: dasana jan bari kieu dewek teu diangkat jadi senopati ai kalapangan maka tegak Kurusetra sok milu we neungeulan jelema hiji dua we mah.
7: Hiji dua mah.
6: Heuh pihak musuh lain dina ngewa.
7: Boga rasa tanggung jawab.
6: Ieu mah meminimalisasi tensi kriminalitas.
7: Ya. Bikin memperkecil
6: kejahatan.
7: Memperkecil ruang lingkup urang
6: malina. Da kitu. Da ai ditumpes maka kejahatan teh moal eueuh.
7: Ah.
6: Da jadian anjeun ngan urangna ulah ngewa wungkul. Bisi manehna ngalakukeun jahat teh bisi proses dek eling.
7: Proses hirup nya Kang.
6: Heh.
7: Proses hirup.
6: Atuh didongakeun teh cing buru-buru are eling heh.
7: Amin Kang, amin.
6: Kupeurihun dewek can pas elingna.
7: Mudah-mudahan bener. Geus sugana
6: pagi ya.
7: Kang.
6: Gelar perang cinupit urang
7: teh. Ayeuna Kang.
6: Jeung Garuda ngelayang.
7: Walah.
6: Wah, tada teuing tandingna eta dorna jeung muridna.
7: Dahsyat teh perang teh Kang.
6: Dahsyat yeuh.
7: Dahsyatnya perang teh.
6: Dibulah kaler. Ti pihak Kurawa teh nyaeta Buris Rawa.
7: Buris Rawa Kang ayeuna.
6: Lawanna ti pihak urang nyaeta Raden Padmanegara Setiaki.
7: Setiaki eta sarua perang.
6: Di tengah Senopati Juragan Arjuna, Senopati Alit-Alit. Kenca Katuhu Dresna Jumena.
7: Leres.
6: Sareng Sri Kandi Milu.
7: Milu eta pejuang
6: wanita. Eta Gusti Sri Kandi sanajan bari istri.
7: Kumaha Kang eta nyaon berjuang.
6: Eta tega ngorbankeun dirina hayang ancur medan tempur perlayar di medan Benalaga.
7: Eta
6: Milu jeung kaum ibu.
7: Kaum ibu berjuang teu bener mah.
6: Da eta meureunan di mana istri Milu tanggung jawab kana kapentingan boh nagara boh bangsa ieu disebut Eman Sulaiman.
7: Emansipasi
6: eta. Naon?
7: Emansipasi.
6: Lain emansipasi.
7: Emansipasi.
6: Hor geus digenti.
7: Nah. Geus kamari pan dijadikeunana ke.
6: Alhamdulillah euy aya sesepuh TVRI di Jakarta.
7: Di Jakarta.
6: Bapak direkturna nuhun.
7: Kalungguhan ya Kang.
6: Atuh cenah ieu di TVRI Bandung urang teh sasatna bubuka dina Festival Wayang Golek Sajawa Barat.
7: Kan bayang, ya Kang.
6: Gawe bareng nyaeta Pepadi Jawa Barat sareng TVRI Jawa Barat.
7: TVRI Jawa Barat.
6: Gawitan kaping enjingnya 25.
7: Enjing Kang.
6: Ngawilujengkeun ka barudak anu jadi pamilon. Heh, pek cing aralus.
7: Giring danang barudak.
6: Pake kasempetan aya na ayeuna festival teh sok digawe paalus-alus.
7: Paalus-alus.
6: Tararandang kayaknya.
7: Kasempetan ieu teh.
6: Ieu teh budaya urang keur urang hak urang wajib dimumule ku urang. Tadi oge pan Bapak Gubernur teh kitu pan martabat hiji bangsa bisa diukur tina budayana.
7: Bener.
6: Mun budayana geus awut-awutan ruksak bangsana, heuh.
7: Heuh, eta Kang.
6: Da kitu.
7: Sagala.
6: Heun atuh sugane engke patanang-patanang teh anu hasil meunang kadeudeuh ti Bapak Gubernur.
7: Tenan.
6: Hah?
7: Laras Kang.
6: Boh ka TVRI ieu Jawa Barat, boh ka Pepadi, boh ka para dalang. Nya.
7: Tenang.
6: Ta urang teh sarerea para dalang teh kudu sanggup magelarkeun wayang salaku media nepikeun aspirasi rakyat ka pamarentah, nepikeun program pamarentah ka masyarakat.
7: Masyarakat.
6: Urang teh saolah-olah dalang teh fasilitator.
7: Fasilitator.
6: Heeh.
7: Bener.
6: Da kitu sok sarerea. Ngan omat eta hate ulah goreng.
7: Ulah kiruh hate teh.
6: Saur Bapak Sidik Amin teh mah tinya ti pajagalan.
7: Kumaha Kang?
6: Qod aplaha manjakaha heu anu katepi ku dewek da dewek ku bejana ti dinya.
7: Kumaha
6: teh? Artina teh bagja pisan keur jelema anu geus bisa nyucikeun hatena.
7: Hatena ngabersihkeun hatena bener.
6: Ditemak deui ku salah sawios hadis.
7: Hadis kumaha?
6: Hoirunas anpa'u minanas.
7: Kumaha teh?
6: Jadi panghade-hadena jelema anu aya gunana keur ka jelema deui.
7: Ah eta bener.
6: Da kitu euy, saling we dina waktu anu heuh.
7: Oh, eta Kang, salin ampura, salin.
6: Alhamdulillah wa syukrulillah. Mudah-mudahan bae barudak lancar dina enggoning jadi pamilon.
7: Amin.
6: Oh, aya 20 leuwih nya.
7: 20 langkung.
6: Pamilon.
7: 20 langkung.
6: Heeh, pek didoakeun. Atuh ka para juri wilujeng.
7: Wilujeng para juri kulan.
6: Ketua Pepadi oge Bapak Caca.
7: Pak Caca urukan
6: Pak Kang UU ka dieu.
7: Pak UU ka dieu.
6: Atau cenah Bapak Wali Kota Bandung,
7: Bapak
6: Dadar Rosada, didoakeun cing panjang yuswana, cing panjang jabatanana.
7: Amin,
6: Kang. Amin. Cing nereke jabatanana.
7: Amin.
6: Anunya ah kada seni teh ka urang ka Uu Kang Dada oge.
7: Nya merhatikeun keseni teh.
6: Mudah-mudahan we para Nyang Yuswa nya.
7: Amin Kang, amin.
6: Da kitu euy. Kade ah. Sanajan ayeuna kaayaan keur perang ieu di kemah-kemah miceun runtah ulah di mana wae.
7: Ulah di mana sokna urang mah. Daya tempatna.
6: Bisi miceun kuntung tak komo eta kuntung teh kadupak angin anu hurung keneh asup ka kemah
7: bisa kahuruan
6: jelegur kahuruan
7: panrugi
6: sareng mun di kota Bandung teh memeureudan ciptakeun kota anu bersih
7: bersih anu nyaman
6: anu nyaman
7: berhijau
6: urukan teh
7: heh berhijau
6: komo deui pan ke 2011 mah urang teh jadi tuan rumah festival wayang sa-Indonesia wah hebat
7: wah di dieu Kang beres
6: hebat. Komo deui kapan kesenian wayang-wayang teh di Indonesia geus diakui ku dunia ku UNESCO aya sumbangan pan sataun sakali mah keur wayang sa Indonesia. Sanajan bari dewek can narima. Mun bae teuing di mana nyang sang.
7: Tara cair geus Kang urang.
6: Heeh. Da eta we cekolot cenah. Masyarakat Indonesia
7: kumaha Kang?
6: Kabeh timimiti pamimpin nepi ka rayatna kudu mararandi di pancuran Talaga Arum.
7: Aduh, kumaha teteh hartosna Kang?
6: Meureun kulantaran kaayaan loba kajadian kieu teh kulantaran urang teh cadumani.
7: Cadumani atawa diparani.
6: Heh. Cadumani. Naon sababna henteu mararandi sabab eta pancuranna loba nu menet.
7: Nu menet da eta jadi teu ngocor.
6: Ngocor teu nyalur.
7: Ah jadi teu bisa mani.
6: Kadang-kadang raskin oge dibagikeun teh ka baraya. Na we wungkul ka nu wawuh. Tak ieu teh saolah-olah dipenet ieu teh rejeki ti luhur keur rayat teh.
7: Can BLT.
6: Loba dipengkolkeun.
7: Can BLT diparenet.
6: Can BLT ti ditukna mah mulus datang ka handap rada lieur.
7: Rada disebitan.
6: Heeh. Urangna cing gableng pucus deui. Dibere gas dijual deui. Wah, serba salah hirup teh di dunya.
7: Heeh, serba salah Kang.
6: Heh.
7: Diperhatikeun, diperhatikeun ku pamarintah teh dijual
6: kieu. Hah, rupa-rupa. Heh.
7: Aing geus dijual inget deui kana gas teh meuri deui.
6: Si keneh urang pan ayeuna nya. Eta naon kamari teh? Pesta demokrasi.
7: Tingkat legislatif Kang.
6: Legislatif, legislatif ngadongakeun ka nu tos jararadi.
7: Bener.
6: Kanu acan atuh keuna de taun engke ge aya deui.
7: Aya deui.
6: Tingkatkeun ilmu, tingkatkeun pengetahuan kumaha carana?
7: Bener.
6: Ha? Heuh doakeun kanu mararenang teh kanu parantos mareunang kitu.
7: Oh.
6: Doakeun ulah cara anu geus-geus.
7: Geus nya. Cara dibeureut ulah anu
6: geus. Lain ai kabeh mah ngan aya.
7: Aya oknum.
6: Di antarana oknum-oknum da di dunya mah kitu wae euy.
7: Oknum.
6: Dina sagala rupa pasualana oge aya oknumna.
7: Hah? Oknum wakil rakyat.
6: Tadi dia perlu disterilkeun teh.
7: Bener.
6: Hah? Ngan aduh, aing ngune asyarawing jeulih.
7: Wah, asa kapentar gelap Akang.
6: Eta tukang mariksa, tukang newak anu korupsi ayeuna terlibat di maehan batur.
7: Meni asa kulebar Kang.
6: Kacida atuh ka bangsa urang ayeuna.
7: Heeh, rupa-rupa Kang.
6: Lumatak anu ngeus nuakeun, ulah cara anu ngeus sawareh mah geuningan ngantor oge ning ka DPR teh. Setahun sakali datangna oge.
7: Aya teteh aing gaji mah da gemleng.
6: Heeh. Aya teteh jelema anu kitu, gaji we. Da sarua jeung korupsi teteh.
7: Sarua.
6: Aing gawe eueuh.
7: Aya di gawe, aya di gawe nunutan.
6: Aya oge geuning aya rapat-rapat atawa sidang paripurna teh ngadon hees geuning ngacai.
7: Ngacai.
6: Na rakyat teh rek ngawakilkeun ngacai. Hah?
7: Rek hees mah geus diimah nya Kang, bener.
6: Heeh, alah. Heeh kitu ta euy ti deweknya.
7: Om, nuhun Kang ah.
6: Cing inget nilai-nilai juang teh urang gedurkeun deui dina dada teh.
7: Sing nyang karu.
6: Cing era ku para pejuang urang dina mangsa nyokot kamerdekaan tina tangan jajahan.
7: Bener eta Kang.
6: Lain ngarebut nyokot.
7: Nyokot
6: lain. Urang nu direbut mah.
7: Bener. Ku penjajah bener. Urang nu
6: ngarebut. Toh pati jiwa raga heh nyawa kadieukeun kasalametan negara jeung bangsa saur Gusti Batara keur tadi.
7: Kumaha Kang?
6: Heh, nilai juang teh didinya gedurkeun. Tah bejuang dina alam merdeka mah engke kumayar pajak oge eta teh pejuang.
7: Pejuang.
6: Daek bebersih oge eta teh pejuang.
7: Sami.
6: Hartina ngeusi kemerdekaan.
7: Bener.
6: Lain perang wae bejuang teh, heh.
7: Bener. Lain perang daurah
6: mah. Nempo runtah di kota teh muni kesel. Sanajan keur numpak mobi eureun.
7: Eureun.
6: Kitu copot runtah teh tunda dina tempatna.
7: Da berjuang di alam merdeka urang mah ayeuna mah.
6: Da baheula mah baheula heuh eta beunang teh ku penjajah eta pejuang urang blus blus blus blus kana obag ngararingku ka dina obag.
7: Ka obag.
6: Nya jadi tahanan politik jadi salangsara.
7: Salangsara.
6: Jegur merdeka. Alhamdulillah. Penjajah bisa kausir.
7: Kausir.
6: Eta pejuang urang anu dihukum anu dipangbuyan kalaluar. Bararegang tapi pada ngahormat. Jadikeun pejabat baheula mah teu.
7: Teu datina berjuang.
6: Baheula mah da dibui heula jadi pejabat teh ayeuna mah jadi pejabat heula tuluy dibui.
7: Dibui.
6: Panti balik teh. Pih. Lebar heuh.
7: Da teu ngarasa berjuang atuh tadi.
6: Heuh aya jelema nu kitu aya. Teu aya kabeh mah. Teu kumaha cepos sia ngomong teh muni kaleuwihan teuing kumaha mun aya nu kasinggung. Sabodo teuing tong boro kasinggung nepi ka TBC ge lain urusan aing teh. Heuh.
7: Ulah tarik teuing bisa anu maehan lain
6: naon. Naon?
7: Ulah tarik teuing nyarita teh bisa anu newak kuluy dipaehan Akang rek ka mana da abdi butuh keneh ku Akang teh.
6: Oh dewe ku sia anu maehan.
7: Heeh.
6: Atuh ngarepotkeun kitu da teu dipaehan ku sia ge bakal modar aing mah.
7: Heuh lain mang paur geus
6: kan. Heuh. Alah. Jang.
7: Kang.
6: Alhamdulillah deuleuy duh.
7: Oh, rempek gang.
6: Balja teuing.
7: Para dalang ka darieun bade tanang teh kan.
6: Para dalang aya.
7: Aya
6: mah. Yuri-yuri.
7: Yuri-yuri.
6: Aduh, kula warga besar Pepadi Kabupaten Jawa Barat. Heuh nuhun. Anu ti Jakarta ge aya Pepadi ti Jakarta nya ti pusat. Alhamdulillah tah kieu kitu.
7: Aya.
6: Lumatak ulah di pararanet oge rejeki keur seniman anu dihandap teh kieu yeuh.
7: Sing mah aya khawatir kitu.
6: Sing aya khawatir. Heeh.
7: Bener Kang.
6: Ulah seubeuh sorangan hirup teh.
7: Ulah boncenang sorangan.
6: Da eta atuh da aing geus narima duit aing teu percayana teh di dinya teh.
7: Loba suksep.
6: Loba dinya teu percayana teh aing geus aya duit gerata sok sewang-sewang
7: kitu teh. Masing-masing tara inget, tara inget ge.
6: Aing digawe bejuang kudu babarengan aing datang duit geus sewang-sewang jara rumput.
7: Heuh nyata kitu aing can datang duit sararea teh.
6: Kudu kana moal ngait kana ti koro
7: mun nya. Pasti, pasti.
6: Diparabkeun teh ka anak pamajikanana teh teh duit ladang basila sarua we jeung diracun teh anak pamajikan teh
7: heuh sarua jeung dibaruang Kang
6: sarua jeung dibaruang nu matak mi HP euy ah teu samat aya nu heuh kitu sa teh dumeh we aing tereh pae
7: ulah mun jeung tereh pae sagala
6: ieu karunya si Asep Sunadar geus kolot
7: heuh atukeun bae
6: 20 tereh pikir ku si leuing
7: aya pae mabakan
6: geus 54 taun bayangkeun umurna sagedeung deui.
7: Ya,
6: lamun umurna 200 tahun kari sabarap tahun deui geus sok.
7: Oh, eta sing panjangna Kang.
1: Pinter kitu na.
6: Bayangkeun ku si lain.
1: Pinter kitu.
7: Sing jajak we 50 tahun deui mah aya.
6: Alah, di mana eueuh panggung teh dadengan teh susah-susah teuing. Sabab dulur dewek sajabat ti dulur teh geus jadi lanceuk.
7: Nya Kang.
6: Pak Haji Sidik.
7: Jeung Bu Hajah Nining.
6: Baru kana kumaha Ibu Hajah Nining bageur ka aing ti Jono.
7: Keten
6: ngan kade deuleu.
7: Naon ari Akang kade?
6: Pak Haji Sidik teh ayeuna mah loba.
7: Loba naon?
6: Loba jelema nu ngaku-ngaku Haji Sidik. Padahal anu wawuh jeung dewek mah Pak Haji Sidik ti Jono.
7: Ti Jono.
6: Jeung Pak Haji Sidik Amin ti Pajagalan.
7: Ti Pajagalan.
6: Eta dulur aing.
7: Ai Pak Haji Sidik dukun mah da eueuh.
6: Heeh. Ieu mah ngaku-ngaku dukun. Kade cing hati-hati ah. Perlu diketrok huluna teh mah.
7: Kade bisi ngaku-ngaku lain
6: naon. Alhamdulillah Gusti.
7: Heeh, ja kitu Kang ah.
6: Tararepung urangnya.
7: Heeh. Tararepung.
6: Jang.
7: Ulan.
6: Sakeudeung deui euy.
7: Naon Akang sakeudeung deui teh perang.
6: Sakeudeung deui.
7: Naon?
6: Jang sore teh nya.
7: Naon?
6: Na teu akur euy. Jeung eueuh jaruman di jam teh. Jeung jamna ge eueuh ni.
7: Huyuhan
6: atuh. Alah.
7: Kira mana meuli jam atuh.
6: Nuhun ah kasadayana nu parantos ngarojong kana lancarna ieu bubuka festival wayang golek sejawa barat.
7: Sejawa barat anu mana?
6: Enjing ngawitanya kaping 25.
7: 25 Kang.
6: Kitu ayeuna diwengi ieu di balakan.
7: Balakan
6: warna sok tingkatkan kreativitas urang heuda dalang mah tiada hari tanpa inovasi.
7: Betul.
6: Tiada hari tanpa kreativitas. Naone silih seblokan dalang ayeuna mah kudu saling seblokan ilmu.
7: Ilmu
6: kanu teu nyaho datangan buru-buru.
7: Kitu
6: da moal rugi nya euy.
7: Ah moal
6: kan. Heeh, bejaan atawa dararatang kanu nyaho ka ahlina dewek oge anu sakieu geus ka kolotanana tetep we diajar.
7: Diajar.
6: Sapanjang hirup mah nya euy.
7: Nya.
6: Ah kitu.
7: Kitu. Dari ilmu
6: ulah telat diajar bucu baca jeung sajabana bisi tinggaleun.
7: Ilmu mah murukan dari jang salerea.
6: Apan kudu nginung ka waktu bi bapa ka jaman urang teh kudu bisa adaptasi jeung apresiasi, heuh.
7: Heeh.
6: Hayu belajar mah terus.
7: Terus.
6: Ulah ngabogaan acara geus kolot aing mah ah geus terlambat better late than never.
7: Naon?
6: Lebih baik terlambat daripada tidak pernah sama sekali.
7: Betul.
6: Heeh.
7: Bener Kang.
6: Gitu ya.
7: Yuk. Pekatu di do.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung Kabe, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados kitu nya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panjawat mah aduh tinu lambung maintenya asa atos nariren ya we nyanak mobil mainten teras kanu ya lutut janten kumaha itu aduh nyaradina teu tiasa kumaha langkung-langkung di atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kanu ieu kanu pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kanu mastaka.
1: Pak Umid, karadapan panyawat ieu teh sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 saliran tinu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Nu mawe da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dor we eta da mangsa dinten ka dituna kadawi deui. Terasek sugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakitnya ka wih udah sampai terus ya mantan faktor gitu sarua bae.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju karaos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugeun ka naon pingsan saurna teh dugeun ka kitu maka pingsan mah dirawat oge teu dua kang 20 dinten.
1: Ayeuna bapak nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayeuna teh janten sagala rupi bujeng kadupi dameun kitu nya. Tuang oge nah dan sarieuk kop teh muhun atuh. Alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui, tiasa ameung, tiasa alhamdulillah kitu teh.
1: Mohon alhamdulillah.
2: Namanya obet tilu dinten panyawate atos ararita duka ka mana da.
1: Pak Umid, saya seberapa botol ayeuna, Pak?
2: Kurang namanya sabotol ge cacan, iya cacan saya.
1: Jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya konsumsi mate enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak?
2: Mun ke abdi kitu nya khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat, enggal meser ka garaja ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun, Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8068-60.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
3: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
3: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Alit tidak waktu sih. Leres. Lalu mampang ngeprek soter meraki bing sosoteran. Cepat menegara tandang pikir ngayunan. Yuda serang buri serawa. Oh, hoi.

0: Ayah naon Gusti Setiaki.
1: Wah, lupa biwa gini.
0: Wah, mudah-mudahan ulah nah. Wah, bukan.
1: Oh, woi. Duh. Oh, Buri Serawa. Wah.
0: Kayak tanjal mapi kesebelen di sebuah
1: desa. Senatian hawa pinter orang kateng repisah orang katara. Aku orang wedi.
0: Duh.
1: Satiaki mua ngasir teman jurit.
0: Muangejat cari ramu. Yo,
1: muangejat di pakalangan, hai.
0: Leres.
1: Muamunur tiada tempur sana jad nepi kena pahan pati kalau.
0: Iya gih.
1: Ancur lebur papar kari tulis kaya halangan ana.
0: Eta blan.
1: Hei, manusia bakal datang.
0: Wah, maaf kurang.
1: Moga timiti caritaan yang rengkak paripula kaula jadi sejarah batsaeun ara ranjeun.
0: Tenan.
1: Ajen juang dina dada gedurkeun ku sambel.
0: Sumuhun.
1: Para nonoman sakabeh.
0: Pulang tomong nagara.
1: Anu bakal datang.
0: Leres.
1: Geus kacontohan Abimanyu gugur.
0: Wah, kan tenan
1: kulan. Hiji satria.
0: Satria Tuladan tama kulan ah.
1: Anu geus korban di medan danaraga. Nepi kakak rancang, Banyu. Duh.
0: Emut pengendara-endara kula.
1: Napa gua asuhan kaulaan?
0: Utang terus. Wate kabayang wae adi.
1: Anu hayangeun ka indungna si Abimanyu teh nyaeta si Buri Serawa jeung Warukana meureunna Sumatra bohoheun.
0: Warukana geus.
1: Beuleut kitu mika hayang ka Sumatra.
0: Yang penek yang penek krek gitu bulan
1: ayah amakun anaknya ke aing tiba hula
0: unya asa dikantegan man.
1: Asa dikantegan bener asa dihalang-halang asa
0: dihalang-halang
1: padahal aku mau wewena tuh wewena tersudian aku mah
0: kan tenan
1: ayena waktu pelitungan aing kudu amprok jeung si Buri Serawa jadi
0: benar jadikan ayena bakulan ah.

0: Teneng ludeng hantering rang ai. Assalamualaikum. Goblok sia.
1: Mun urang mah cing atuh bewara.
0: Mun ngomong ti kajauhan kene.
1: Bewara heula atuh.
2: Jadi mubadir assalamualaikum.
1: Atuh dah.
0: Air was.
1: Sarua jeung nying sieunan jotorojo we atuh.
2: Waler heula atuh waalaikumsalam lah.
1: Pakai jeung ngajala segala pakai kaki. Mas nyungkun.
2: Lamun di jilbab ulah ngadahar syukun.
1: Naon rekan?
0: Naon maksudna?
2: Upami ngajawab ulah nyungkun.
1: Halus teh Kang.
0: Jangan bot.
2: Aya hibar kula.
0: Nun.
1: Wah, hawa perang atuh Kang.
0: Mana nyawa si Budi Sarawak?
2: Pantenan ya.
0: Anak saha si Sua?
2: Budi Sarawak teh upami telepat mah putra Batara Guru.
3: Ari saha mah anak apun?
1: Anak saya gitu.
0: Prabu saya di mana neraka?
2: Nanti kapungkur ge terang.
1: Kan ayang saya teh mah ayang we.
2: Lah ieu mah supados seuri we.
3: Ting inungna ti saha inung
1: ge supados seuri segala.
2: Peranakan teh teh Budi Sarawak teh.
3: Inung
1: inungna ti manaraka.
2: Bapakna mah ti manaraka, inungna mah hilap deui teh gugat ti mana bangsa naon. Kami sareng abdi peranakan.
1: Ari Akang
0: peranakan. Mane oge peranakan deui,
2: peranakan abdi oge.
1: Peranakan naon?
0: Bapakna
2: sangsara, inungna beunghar.
1: Oh, paingan.
0: Peranakan atuh jurig kitu wae.
1: Nurun ka bapa sangsara.
2: Naon bieu tiis abdi?
0: Tiis.
2: Ya, tidak kumaha tu pada terus takdir ya mah.
1: Dan dalam mati nak.
0: Bila wanen kaula di nadangat iya Budi Sarawak.
2: Buka deh eta Budi Sarawak teh sih.
1: Naon, boga kalebihan naon
2: akang? Kapungkur eta di kade ku 300 urang.
0: Gerak.
2: Henteu.
1: Wah, eta.
0: Nying sieunan sia kai.
1: Boga kadugalan.
0: Supaya sieun kaula.
1: Supaya miris meureun
0: diduruk dina seuneu anu sakit nguntap-nguntap teu panaseun
1: eta ilmu
0: naon ilmu naon ngaranna
2: duka ilmu naon
0: di mana sia didurukna
2: cen aya seuneuna mah ditu di Ciparai
1: ari Budi Sarawak
2: mana cicing deui kolot
3: paingan teu neurak atuh
1: paingan teu neurak jauh mah tengen deui kitu bener.
0: Aku ora wedi.
1: Disieun.
2: Teteh dek ti baheula can ngarti teteh aku ora wedi teh naon.
1: Pirang.
2: Naon teteh hartosna?
0: Disieun.
1: Disieun.
0: Disieun.
2: Atuh kitu keureuh teh sieun kitu mah geuning ora wedi naon teh.
3: Urang Jawa nya.
1: Apan basa kawi
2: ya. Asa urang Jawa urang mah.
0: Jawa sia.
2: Eh sia mun Jawa Barat.
3: Barat.
1: Jawa kawi.
2: Jawa Barat teh pan gaduh TV. Ayeuna mah pan teh disebut geus siaran-siaran publik.
1: Siaran publik
2: TVRI Jawa Barat
1: Jawa Banten
2: anu bade ngagelarkeun rupi-rupi kesenian Sunda
1: Sunda seni tradisional
2: abdi marketingna oge pikeun milirian sponsor ya,
1: Akang nu ngiriman tempe na ge
0: geus aya
2: aya ku tukang bako
1: nyiwir ade
2: bako sebul bako
1: nyiwir kayaknya.
2: Sane si teh sih.
0: Naon?
2: Saur juragan Bima, saur teh aya harewaskeunan sakedap.
0: Di mana? Lah di mana dah?
2: Ye cing beta satu.
0: Di mana ieu?
2: Di to. Ini kami dah minat teuing si saur teh tenang we atuh.
1: Jauh jelema hawa perang.
2: Calm down, calm down.
1: Naon?
2: Tenang, tenang.
1: Naon Kang Dawon, Kang Dawon.
0: Naon Kang Dawon teh?
1: Naon Kang
2: Dawon? Dina beas teh mah ke geuning gula beureum.
0: Dawat atau belum cuma gitu mah.
1: Dawat
2: benar
3: ya. Dawat atau apa?
2: Duka naon bulan
0: di mana?
2: Paling di cium bulan.
0: Alih alih alih alih.
1: Paling kakang na.
0: Sampurasun kakang Bima.

0: yang agak sakedap deui panginten angkat.
1: Iya. Doa lah, bejakeun ke bapa maneh.
0: Kantenane ulah nunggal dinten oge. Pun bapa mah kieu we.
2: Oh, kadung awe.
0: Di sisi tegal puluh setra paling kalian teh ning nu aya saung alit.
2: Iya, kadung awe. Bari bari nya bari meuleum jagong.
1: Daun
0: sare.
2: Tengeteng eta bari nage.
0: Nuhun agan doana saur saurna puris rawa eta teh.
1: Iya.
0: Musuh ti
1: lelemut teu
2: masuk. Mudah Kakang teu mah.
0: Mudah-mudahan we.
1: Naon bekel keur kaula? Di maneh naon?
0: Kaiti abdi mah mekelan teh ulah gugur memeh tempur.
2: Edeh eta.
1: Loy.
0: Ulah perlaya memeh perang. Ulah.
1: Hartina.
0: Hartosna teh ulah gugur memeh tempur teh initna ka medan jurit ulah dengki. Lumampah ka medan danalaga ulah dendam.
2: Ulah dendam.
0: Lumaku ka medan tempur ulah ujug. Mun ujug anu nyeredkeun, mun dengki nu nyeredkeun, mun dendam anu nyeredkeun kana hate hartosna eta teh parantos gugur memeh tempur.
2: Wah, aya ku beres. Aya ku beres.
1: Nuhun. Nuhun.
2: Saprak sasarengan.
0: Naon cenah? Nuhun cenah sia teh.
2: Saprak sasarengan.
0: Mungahkeun bae di dieu teh.
2: Mending geus
1: mungut. Heh. Naon ti maneh bekel? Cing.
2: Bekelan ieu.
0: Ya.
3: Bekelan naon
0: cenah? Upami agan bari angkat ka pangperangan amanah ti abdi
1: cing kumaha?
0: Ulah nyerak artos saya nama titipkeun ka abdi.
2: Hayang dipikeun ka manehna.
0: Upami agan ke gugur medan tempur maot eta artos kusaha cobi. Hay kitu bari titipkeun ka abdi dibikeun meureun ku abdi ka nuhakna.
2: Heeh.
0: Saha nuhakna teh si Gareng?
2: Mata kapang perangan
0: ulah mawon. Geus duitna teh ka dulurna we. Heeh,
2: kitu. Da ka batur mentara
0: situ. Eh, lain guna naon abdi bari motong.

0: gantosan waktu kana sangkala disadar.
1: Iya ge.
0: Padmanegara ngadeuheus ka Yarya Bima.
1: Duh.
0: Sembah kapihatur konyok panjenengan Kakang Arya. Sembah moha ku terima.
2: Di abdi ge teu kantuna gantun.
0: Oh.
2: Abdi ge.
0: Nuhun.
2: Wilujeng agan.
1: Wilujeng
0: Gara tebus nasib tuang putra Raden Abimanyu.
1: Sumuhun.
2: Disangka deuingnya eta budak.
1: Abong Yuswa Kang.
2: Ras eta ku bageurna juragan Abimanyu.
1: Bageur.
2: Hayang pangih teh nya.
1: Mohon teu bogadang.
2: Teu boleh medan saku aing teh.
1: Nya Kang.
2: Heeh.
1: Eta geus mangbalikeun sandal ka cimur
0: Kang. Tansah diajeng-ajeng jeung. Anu dising hareupana ieu teh saha? Kusaha teh? Musuh anu bakal dising hareupan saha?
2: Ceuk Kurawa
0: lain pilawanan saha?
2: Anu bade lawan.
0: Oh. Si Burisrawa jeung Burisrawa.
2: Burisrawa. Eta anu bogohan ka ka Gusti Subadra ka pungkur.
0: Ya.
1: Anu waosna keuseun.
2: Ka abdi oge ka pungkur teh Burisrawa teh namut batu ali.
1: Bener teu mayar teh
3: Kang Mulangkeun.
2: Iya, cacar mulangkeun pikayana oge teh.
1: Tah eta gemesna Kang.
2: Da menta na oge cenah cepot buru-buru ka nya menta pelet uing.
1: Oh, harita teh.
2: Teh. Iya we batu ali cepeng cek abdi teh kitu.
1: Oh, cek Kang.
2: Iya. Jadi pasihan ku abdi teh batu batre.
0: Tiis ya.
2: Ki, wajar ah.
1: Wajar.
0: Cang saya.
2: What?
0: Cang saya.
2: Wah. Cing persantan, cing persantan, cing persantan.
1: Ya cang saya kene teh.
0: Letik setiaki moal ngeje.

0: tahun teh da puguh ngelmu sarua
1: ngulik batur gang
0: ngulik batur oge ulah nganggap enteng cing atos-atos eh kulan
2: cing persayaan ulah
1: ngulik
2: apan sudi mati suka perlaya tibatan ngejat di pakalangan tapi tetap ai waspada mah kudu ngawi
1: kada pernah tinggal we kulanan
2: urang latihan heula sakeureung lah urang latihan heula sakeureung
1: Bakang
0: bere latihan sanggur. Iya, pangitan ngamangpaatkeun waktu sih.
1: Ya, sakedap deui latihan usik.
0: Sokonya lah latihan heula sing baralek. Hayu heung bareng jadi pamilon.
1: Sing sararegep kayaknya.
0: Ampun.
1: Latihan heula kayaknya.
0: Roba-roba kriteria roba ka dipundeun ya.
1: Oh,
0: ini dia mah. Hati-hati. Juri nanti barudak ora unggul dulu.
1: Wah. Kan dijurit oh,
0: patutun
1: patutun
0: dalang apep
1: dalang apep
0: aya nu kolos ya urang
1: saha kang
0: asep teruna
1: eta eta
0: kajadian langka teteh
1: nya
0: makhluk aneh bisa jadi juri
1: eta nu kejema eta kang
0: alah eta dulur aing asep teruna mah keur disebut makhluk aneh cenah anggeus ye pi omongan anggeus geus sepanjang belikan sia teh kana
2: cara nyerang jeung cara diserang. Ulah, cara nyerang jeung cara diserang.
0: Oh, mangga atuh nuhun teh sateu cara ge.
1: Padah paham teh eta.
2: Nyiga mun.
1: Duh. Akang.
2: Lah, nyiga.
1: Cara latihan catur itu Akang.
0: Abong jiwa perang unggul ka aing
1: teh. Gerangas Akang.
0: Eta kusaru banget nah resep teh dek mah.
1: Heeh, teh eta.
0: Da teh sieun nya ngadepan pae.
1: Teh.
0: Mode dewe kitu.
1: Heeh.
0: Nya.
1: Akan teh sieun bener.
0: Aya loba ka sieun si eta mah. Ngadepan ditagih aing mah. Sieun teh.
2: Haling dong.
0: Sae wilujeng kulan ah. Sing atos-atos teh sing tiasa ngimbangan kana nu pihak kapalana.
2: Ya.
1: Oh, da jagurake teh.
0: Permios
2: ngdit.
0: Hei, menit harar itu.
1: Oh, menit harar regang.
0: Ayo atuh.
2: Ayo.
0: Jo iya kain teh.
1: Merising salah kor.
2: Setengah jam lumayan.
0: Mangga kulan.
2: Maksana cara nyerang jeung cara diserang.
1: Wah.
2: Oh, mangga. Siap.
1: Kedah rancing geus.
2: Tapi punten yeuh, ya. Tuh punten sok. Anggap aing musuh.
1: Anggap ae musuh.
2: Siapa?
1: Kade asing racing geus kanya ya.
2: Jadi cara nyerang sareng diserang. Iya. Sok serang aing. Serang. Punten, ulah mah punten sampun mulu. Tak cing hati-hati sia.
1: Cing rancing geus teh eta.
2: Di dieu kudu make gerak tipu teh. Lah, taktik gerak tipu pake.
1: Pake.
2: Lain ngan ukur fisik gunakeun otak pake.
1: Pake siasat atuh.
2: Ulah polos. Jadi carana nyerang teh supaya ulah katakis kumaha. Jadi hal sakitu ulah katingali.
1: Tah eta kana.
2: Bisa nakis nu bieu.
0: Leres.
1: Sing rancing geus.
2: Jadi ulah ngadukur ngomong wungku sia.
1: Kade.
2: Lain heula. Tak itu carana nyerang. Jadi supaya ulah katakis ku carana. Ulah katingali
1: nyokot. Beureup teh ulah katingali jalbarna.
2: Siap.
0: Mangga ulah.
2: Sok. Hei. Salah. Waduh, salah teh salah.
1: Lepat.
2: Salahna masih keneh katenyo bisa katewa. Huiya.
1: Wah. Nyong. Burukan
0: leungeun. Oh, kitu carana nyerang teh jadi ulah kaciri.
2: Ulah.
0: Wah, punten.
2: Halus lain punten. Kana ieu rada nyeri seutik.
1: Nah itu dinyahankan
2: so carana newak musuh
1: wih awas
2: keskia kumah di

0: con Rubén ya, tú.
1: ¡Pues!
0: Ahí, caserer, Juan.
1: Ya.
0: Va, lamur caserer aquí, ¿eh? Tanaga, tuturgen. Tuturgen, ¿ana? Tú, sóc seren.
1: Ya.
0: Tú.
2: Neta.
0: Pues aquí, ¿eh? Quan caringala, ta...
2: Chico, ato.
0: Leixoris, jo.
2: Latihan di sikseria.
0: Dinas.
2: Dinas,
0: dari terkalawanan musuh. Nuhun. Oh, cari jadi cara nya aja. Leaik gerakan timbangan teh, tuturkan tenaga musuh. Nuturkan tenaga musuh.
1: Iya.
0: Kamana buratna?
2: Nah, eta
0: persyaratan. Persyaratan.
2: Perseimbangan
0: teh. Oh, kuai diseret. Iya, kuai. Kuai, iya. Halus, halus.
2: Halus. Eta teori itu, ta.
0: Halus.
2: Oh, makang. Naon di akang teh?
0: Ya kitu.
2: Pojok kitu.
0: Gunungan aing
2: teh. Ya, mesti setiap kita lah.
0: Eta jurus timbangan di aing keuleutik padahal di bejaan
2: mah teh. Tapi amun keneh aja nage.
0: Ingat keneh hetan bega yeuna juragan Bima.
2: Padahal jasa akang
0: teh. Oh. Oh, da dewek geus hati gede na milu ngalatih.
2: Miring akang teh murukan.
0: Oh.
2: Latihan
0: jeung pajeong. Geun gegedena mah baheula teh ngalatih jajan aing teh. Eta musuh newa eta musuh nyebrut.
2: Kumakang.
0: Kap. Duh. Tong kope ieu newa. Ieu motong geuleungeun. Kap.
2: Tadi dinya.
0: Nyeret ka dieu. Eta teh eta sakilat leungeun nyologodor ka tukangeun musuh.
2: Kabedol teh.
0: Mawa ka dieu dikieu teh dieu digenong.
2: Digenong.
0: Cerat.
2: Didinya beunang
0: leungeun. Didinya beunang leungeun. Alah, aya ku kitu.
2: Bae mun keneh mun ka keur dilatih ku akang baheula. Geus latihan teh tah kijem duit.
0: Lain nya wala. Juga tetenya kuring datang. Oh, udah ka langkang goblok. Saing nah, kana karena ka langkangna wawu.
2: Wawu, beda rupana beda tim sejen.
0: Eta ilmu-ilmu usik kitu mun asa wawu nya jeung usik kudu dipake ku urang. Heuh, pan urang mun mitina ge.
2: Akang mun
0: urang. Da manehna mah sapa nurieun urang datangna oge pan baheula nanyakeun ningin keur budak.
2: Keur budak
0: eta. Heuh. Tasileng oge dewek teh bisi, imah bisi. Naon? Bisi diparangkeun ka dipangperangan di tengah pajauh jeung dewek. Aye kitu mah sileng, aye geus masagi dewek teh temblang teuing.
2: Teh riwa.
0: Bisi sileng poho deui. Aye kitu. Aye soal ilmu mah kuring mah moal poho, ngan kana hutang sama sok poho teh.
2: Jadi, kalau
0: sok dah aing tidak percaya hente kecilin je. Soal usik tu siapa lo baca capek kungu.
2: Benar, cara pernah latihan.
0: Oh, bejana we cepat ke bejakan ahli usik dah kuring macan macakan.
2: Cara pernah latihan.
0: Dah aik kuring mau awak kamu nur cara keasaan mah.
2: Oh, percaya.
0: Iya. Oh, hampura we ya. Oh, sok.
2: Pakai hampura segala. Dalirnya latihan.
0: Tapi siapa sok nyaan ah? Kades ya. Mau mau.
2: Sian, bejana saja.
0: Atu beakan tenaga kerengke murid aing. Ha, ya. Goblok sia. Mun tong ada rumah sih cuy, ah dah letih aja mah.
2: Dari nya itu.
0: Heeh. Wah. Yo, tuturkeun. Tuturkeun. Hayo. Terus.
2: Terus.
0: Share ku kuring dah. Halo.
2: Halo.
0: Woi. Tah. Eh. Woi. Dah. Ah, oh, bener, oi.
2: Bener,
0: oi.
2: Air ikatnya mah mau.
0: Itu. Wet. Ah.
2: Potong, potong.
0: Musik, leleh. Kumaha geus kieu sok. Hayangnya. Kadi ye bawa. Leleh.
2: Eta bahaya na mah.
0: Tuh.
2: Dah, eta.
0: Nanya duhan. Dah, nyeri.
2: Kumaha we sakan resort mah teh.
0: Alah. Weta musik kumaha kita
2: beres mati aya eta akang teh lah nginjem yeah. Nginjem tanaga babaturan
0: kumaha mau ditongkol ku kuring tah diturkeun tenaga si lain bae anu nuturkeun tanaga kieu kumaha da geus dihanap
2: da mah bisa malah kaya
0: bawa ka di
2: hese.
0: Nah, dibawa ka ditu hese pan. Sok. Bawa deui ka dieu balikeun. Tah ka ditu hese, ka dieu hese. Da cek dewe ka meuning cicing. Nah, si eta kabeh teuing. Heuh, mesti poho, mesti poho. Nya aya eleh teh milingan kasalahan. Heeh, eta kitu. Deh, ngelehan maneh lanjeuk aing mah.
1: FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Kumaha?
3: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Lepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
3: Mak iya.
2: Mak iya teh linggih pali mana?
3: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
2: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
3: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh, teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah mun aya pantan 1 tahunan mah lamung mah.
2: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
3: Ba upami misalkeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sok napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
2: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
3: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit kasep.
2: Ayo, nak, mati dilekenan nganggo naon, Mak?
3: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
2: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae.
3: Mate nemu bade saboto oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
2: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
3: Namae sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
2: Cara penggunaanna kumaha mah sadidinten?
3: Sadinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
2: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emah, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
3: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emah, lambung sareng sesek napas, mangga cobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mama asa sosok pisan gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak panyawa segala wae cobian gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
2: Mak, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya
7: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba,
7: RT Loro RW 5,
6: Kabupaten Brebes.
7: Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
7: Iya, Tesma Aini, ya
6: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir ya, habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis satu yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, lihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu, Pak ya?
7: Iya, bayang, iya. Barang
6: pakai
7: obat tetes
6: mata
7: Tesma Aini, cocok. cocok itu bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap iya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan sendiri betul. Ya, tidak baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Ke berapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
7: Ke 4 hari
6: udah merasakan perubahannya.
7: Sudah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan tes ma'ai ini itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah udah roba banget beli keduanya ini
6: beli kedua botol ya Pak ya
7: iya saya beli dua botol keduanya sekalian biar sembuh total lah
6: amin gitu. Ya Pak ya benar-benar cepat sembuh total ya Pak ya
7: iya amin
6: ya udah Pak gitu aja ya Pak terima kasih untuk informasinya mudah-mudahan bermanfaat
7: amin
6: ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini
7: amin
6: mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya
7: amin ya
6: udah Pak gitu aja terima kasih sekali lagi untuk informasinya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
7: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
8: dapatkan tetes mata tetes maini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: latihan serius nama ya.
1: Cara jeng katang tuan gada. Kaulan, awas kadang-kadang siak kabawa labuh kutarikna gada mui.
0: Kade kabawa tenaga.
1: Konsina, konsina kuda-kuda heula kudu pageu.
0: Masekon.
1: Kuda-kuda, iya. Langkah salapan pake. Berat kali ngalangkah ka hareup seuti. Contohna, sa kuda-kuda pageuhan.
0: Iya, sing pageu, sing masekon. Sana pedipagehan teh. Hop. Wah. Sing mah.
1: Woi. Pagehan sing aing oge.
0: Pagehan.
1: Hop. Iwuh.
0: Alus.
1: Motong jeuri sia.
0: Alus.
1: Woi. Woi.
0: Acan. Acan.

0: Senyor umpat na musuh di mana?
1: Mana datang? Datang na musuh teh.
0: Siap. Woi, woi. Hai, woi. Halus.
1: Halus.
0: Aku jeung teuing bari siap legung.
1: Da eta napasna ditahan.
0: Aduh. Sok ayeuna. Tenyo aing. Sok teungeul ka da aing.
1: Sok.
0: Woi.
1: Satakarna teh.
0: Iya. Udah salira mah gede. Ulah nyeun alesan sia.
1: Lain gede jeung leutik.
2: Teori mah meunang.
0: Woi.

0: cekap dia.
1: Kurang gitu.
2: Kesakit tinggal iwe
0: kak. Dia.
1: Siapa deketan?
0: Oh, ya.

0: Siap.
1: Di dia setarna ya, awan.
0: Di mana katuturkeun lengkah aing bareng datang tu kana barera beureum anu dicecepkeun ku si Cebot.
1: Finish
2: lah. Oh, pada itu, ya. Dia tetap finish.
0: Finish. Apa siap finish?
2: Ada nane. Manuk seperti burung walet.
1: Kapinis, sama tu. Di bolotot dan
2: dua. Di bolotot tepa urai dulu.
1: Nanti di lonjeng wajah.
0: Di lonjeng siap.
1: Sidik tu.
2: Jempe ya tu.
1: Sidik tu angraka menyaah.
0: Siap.
1: Apa?
0: Siap. Di mana aing geus nyebutkeun tilu?
2: Ras.
0: Barang ngalengkah lumat, tuturkeun aing.
2: Siap.
0: Hiji. Oke. Barang ke hiji. Hiji.
1: Awas.
0: Dua.
3: Awas.
0: Tilu.
2: Oh, saya usah lina.
0: Tidak geluhun saya lupa.
2: Kita antara syuri mana-mana.
1: Awas.
2: Di mana dikitu dikit ya bau deh.
1: Kejam aja nama.
0: Tilu.
1: Nama kita udah teret. Narika bodok nanti tinggalin.
4: Lajeng Satya Ki kagungan aji kidang kan sana bisa lumpat ngaluihan naon-naon.
1: Duh, iya ingin.
4: Denera kingkang ngawatek aji.

0: usah diapi intinya geledik. Tinggali nepi ke wok anjing.
1: Wah, letik-letik.
0: Bulut-bulutnya dari hidung.
1: Buntar-buntar tuh itu.
0: Hebat ke setiapi teh eta.
1: Eta.
0: Namun musuh burat-burat teh mana nama munur ke tuh. Awas doma.
1: Wah, ininya.
0: Serkamu. Duh.
1: Eta. Kidang-kidang kacana teh kan.
0: Bejana sireng tarik lumpat.
1: Bejana.
0: Eta ku bejana wae atuh. Pan paparangan teh ngapo we?
1: Eta dina Agustus kana. Juara wae teh
0: dina. Menang wae kana dina Agustus aya lari
1: sileung. Lari. Di RW genep teh menang wae kana.
0: Aya sileung kumaha teh menang lari teh? Teu ada kurik masak motong aya batur maka itu muy. Ih, ngan teu goblok.
1: Jeung musuhna dipilihan nu bareng subuh jeung.
0: Oh, bareng aja yang juragan Bima tuh karena bandera burung. Nah, break lupa aing aja nyaho. Nya masih lain. Nya, anta teh ngomong teh, sok. Naon hadiahna lamun nepi ka itu? Iket ta.
1: Iket.
0: Ah, mung tara diseuseu. Ye, gawe wirang batu teh jeung. Mau nadna make iket ieu teh deuleu. Kuma, ujang inye bisa dibere wae. Siap, siap,
2: siap.
0: Hitungan tapi
1: ungan.
0: Uma, lamun dewek ke Jibuti lu, siap tutur ke dewek. Sok.
1: Sok kayaknya. Bencana juara RW dariknya.
0: Anu boleh mau makan boleh mulah mana wajah teh. Tutur ke nyai. Saya masuk itu. Aing kadinya siapa warung? Kadai sih, ulah kahiyat yang hera.
1: Serius.
0: Kusang itu nggak? Dek kusiling dek dewek, dirinya osa komano, ya.
1: Sok.
0: Hiji.
1: Wah,
0: oke. Dua. Telo. Sudi abrik-abrikan deui.
1: Capek-capek.
0: Lumuruhan moal aya paling aya antep.
1: Terus.
0: Deket di balik dong gue ini. Nggak ngerakin sih namanya.
1: Apa bodoh?
0: Kami dah minta capek ini.

0: dina cacape kurang dina gelar perang sing kurang lawakan jangkung gede si Mardada
1: yeike
0: halu mampah Burisrawan.

saja berawalan di balak. Si kepedang tamsi dengan amin terasa malah dibawah. Raka Prabu Suyudana tenang, boy, ya acur pihak Pandawa.

0: Gusti Senopati alit-alit mimpin para prajurit anu aya dina cucupit hurang. Dina gelar perang sinupit hurang.
1: Aya ti palih kaler.
2: Ya.
1: Kabeneran pisan.

0: Astagfirullahaladzim.
1: Karena menjadi tentara dengan itu ya
0: pak. Ini nempok getih ya ingat Teluk Beraja.
1: Nah ini Teluk Beraja kan.
0: Nuri yang dahar. Ini buat di pihak pun agus dah aneh.
1: Wah kang, dah resikonya jadi tentara.
0: Memiting nama nepi ka utah yang berasa. Mimiti berata yuda.
1: Oh gitu akan.
0: Nampak bangke atau getih biji tina urat-urat cing berlebok.
1: Akan
0: kira. Ayo nama agus kepati aneh.
1: Agus biasa deh meren kan.
0: Moga-moga, hei berudak ngorang bakal datang.
1: Pulang tonggung negara
0: berudak. Lain syaitik nu mati tekurang anu korban.
1: Benar.
0: Di medan juang ker arah ranjen ker kesejahteraan anjen ker kaharup.
1: Anak incu.
0: Pek. Cenanyayang nilai-nilai juang dina dada teh.
1: Cingyang karuk.
0: Usian kemerdekaan cingyang karuk dina kalbu.
1: Bener.
0: Tapi kakieu ieu.
1: Berjuang teh gede kan.
0: Sanajan pihak musuh da kubu oge da jelema sarua atuh aya payah
1: we euy. Sarua we Kang. Gede
2: aya hatena ya,
1: dikubur masal we di dinya lah.
0: Yeuh sayu. Loh kopra unet.
1: Wow. Ye. Anu tadi mah kopra apo mah.
0: Walah. Ieu mah ti pihak urang yeuh.
1: Ti pihak urang.
0: Moga-moga pahlawan anjeun disebutna oge. Moga-moga arwahna ditempat kina tempat anu nikmat munggu halo.
1: Amin.
0: Hajeun mah aya guna beuheung teuing kuring mah payah teh dina golodog batu.
2: Pake teuing kumaha.
0: Tidak puak paok atawa kumaha we. Beuheung heuh da jelema.
1: Da jelema bener.
0: Anjeun mah geus puguh jadi pahlawan disebutna.
1: Kabera nagara bangsa teh eta bener kan.
0: Loh, Haji Mustafa.
1: Kopra, kopra apa, bro?
0: Kayaknya ada ayah kene Haji Mustafa mana? Ayah. Oh, ya mah Haji Mustahil ini.
1: Ayah, kop, kadek kan mesti ayah baturnya kopra Ani. Naon, atu bari nage. Jauh kene.
0: Palingan mumil udah salah gak kusur.

0: Ya, waktu balitungan Setiaki.
1: So, sakarepmu akulah Deni.
0: Dipasakakan diksa kula beraja.
2: Diksa?
0: Diksa orang yang pangucap.
2: Sakula.
0: Kula pawangan.
2: Beraja.
0: Raja lalana penempuh putumpang sumantara hanira kurang pangan dibawa. Orang Deni mobrol ketibaran pusakaku.
1: Ajakakin bacot biadang suram merata jaya merata. Nyaka sabuk bilang tatu.
0: Aduh teluk apa tiga. Maju.

0: tasna anu aya dina luhur kareta.
1: Duh, ieu ge.
0: Anu teras-terasan saling serang, saling serang-serang. Guru nanya Resi Drona.
2: Ya Arjuna, keluarkan ilmu pada mujam pemakai.
0: Minas tiker sayang kemampara.
1: Duh, iya gini.
0: Iya Prabu Batara Kresna barang ngareret kapali kaler.
1: Leres.
0: Katingali Satyaki Arunujudi dinihan kuburi Serawa. Silaka si Satyaki.
3: Kos kaseret Gusti Batara.
0: Yayi, kaula nun kula kaseret urang ieu. Memang hebat Resi Drona. Piraku kudu mampu hai kaula mah muridna. Tapi teu kitu yayi.
3: Tak moal ngumpulan mestaka.
0: Atuh kedah kumaha kieu we? Kinten-kintenna Rayi Sanggem nemak buuk akang. Hari maksad salira pan ieu teh perang kudu nemak musuh ieu dere kudu nemak buuk. Maksadna ieu. Kieu. Upami ieu buuk. Pegat hartina keuna, hartina urang sadaya teh bakal pernah sareng kaunggulan.
3: Bakal unggul peperangan teh dinten ayeuna ieu.
0: Nyamangat teh teuy. Cabi. Ieu teh rambut-rambut sabuk akang. Mangga teh teuy. Lajeng Brat Batara Kresna nyabut rambut.
4: ...102,4 FM.
5: Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
4: 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Itu saha Bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir,
0: Kabupaten Bandung manya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan Bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, ku kituna Bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyotos lah, sering kali tu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu Bapak mun aya reaksina gitu.
0: Berarti Bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereya, nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Nanti Bapak teh nuju di kereya ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten Bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nembe sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Nuhun janten Bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya?
1: Kaki terserah daya gitu, terserah datu bayu nopan kaki teh nyeri gitu, palingnya serik segedik lah gitu. Ya nukaros ku Bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawit mah pami iya teh sakit seul gitu ngebata masuk ditijakan ku si ibu na lihat terus daya
0: alhamdulillah berarti terus sakit tanya banyak
1: munda sami dari darah sami tiba yuk naya liur we enak kinten deh gitu jadi seur perubahanan
0: Bapak pengguna anak seberapa tetes oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesi saum pan. Paling maghrib genep tetes nyabade ye subuh genep tetes,
0: dua kali banyak sedintan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon
0: saran ti abdi Bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dilekeunan Pak konsumsina
1: insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku Bapak nya mangga Pak
1: ya ka anu ngagaduhan panyawat saperti Bapak gitu kebian lah ku alfa da ku Bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya mudah-mudahan Bapak tambi sehat kukituna hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis di tabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngebahas segala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kasaktian, tipe pengguna Jabotetes Alpha Propolis. Abu, ibu namina saha?
1: Ipah.
0: Ibu Ipah, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Desa Mekarjadi, Pengkerun Perum Kota Galuh, Dusun Kereteg.
0: Ibu teh kantos ngaleueut sabotol Alpha Propolis.
1: Atos ngaleueut sabotol, namun alhamdulillah gening aya karaosna kitu anu karaos ieu di pengker nyeri bokong janten sae ayeuna mah alhamdulillah upami bobon teu aboting bade mulak malik teh kitu alhamdulillah. Tos sae ayeuna mah teras lambung anu kawitna mam sakedik ge asa kembung kitu namung ayeuna mah alhamdulillah atos sae kitu. Tensina tos sae ayeuna mah alhamdulillah tina landong ieu teh aya karaosna kitu aya buktosna kitu tiasa diantosan.
0: Ibu tos ayeuna teh tos ngaleueut ka tilu botol. Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio Peace.
1: Mohon aya kanggo ka wargi-wargi sadaya di nu aya di lembur ling ieu Dusun Kereteg kitu. Dusun Kereteg sareng di lingkungan dengan pengkeren ya we Perum Kereta Galuh bilih ayan panyawa sapertos abdi kianya mangga nyobian ngagaleh Alpha Propolis da abdi oge alhamdulillah ayana hampang tos damang gitu.
0: Ibu kita tos kamana we ibu ngaobat
1: atos ku jamu atos ka dokter ka kesmas ge sami gitu namung da teu aya karaosna geningan tos bosen lalandong kamana-mana geningnya alhamdulillah tina ieu mah gening tiasa diantosan alhamdulillah ayana abdi oge tos tiasa mapah tos tengah ngotongkat gitu ya sa ayo nama geningan gitu.
0: Alhamdulillah pisannya ibunya kau abis doakan sing setelah sehatnya ibunya.
1: Amin.
0: Nuhun pisan kesaksian ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina ma?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae, Ma?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Ma ieu panyawat tos sabaraha lami, Ma?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos ati jaman mana tuh ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah ilandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Ma eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana, Ma?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis, naon wae nu karaos nama?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calanga apa kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigo na kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang sakanjing.
0: Ayeuna teh tos seueup sabaraha botol mah?
1: Nama ge dua.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat nama?
1: Tingawitan nanti kahiji.
0: Oh. Karaos teh. Ma kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Ma Ida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tambi lancar banyak.
1: Amin.
0: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: dan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Baraya Peace sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana, innaka antal alimul hakim, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik para remaja dan pemuda yang saya cintai, apabila seseorang akan membangun rumah, tentu saja dia akan mengadakan beberapa pilihan. Sejak dari memilih lokasi di mana rumah itu akan didirikan, sampai kepada menentukan bahan-bahan kualitas yang akan dipakainya, sampai kemudian kepada wujud dan bentuk rumah yang akan ditinggalinya. Demikianlah bahwa untuk membangun sebuah rumah yang hanya untuk menaungi kehidupan di dunia ini, kita mengadakan berbagai macam pilihan. Apalagi kalau kita akan membangun sebuah rumah tangga yang kita harapkan tidak hanya akan menaungi kehidupan di dunia ini, tidak hanya untuk kepentingan kita saja, tetapi juga untuk kepentingan anak cucu kita di belakang hari, termasuk sampai kepada hari akhirat nanti. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini, saya hanya ingin khusus berbicara kepada adik-adik remaja dan para pemuda, bagaimana sebaiknya memilih jodoh menurut ajaran agama Islam. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, bahwa manusia apapun jenisnya, asal dia bernama manusia, dihiasi dengan perasaan cinta kepada perempuan. Jadi sejak dahulunya secara fitrah laki-laki senang kepada perempuan, sebagaimana perempuan pun senang kepada laki-laki. Dihiasi rasa cinta ini dalam kehidupan manusia. Dan oleh karena adanya rasa cinta, berkembanglah segala macam persoalan. Sehingga seorang ahli cinta pernah berkata, cinta adalah 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai. 5 huruf yang membuat persoalan tidak akan pernah selesai-selesai. Tetapi dalam kehidupan sehari-hari sering kita saksikan bahwa cinta ini bisa mendorong memberikan motivasi yang baik, dan cinta ini pun bisa juga memberikan dorongan yang tidak baik. Oleh karenanya, apabila cinta itu ibarat setetes embun yang jatuh di bumi yang subur, akan tumbuhlah di atasnya aneka ragam bunga-bungaan yang harum semerbak, indah mewangi, sedap dipandang orang, menebarkan rasa aman, damai, sentosa, dan begitu selanjutnya. Tapi jika cinta itu jatuh di hati yang gersang dan tandus, tidak ada yang akan dapat tumbuh di sana selain sirih memanjat batu, kuning daunnya, lemah gagangnya, maka cinta yang semacam itu tidak akan memberikan dorongan positif kepada seseorang di dalam kehidupannya. Maka lebih dahulu kita akan membicarakan cinta dalam artian yang positif ini, untuk nanti sampai kepada perempuan yang bagaimana yang harus kita cintai, atau laki-laki yang bagaimana yang harus dicintai oleh seorang perempuan. Saudara hadirin yang saya hormati, cinta dalam artian yang positif, pertama, dia selalu mendatangkan keindahan. Yang kedua, cinta itu memberikan energi atau semangat untuk berjuang. Dan yang ketiga, cinta itu selalu membawa resiko dalam bentuk pengorbanan. Maka cinta yang positif pertama melahirkan keindahan. Disinilah orang memerlukan filter atau saringan. Sebab keindahan yang didasarkan karena cinta itu merupakan satu keindahan yang relatif saja. Boleh jadi karena indah orang jadi cinta, boleh juga jadi karena cinta segala sesuatu terasa jadi indah. Namun bagaimanapun juga, kalau hati sudah diliputi oleh rasa cinta, segalanya akan terasa menjadi indah. Cinta itu adalah keindahan. Yang kedua, cinta itu energi, melahirkan dorongan dan semangat. Yang lemah bisa menjadi kuat, yang takut bisa menjadi berani, yang jauh jadi terasa dekat, itu semua karena dorongan cinta. Dan dari energi ini lahirlah yang ketiga, bahwa cinta adalah pengorbanan. Sehingga orang berkata, berani bercinta artinya harus berani berkorban. Takut berkorban, jangan bercinta. Kalau cinta ini kita salurkan kepada nilai-nilai agama umpamanya, yang pertama, cinta mendatangkan keindahan. Kita cinta kepada agama, maka apapun yang diperintahkan oleh agama akan terasa menjadi indah. Solat akan terasa menjadi indah. Puasa terasa menjadi indah. Zakat terasa menjadi indah. Jihad pun akan terasa menjadi indah. Persis kalau kita cinta kepada seorang gadis. Jika kita cinta kepada seorang gadis, apanya saja akan kelihatan menjadi indah. Jalannya terasa indah, lenggang-lenggoknya terasa indah, suaranya merdu padahal cemprengnya bukan main. Seluruhnya akan mendatangkan keindahan karena dasarnya sudah cinta. Cinta membawa kepada keindahan. Yang kedua, cinta itu melahirkan energi. Orang yang cinta kepada agama akan lahir tenaga dan semangatnya melaksanakan ibadah, melaksanakan puasa, melaksanakan zakat, melaksanakan solat, melaksanakan haji, bahkan melaksanakan jihad sekalipun. Cinta selamanya menimbulkan energi dan semangat. Sama saja dengan kita apabila jatuh cinta kepada seorang gadis, walaupun rumahnya jauh, katanya, gunung pun akan kudaki, lautan pun kuseberangi. Untuk apa itu? Untuk menemui apa yang kita cintai. Cinta selamanya melahirkan energi. Capek tidak terasa, lelah tidak terasa, semuanya tertutup oleh keindahan yang bernama cinta. Lalu yang ketiga, cinta membawa pengorbanan. Apabila kita cinta kepada agama, maka pengorbanan terhadap apapun yang diminta oleh agama, baik itu pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan pengorbanan nyawa sekalipun, kita tidak akan berat melaksanakannya karena cinta kita kepada agama yang kita anut ini. Demikian juga cinta kita kepada seorang perempuan akan membuat kita rela berkorban. Apapun yang dia minta, jangankan kita tidak mampu, jangankan kita mampu, kita tidak mampu sekalipun kita masih berusaha untuk mampu guna memenuhi tuntutan si buah hati belahan jantung. Kadang-kadang malam minggu si doi ngajak nonton, umpamanya duit tidak ada, gajian belum, kerja enggak, timbullah inisiatif, entah sepatu kita jual ke tukang loa, entah celana mampir dulu ke tempat lain, yang penting kita berkorban untuk memenuhi permintaan si buah hati belahan jantung. Ketika itu pengorbanan sudah tidak kita rasakan lagi. Bahkan pengorbanan yang paling pedih sekalipun, dalam gurau, dalam bercanda misalnya, dicubit kita oleh kekasih kita, pedih bukan main, terkelupas kulit, mengalir darah, bukan nangis, nyengir, malah kadang-kadang minta tambah dicubit lagi. Itulah romantikanya cinta, sanggup membuat orang berkorban, melahirkan energi dan semangat, menambah keindahan dalam kehidupan, sepanjang dia dalam artian yang positif. Kalau demikian masalahnya, di dunia yang penuh dengan perbenturan nilai sekarang ini, orang sering salah jalan bagaimana memilih jodoh untuk membangun rumah tangga yang bahagia. Jangan lupa bahwa membangun rumah tangga ini bukan hanya untuk 1-2 bulan, bukan hanya untuk 1-2 tahun, bahkan bukan cuma untuk kehidupan dunia, lebih daripada itu pun untuk menunjang kebahagiaan di akhirat. Oleh karenanya, memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya enggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar, janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balig namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngeliat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain.
4: Radio Fis FM, 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Lewat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, gak kelihatan tuh muka yang belipet. Yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang. Walaupun omongannya biasa-biasa saja. Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul. Kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat, yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Lain hari seorang

Ini kita ambil satu perbandingan. Memang punya istri berwajah cantik itu kadang-kadang si malakama kalau imannya tidak kuat. Si malakama. Kita diemin aja, binal, makan hati, gak aman, gak tentram. Jangan-jangan saya berangkat ke kantor, dia ngompreng. Buah si malakama, seperti orang tadi, ya Rasul. Istri saya kelihatannya, sebenarnya gak negatif maksudnya ini. Cuma bersalaman, tapi terlalu ngobrol. La turaddu yadul lamis, tidak pernah menolak orang yang ngajak salaman. Ya sekedar salaman. Tapi kan awalnya dari salaman. Kalau sudah salaman kan strum bisa ngederdet dari tangan situ. Kata Rasul sederhana saja. Ya kalau memang begitu ceraiin. Saya enggak kuat Rasul, saya cinta betul sama dia. Kalau kau tak kuat berpisah dengan dia, jagalah dia baik-baik. Ajar, didik, tanamkan rasa keagamaan di dalam hatinya. Saudara-saudara kaum muslimin, jadi rupa yang cantik tanpa didasari oleh nilai-nilai agama akan membuat seorang suami di rumah tangganya seperti si malakama. Seperti berhadapan dengan buah si malakama kalau tidak diiringi dengan nilai-nilai moral yang luhur dan bekal agama yang tangguh. Akan pergi jauh dari rumah rasanya tidak aman. Sedangkan di rumah saja siapa yang akan mencari nafkah? Dan begitu selanjutnya. Orang tadi jelas berhadapan dengan buah si malakama. Didiamkan, makan hati. Sebab, maaf-maaf. Kalau seorang suami sudah tidak punya rasa cemburu terhadap istrinya, itu kan yang disebut dayus. Dan dayus itu, jangankan masuk surga, bau surga saja dia tidak dapat. Tapi cemburu dalam artian bukan cemburu buta, cemburu dalam artian yang wajar. Dia cemburu, akan dikerasi takut kalau istrinya minta cerai, sedangkan dia cintanya sudah kadung medok benar. Si malakama jadinya. Nah, ini juga satu riwayat yang memberikan gambaran kepada kita, pilihan silakan cari rupa yang cantik saja. Cari yang cantik. Tapi kalau itu dijadikan motif utama tanpa dasar-dasar agama, saya khawatir nanti rumah tangga kita akan berhadapan dengan buah si malakama. Jadi adik-adik remaja, usaha, ikhtiar, cari yang cantik, yang kira-kira enggak membosenin, supaya kita betah tinggal di rumah, supaya kita merasa ada tempat berbagi rasa, ada tempat kita bernaung. Sebab kalau nyari bini sebini-bininya mah, ya jodoh di tangan Tuhan, kagak usah nyari juga ntar datang diri umpamanya. Iya kalau yang datang peot. Orang harus berusaha walaupun pada akhirnya jodoh toh memang ditentukan Allah. Kan tiga hal yang kita tidak bisa menentukan itu katanya. Maut, rezeki, jodoh. Itu yang masuk mysterious problem. Problem yang misterius. Maut, misterius. Kapan kita mati, kita sendiri tidak tahu. Tahun depan, 50 tahun lagi, 100 tahun lagi, tidak pernah seorang pun diberitahu. Tapi yang pasti dia bakal datang. Kapan dan di mananya, kita tidak tahu. Bisa di rumah, bisa di masjid, ya alhamdulillah. Bisa di majelis taklim, syukur. Bisa di medan perang membela agama, bagus. Pasti dia akan datang. Maut, mysterious problem. Sesuatu yang kita tidak tahu kapan datangnya. Rezeki, gitu juga. Sehingga orang sering bilang, rezeki katanya kayak bayangan. Kita ubur-ubur, dia lari. Kita diem, dia mah diem. Setengah mati kita ubur-ubur. Emang ukuran segitu? Segitu aja. Begitu kita enggak ngapa-ngapain, datang yang bawain rezeki. Namanya rezeki itu mysterious problem. Kadang-kadang ngobek, sungsang, sumbol, udah segala tanah orang kita ukur-ukurin. Udah segala ngomong, sudah enggak ada yang luh, terus udah buta, buta. Tapi memang bayangan, kalau belum rezeki ya belum.
Kadang-kadang nyari kode sampai tidur di kuburan.

0: belepotan tanah kuburan loh. Yang aneh lagi, kadang-kadang orang gila ditanyain. Allahu Akbar, ini kode-kode zaman sekarang ini. Sampai orang waras nanyain orang gila itu gimana itu. Ini sudah efek yang betul-betul negatif. Sudah jelas orang gila kok ditanya. Apa kira-kira yang nanya gak lebih gila dari yang gila itu? Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, jadi silakan saja cari rupa yang cantik, karena dia akan jadi tautan hati, buah hati, belahan jantung, tempat kita berbagi rasa, tempat kita pulang dan tinggal di rumah tangga kita. Tapi hendaknya kecantikan rupa itu diiringi juga dengan kecantikan budi. Karena itu cari rupa yang cantik. Ini pilihan utama. Yang kedua, kata Nabi, harta, cari yang kaya. Tetapi jangan lupa, jangan dijadikan pilihan utama. Karena kekayaan sering mendatangkan kesombongan. Apalagi kalau seorang pemuda mendapat istri orang kaya. Hidupnya dimodali oleh istrinya. Maka biasanya wibawanya sebagai seorang suami akan hilang. Akhirnya komando di tangan istri. Dikala itulah suami tidak lebih daripada prajurit yang taat kepada komando istrinya. Padahal menurut konsep Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki diciptakan sebagai pembimbing bagi perempuan. Kalau nanti suatu saat terjadi benturan, sedangkan modal diberikan oleh istri, terjadilah pengungkitan. Kata istrinya apa? Lu jangan bertingkah, lu kan kawin sama gue modal lu kolor doang. Kalau sekarang bertingkah, silakan keluar rumah. Bawa seperti engkau datang dulu, jangan bawa apa-apa, pergilah seperti engkau datang dulu kemari. Hilanglah wibawa seorang suami. Suami kalau udah digentak sama istri begitu, ngelempur kayak ayam sampar. Di mana lagi letak wibawanya? Harta sering mendatangkan kesombongan. Oleh karena itu, walaupun diperintahkan cari yang keturunan orang kaya, tapi maksudnya jangan ndompleng. Sebab kepribadian seorang suami akan ditentukan oleh sifatnya sendiri. Keberadaannya ditentukan oleh karya dan perbuatannya sendiri. Itulah yang akan menampilkan kepribadian dia dalam kehidupan di masyarakat ini. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, kan kadang-kadang di zaman sekarang kan kelas-kelas gigolo, playboy-playboy, ya, nyari tante-tante kesepian, mejeng-mejeng di pinggir-pinggir jalan, dengan harapan apa? Ya barterlah, tukar tambah, nah, supaya dapat rokok, dibelikan pakaian, motor dan sebagainya. Tapi yang jelas hilang harga diri sebagai laki-laki, dan itu yang paling mahal. Kalau seorang laki-laki sudah kehilangan harga diri, apalagi yang bisa dibanggakan dalam kehidupan ini? Apa artinya naik mobil kalau kepala tertunduk ke bawah? Apa artinya jalan di tengah masyarakat kalau kita tidak bisa menengadah dengan satu kebanggaan? Hilangnya harga diri merupakan kehancuran awal dari sebuah pribadi yang untuk jangka panjang kita tidak akan bisa lagi berbuat banyak. Tanpa harta orang memang sulit untuk bahagia, tapi harta semata-mata bukan merupakan jaminan bahwa orang lantas akan bahagia. Saya barangkali harus berkata, banyak orang miskin yang kaya, tapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Saya ulangi ini, banyak orang miskin yang kaya, tetapi tidak sedikit orang kaya yang miskin. Nah, bagaimana pengertiannya? orang miskin yang kaya, materinya sederhana, peralatan rumah tangganya sederhana, tapi hatinya kaya. Oleh karena hatinya kaya, jiwanya lapang. Sebaliknya, orang kaya yang miskin, di tengah kelimpahan materi yang berlimpah, segalanya serba ada, hatinya yang miskin. Kelimpahan materi tidak akan sanggup mengobati kemiskinan hatinya. Sehingga di tengah kehidupan yang serba ada, dia masih merasa kurang, maka dia tidak pernah cukup. Di tengah kemilauan dan gemerlapan serta glamornya rumah mewah, dia merasa hidup di tengah gurun pasir yang gersang dan tandus. Karena itu, biarlah miskin harta tapi kaya budi, daripada kaya harta tapi miskin budi. Lebih utama lagi, kaya harta, kaya budi, itu idealnya.
1: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat.
0: Dasar pilihan ketiga sesudah rupa dan harta menurut Nabi, keluarga. Faktor keturunan sangat menentukan. Pepatah mengatakan, buah apel akan jatuh tidak terlalu jauh dari pohonnya. Biasanya kalau bapak kalong anak kampret, bapak nyolong anak nyopet, itu fotokopi. Saudara-saudara, sungguh pun demikian, faktor keluarga bukan merupakan yang paling dominan, karena segalanya memang bergantung kepada hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hidayah datang, bisa saja anak maling bisa jadi kiai. Kalau hidayah datang, bisa saja anak nabi malah ikut bersama orang-orang kafir. Pada akhirnya orang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada keturunan orang lain, tapi ditentukan oleh kepribadian dirinya sendiri. Tidak bisa kita menjadi besar dengan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, Laisal fata mayakulu kana abi, walakinnal fata mayakuluha anadha. Anak muda yang gentleman adalah anak muda yang berani berkata, inilah saya. Bukan anak muda yang membanggakan leluhurnya. Ini kan zaman sekarang ini lagi ngetop-ngetopnya lagu-lagu cengeng katanya. Sebenarnya menurut saya bukan cuma lagu cengeng yang jadi masalah. Lagu cengeng cuma satu efek dari sikap yang lebih utama dari itu, yaitu mental cengeng. Kalau mental sudah cengeng, apapun yang kita lakukan akan jadi cengeng. Tidak cuma lagu, kebudayaan yang lahir akan kebudayaan cengeng. Jadi pengusaha, pengusaha cengeng. Jadi pejabat, pejabat cengeng. Jadi kiai, kiai cengeng. Kenapa? Mental cengeng. Di antara mental cengeng itu apa? Mengandalkan fasilitas atasan. Kalau tidak ada fasilitas dari atas, lantas tidak bisa berbuat apa-apa, cengeng. Menjadi besar bukan karena karier pribadi, tapi karena nasib katrolan. Itu pun termasuk mental cengeng. Sedikit gagal, be, bagaimana be? Sedikit jalan buntu, babe. Sedikit deadlock, babe. Lu ngapain babe lum-lulu? Saudara hadirin yang saya hormati, jadi lebih penting dari sekedar lagu-lagu cengeng, saya lebih suka bicara mental cengeng ini. Mental yang cepat putus asa. Mental yang tidak mau mengeluarkan usaha maksimal. Mental yang hanya mengandalkan fasilitas. Sedangkan pribadinya tidak lebih daripada pribadi sumuhun dawuh, pribadi kulonuwun, pribadi kumaha juragan wae, pribadi oke bos, pribadi asal bapak senang. Bukankah itu semua merupakan cermin dari mental-mental yang cengeng, yang untuk jangka panjang tidak akan pernah menguntungkan daripada pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Seseorang mau besar atau tidak, bukan dengan jalan menyempeng kepada kebesaran orang lain. Bahkan Syauqi dalam sebait syairnya yang lebih tegas mengatakan, wa syarrun nasi zu khumulin iza fakhartahum zakarul jaduda wa syarrun nasi wa khairun nasi zu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida. Generasi yang paling jelek adalah generasi pemalas. Kalau kelihatan orang lain lebih hebat dari dia, disebut-sebutnya kebesaran nenek moyangnya. Dia sendiri enggak punya prestasi apa-apa. Kerjanya cuma ngandeli babe. Kerjanya cuma menggelayuti fasilitas orang tuanya. Tanpa itu, dia tidak akan punya nilai dan harga sama sekali. Ini generasi paling jelek. Kalau orang lain kelihatan lebih hebat, dia sebut nenek moyangnya. Lo sih belum apa-apa, lo baru kopra lo. Engkong gua no, komandan Hansip. Engkong. Engkongnya yang disebutin. Dia sendiri tidak punya prestasi apa-apa. Jadi silahkan saja, cari gadis dari keturunan keluarga yang baik-baik. Tapi jangan jadikan tendensi utama, jangan dengan niat untuk menyempeng kepada kebesarannya. Tapi paling tidak dengan niat agar mudah-mudahan dari benih yang baik ini akan lahir keturunan-keturunan yang baik pada akhirnya nanti. Itu yang kita harapkan. Bukan lalu dengan pertimbangan, weh, mertua gue bos nih, kali aja begitu gue kawin dia mampus. Ini semua warisan kan jatuh kemari semua. Kalau itu niatnya sudah jelas salah. Kita mencari perempuan dengan keturunan-keturunan yang baik dengan berharap agar anak-anak kita nanti yang akan merupakan benih cucunya akan melahirkan kebaikan-kebaikan seperti leluhurnya dulu. Saudara, pilihan yang keempat kata Nabi, agama. Ini yang paling inti. Kenapa? Agama itu motivasinya moral. Di sini segalanya ditentukan. Rupa yang baik, harta yang banyak, keluarga yang luhur, kalau sudah dilandasi oleh agama yang rapuh, bahkan tidak beragama sama sekali, ketiga hal di atas tadi hanya akan mendatangkan malapetaka. Sekarang kan kita tertipu oleh penampilan, padahal penampilan belum tentu kenyataan. Di jalan-jalan kita akan lebih terpesona melihat gadis pakai mini skirt di atas lutut ketimbang kita melihat gadis-gadis yang pakai jilbab. Kalau sudah pakai jilbab keliwat, yang usil banyak banget, bau sorga nih. Bau sorga katanya. Tapi kalau sudah yang pakai mini skirt itu yang lewat, itu dari ujung ke ujung mata kagak mau kedip. Laler nemplok di mata kagak dirasain. Kita terpesona oleh penampilan zahir, padahal penampilan belum tentu memantulkan hal yang sebenarnya. Tapi memang itulah watak manusia. Watak manusia, saya katakan manusia tanpa kecuali. Tetapi bergantung kepada pemikiran jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka panjang yang kita pikirkan, ya tentu kita tidak akan mudah terpesona oleh hal yang zahir. Sampai-sampai Quran sendiri mengatakan, budak yang hitam legam tapi beriman itu lebih baik daripada orang-orang musyrik walaupun cantik, denok, lemot, geboy. Ada lagi enggak bahasa yang lebih dari itu? Cantik, denok, lemot, geboy, bahenol, nerkom, tapi kafir, masih lebih baik budak yang hitam legam sekalipun kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu
2: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Dalam kondisi darurat, dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah, bisakah kita, sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya, buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentera. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya, motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat iyadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere, istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempu di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan, kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat, dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat, hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu, agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya gak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada, cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Durian kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu? Udah. Tapi kalau masih rapat itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju, kalau dibungkus rapet di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko mau serba ada, tahu kita barang mahal nih. Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut enggak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, di obral, di pinggir jalan, murahan, 1.300 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar enggak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari. Kalau ada yang begitu, saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih, mampus saja mendingan. Sudah gak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah gak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya tiga. Iza ro'aitaha saratka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat, enggak membosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Enggak membosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang, demek aja fotonya.
2: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Ini yang bikin suami enggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas rugi, sampai rumah bini pidato, peletar peletor, lu dagang rugi emang lu laki goblok. Sudahlah, di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan, dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Melihat istrinya bersorak, ah kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus ngelihat Dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi, tumben lu mau membekasin apa? Mau membekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan berumah tangga itu sangat diperlukan. Iza ro'aitaha saratka, kalau dipandang dia sanggup mengembirakan kamu. Dikasih uang 500 senyum, 5.000 pun ketawa. menggembirakan. Dia bisa taruh kata hatinya kesel, tapi mulutnya senyum. Nah, ini yang sulit ini. Senyum tapi kesel, kesel tapi senyum. Kadang-kadang istri itu kan kalau sudah kesel, suami pulang enggak bisa dia menyembunyikan kekesalannya. Dari jauh suami sudah lihat ini yang nyambut, ini bemo ini. Udah monyong serem. Saudara hadirin yang saya hormati, yang kedua, bila diperintah dia taat. Ini pengaruh agama. Sehingga Nabi mengatakan, "Lau amartu li ahadin ayasjuda ila ghairiha, la amartul mar'ata litasjuda ila zaujiha likibari haqqihi 'alaiha." Andai kata saja boleh aku memerintahkan manusia untuk sujud kepada sesama manusia, pastilah aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena besar hak suaminya kepada dirinya. Untung sujud kepada manusia tidak boleh. Andai kata boleh, perempuan disuruh sujud sama suaminya. Ini tidak perlu sampai sujud, cium tangan saja minta ridho suami. Kadang-kadang perempuan sekarang berat. Paling banter setahun sekali lebaran doang. Laki pulang sembahyang tubruk, cium tangan minta ridho, nangis segala macam. 3 hari habis lebaran beras habis, monyong aja lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, yang ketiga, akibat pengaruh agama, dia sanggup memelihara kehormatan diri dan sanggup menjaga harta suaminya. Memelihara kehormatan diri baik pada saat suaminya di rumah atau pada saat suaminya tidak ada di rumah. Satu riwayat, seorang sahabat akan pergi perang jihad di fi sabilillah. Ketika mau berangkat, dia bilang kepada istrinya, "Saya mau berangkat perang. Kalau saya belum pulang, kamu jangan keluar rumah." "Baik, Bang." Pergi istrinya, pergi suaminya jihad. 1 minggu, 2 minggu berlalu, belum juga pulang. Satu hari, datang utusan dari rumah orang tua si istri ini. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Ada apa?" "Ada berita kurang enak, Bu. Orang tua ibu sakit parah, mohon tolong ditengokin." "Apa?" kata si istri. "Maaf saja, suami saya belum pulang dari medan perang. Saya belum dapat izin keluar rumah kalau dia belum pulang. Tolong sampaikan maaf saya kepada orang tuanya." Pulanglah utusan tadi. Besok balik lagi. "Bu, ada apa? Udah Senin Kemis, napasnya sudah sampai tenggorokan. Tolong tengokin buat terakhir kalinya, Bu. Suami saya belum pulang. Dia pesan kalau dia belum pulang, saya jangan keluar rumah. Saya enggak bisa tengokin orang tua saya. Salam maaf saja." Pulang utusan itu. Besok balik lagi. "Bagaimana?" "Sudah meninggal, Bu. Mau dikubur, tengokinlah buat terakhir kalinya. Suami saya belum pulang. Saya belum berani keluar rumah kalau suami saya belum pulang. Itu janji saya sama suami saya." Pulanglah utusan ini ngadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasul, ini perempuan kelewatan benar. Dari orang tuanya sakit sampai sekarat, sampai mati, sampai dikuburin dia enggak nengokin. Memangnya kenapa?" "Suaminya katanya pergi jihad dan suaminya tidak mengizinkan dia keluar rumah kalau si suami belum pulang." Apa jawab Rasul? Marahkah beliau? Tidak, beliau senyum. Apa katanya? "Dosa orang tua yang meninggal ini telah diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya." Allahu Akbar. Dosa orang tua yang sudah meninggal itu diampuni oleh Allah karena dia punya anak perempuan yang begitu taat kepada suaminya. Ketaatannya kepada suaminya menyebabkan dosa orang tuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Suami pergi jihad, orang tua sakit keras, enggak berani dia keluar rumah. Itu tandanya bisa menjaga kehormatan diri. Kalaupun satu saat suaminya manggil, bu, tolong ambilin uang di dompet. Dompetnya dibawa, bang, ambil saja sendirilah, nanti salah ambil lagi saya. Kadang-kadang enggak, suaminya pergi mandi, dompet berantakan. Saudara hadirin yang saya hormati, ini motivasi agama. Jadi kecantikan zahir yang diimbangi dengan kecantikan batin oleh karena pengaruh agama tadi. Kalau sudah kemari, orang tidak perlu mikir-mikir operasi plastik, bikin yang pesek jadi mancung supaya orang tertarik, bikin belakang yang kurus jadi menarik. Tidak, orang tidak perlu lagi pakai susuk-susukan, dipasang di bibir supaya kalau senyum orang gempor, supaya kalau ngomong orang percaya, dipakai di kuping supaya macam-macam. Tidak perlu lagi pakai jompa-jampe, pelet-peletan supaya kalau diludahin orang ngikut. Tidak perlu lagi. Kenapa? Cinta itu nature, sesuatu yang alamiah, yang tidak bisa dipaksakan. Dia kudrati, karunia dari Allah. Tidak bisa cinta dipaksakan. Kalaupun bisa, dengan ilmu pelet, oh saudara bisa membuat orang jatuh cinta, ya 2-3 hari, 4-50 hari, kesananya, apa yang akan terjadi? Kelanggengan tidak akan pernah terwujudkan. Kenapa? Keterpaksaan yang akan timbul. Dalam kondisi semacam itu, rumah tangga tidak akan mengalami ketenangan dan ketentraman. Jadi biarkan cinta berjalan secara alamiah, karena dia memang alamiah. Saudara-saudara, nah sekarang kalau sudah ketemu nih, yang empat tadi, rupa cantik, keturunan boleh, kaya lumayan, agama kuat, apa yang harus kita cari, apa yang harus kita lakukan? Apa pakai pepatah anak sekarang? Aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Itu kan ada moto cinta kilat begitu tuh. Cinta kilat katanya, aku lihat, aku pikat, aku dapat, aku sikat, aku minggat. Bangsat. Atau kita harus hanyut dalam arus free love, free sex, summon liven, eksperimen dulu? Tidak. Islam menganjurkan kalau memang seret, ah ini rasanya ini nih, mantap gue nih. Apa yang diajarkan oleh Islam selanjutnya? Meminang, saudara-saudara. Meminang adalah langkah awal untuk mengikat tali pernikahan. Diizinkan meminang, dan di dalam meminang pun diizinkan untuk melihat. Cuma kalau boleh, ya syaratnya itu, waktu melihat itu jangan sampai ketahuan si perempuan yang akan kita pinang itu. Untuk apa kita meminang? Pertama untuk yakin. Yakin bahwa perempuan yang kita inginkan ini sudah kumpul syaratnya itu, tidak ada cacatnya. Yang kedua, untuk memperkuat tekad hidup berumah tangga, diperlukan meminang. Adapun adat itu berbeda, tapi bahwa konsep meminang itu dalam Islam ada, itu jelas. Ya kalau mesti bawa pisang raja, pakai roti buaya, pakai martabak segede ban mobil truk segala macam, itu adat saja ya. Tapi yang real meminang itu ada dalam Islam. Nah, bagaimana adab meminang? Setelah kita tahu anak ini cantiknya ya, keturunan baik ya, kekayaannya lumayan, agamanya kuat, pinanglah dia. Caranya boleh lihat langsung. Lihat langsung kalau bisa tanpa setahu si perempuan. Dan batas yang boleh dilihat itu muka dan tangan. Itu saja. Jadi jangan gerusak. Minta permisi, Pak, saya mau ngelihat anak Bapak seutuhnya, soalnya buat saya ini nanti apanya aja dibedolin. Jangan. Kira-kira yang boleh itu muka sama tangan. Andai kata kita risih, sebab nanti kalau enggak jadi akan jadi timbul rasa malu dan si perempuan juga kasihan. Boleh mengutus perempuan yang kita percaya. Coba kau ke sana, lihat kondisinya yang sebenarnya bagaimana. Kalau ngelihat dari jauh sih utuh, siapa tahu nanti tangannya kurang sebelah. Coba lihat sana. Saudara-saudara, kemudian boleh juga ditanyakan kepada orang tuanya. Dan dalam hal ini orang tua si gadis tidak boleh menyembunyikan aib atau cacat yang dimiliki oleh anaknya. Dia harus menceritakan apa adanya, sampai pun kekurangan anaknya yang paling kecil sekalipun. Sebab apa? Jangan sampai istilah pepatah beli kucing dalam karung. Kedengeran suaranya doang meong-meong, begitu dibuka tuh kucing gempor sebelah kakinya enggak ada. Kan tentu kita tidak kepengen kecewa di belakang hari. Itulah perlunya meminang sebagai jembatan untuk menuju kepada pernikahan. Nah, dengan demikian, kalau sudah usaha meminang ini dilaksanakan, jangan merasa sudah setengah resmi. Ini yang kadang-kadang jadi penyakit. Malah sesudah meminang harus masing-masing lebih menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga pergaulan. Kenapa? Agar saat memasuki jenjang pernikahan nanti merupakan jenjang yang sangat ditunggu-tunggu. Ada rasa keinginan tahu. Kalau tidak, ya udah biasa, enggak giroh lagi ngadepin perkawinan. Kenapa? Kemarin-kemarin gue udah cobain. Hilang gairah lagi. Sebab itu kalau sudah meminang, jangan merasa sudah setengah halal. Ah, udah minang ini, ah. Kadang-kadang orang tua juga konyol. Sudah dipinang, diumbar. Lu bawa kemana, kayaknya lu udah pinang. Padahal meminang itu cuma langkah awal. Sedangkan selanjutnya, harus lebih berusaha menjaga kehormatan diri sampai pada saat nanti pelaksanaan pernikahan. Nah, saudara-saudara, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, walaupun agak sekilas memang karena terbatasnya waktu pada pertemuan ini, mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang sepintas tentang bagaimana sebaiknya kita memilih jodoh di dalam membina rumah tangga yang bahagia. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terima kasih Baraya Peace sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat, keluar

0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palimana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
1: Ya, panyawat tos lami?
2: Panyawat sama gula nama tos lami, tos aya 10 tahun lah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme tilusasi.
1: Pami iya panyawat tos jantan biasanya kumah karaosna, Bu?
2: Ya, ngap gitu pami kenuju karaos. Teras liur puyeng, tapi alhamdulillah. Ayeuna mah sakinten.
1: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, khasiat saonaeun karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nu tadina alim emam, ayeuna mah hoyong wae emam, kawita mah alim nanaon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta, tilu dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah, mohon-mohon. Anu diabetes, oke kolesterolnya kumaha, Bu?
2: Anu diabetes, kolesterol tegado, mung diabetes, abdi tos. Ayah setahun te obat diabetes.
1: Berarti ayahnya majengkan normal gitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu, nanti tos saya seberapa botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi dua botol.
1: Ibu di botol kasabraha, karaos khasiatnya, Bu?
2: Di botol pertama ogenan tilu dinten atas karaos dina hoyong emam nanya nutadina limam hoyong emam karaos hasiatna teras anu tadina dina sabotolnya ke karaos alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngerti mana Bu Alpha Propolis?
2: Radio pis yang pina radio pis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsi na eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Karena caikan nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sarang trek paru, alhamdulillah saatos Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan, mangga sepenten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya di doa ti abdi, mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar Bunya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Hei orang Sunda.
5: Orang Sunda kamarana ya?
4: Tong hilap tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka 7:30 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Milkshake. Halo. Acan, acan. Mau makan apa ya, Kun? Kalau acan beres. Nah, seperti biasa ieu dugi ka tabu setengah 8 wengi nya, aya gelaranna Sundalen. Aya lagu Sundalen, lagu Sunda, aya informasi ya nu bakal didugikeun ieu ku bahasa Sunda campur biasana. Campur sari. Henteu nya. Sok lah aya nama biasa ditabeuh. Asik.
1: Ieu jeung wong ieu Sunda sadayana.
0: Kaluar.
2: Baik. Hilang. Santai, tes tes cek cek ter,
0: ayah lah, tarik ya, ayo nama bagian ditarosan gitu.
3: Ditarosan, naon? Aduh, emang ayah naon ya ditarosan?
2: Salah kalimbor, ayah ditarosan teh emut tuju nikah.
3: Tare hajat tante ditarosan. Tadi
4: aku betoha.
0: Ah, pokoknya mah, pokoknya mah tuh jadi nanti campur ya.
2: Bias deh, dah bikin suami orang campuran abis orang.
3: Campur, kangguru dan nomor main.
2: Sunda sarang Moratorius di Afrika.
3: Moratorius.
2: Moratorius.
4: Bukan Morobang.
2: Nyanin sok Morobang ngoteh.
0: Aduh. Pokoknya mah wengi ayeuna mah wareg seuri we nya orang Sunda teh lah.
2: Alhamdulillah.
0: Tah. Kan biasana sok direncangan ku Sundalen, ye.
3: Ayeuna ge Sundalen.
0: Heeh. Tapi kan meureun aya nu can kenal gitu.
3: Seueur.
0: Basana kan tos perform dia. Oi, cenah we eta kararecek kitu cenah. Kuaha mun aya nu ngeceng?
3: Nyarekan pamajikan.
2: Abi mah tos

0: nu ngeceng itu ku BCS.
1: Iya lah ayah ayah singkatan nanti ya tak
0: ayah deh. Oh iya iya
1: bisa ada jorang ah ayah nama bagian kenalan heula gitu.
2: Waduh,
1: kenal. Kan artis pan
0: sekali ada mina apa kenal
2: emang namina nama ni sih
0: fans.
1: Sama rek sepatu atau apa?
2: Sepatu buatan ya Cipanduyut
0: Dragonfly.
1: Aduh, nah, kira ya Sundalen gitu. Kunaon sih kira tanah minas di Sundalen?
0: Tak, tak makanya nggak.
1: Mau Sunda atau
2: ya, naon? Kenalan gitu. Lah, saya jujur tuh kayak
1: nyanyi kenalan lah okay. Tuh kan tak kenal tetap sayang gitu.
0: Tak kenal maka tak cinta.
3: Sunda anakku mah itu. Tak kenal maka kata cinta Sunda.
0: Tak kenal maka moal bogo.
3: Dengenan.
0: Terang maka moal bogo. Apa maka moalnya?
2: Tewawu.
0: Gila mah.
3: Jadi aya nu bahasa di luar Sunda di Sunda kan di tengah. Sebenarnya mah tak kenal maka tak sayang teh. Tewawu. Nolap.
0: Aku gede, coba lu makan. No, geset, welcome. Geset.
1: Welcome tuh.
0: Coba lu maka nolap.
1: Nolap.
2: Tapi aya nu aya nyebut kieu ka cenah eta mah nya seseoknyan pandangan orang gitu ya beda-bedanya aya nu nyebut teh tak kenal maka tak keuheul cenah.
3: Erek, asalnya di Ciamis,
0: Leres
3: Sunda gitu. Terus bahasa nu dijandengkeun dasar dina setiap namana teh kata-kata laguna, lirik laguna teh bahasa Sunda basicnya. Walaupun bari dicampur Indonesia, kayak Inggris nya di bimo album Fajil. Album kedua mang ke aya kedua katilu mah aya campur Afrika bahasa Sunda Afrika.
0: Bahasa kuasai gua bahasa ku abi bahasa Afrika nama. Anu
4: kita masuk ya
3: bahasa Afrika na cunihin
2: ayah na TikTok aja tadi Kids Ramdan terkenal mau ngopi bareng
0: di atas ngopi nak
1: ngopdar
2: ngopi lebih ke modar.
0: Oke racun kopi
3: itu di lajeng ya.
2: Jadi
3: dasarnya gitulah. Si si personil nage tiluan teh ti tadi naje tadi lagi ti band Sunda ya. Project Abdi. Abdi.
4: Abdi slangnya atuh.
0: Abdi kakak.
4: Abdi kakak.
0: Abdi adik.
2: Berarti Abdi Rido anjing bim-bim.
4: Bim-bim.
3: Nutilu eta. Ditambian deh ku. Berarti kirangna teh drummer ya, drummer nyandek di mulung tah.
0: Pai di mulung.
1: Jadi cimemen nih kan.
4: Di korehan.
3: Mulung ti di roda band.
2: Ah, roda band.
3: Bahasa etana drummer na roda band. Kalarusan owner na Peace FM
2: yo. Waduh.
1: Kok langsung jadi grogi gitu?
3: Sunda Len mah bukan orang biasa.
0: luar biasa.
4: Diuk lagi emok sampai di
3: luar. Nah, terus nyandak deui vokalis si Jedei ngabarengan eta si Subla tah.
0: Franas doang.
3: Enak di Erik. Kalangan enak tu, ye nuju di Jakarta aja nuju nuju milarian job. Para di luar Jawa Barat kanggo Sundalen.
2: Duga
3: enak tak acan kenging.
2: Sembete bade bari video call tapi kagak nuju di WC.
3: Gitu teh moja.
1: Jadi cocomotan apa namanya?
3: Itu. Tanya lo mengenai perkenalan Abdi bagian bass Sundalen, senar bararadang ya. Sorana ge gede.
1: Jalmi lagi ada jagung ageung atanya
0: heeh.
3: Jadi namina teh namina Ginjok Davina.
0: Aya ada pinasan.
2: Bangke jam 7. Hari
4: korban sinetron.
0: Davina Karamoy.
4: Amol.
3: Sama ngomong.
0: Terakel.
4: Abi, Abi mah bagian biasa ngahitar lah.
3: Biasa we ngomong.
0: Ai. Asal ngarekan nya emang sih kada
4: biasa. Bagian ngahitar nya di Sundalen sami sekarang anu ti luar ieu ti. Tadi nu di Bojeg gitu.
0: Ya kada kena aing mah teh apa.
4: Nami abi teh Wasta.
0: Mang Wasta karena
4: aduh.
0: Oh. Aing karena Mang Wasta.
4: Lamun itu mah aya nu sok manggil akeu aya. Eta mah nu mana wae lah bebas.
0: Bade boyatak mah kan.
3: Sanes nu gaduh toko embeng.
4: Ini sampai ke pensiun. Si aku kena.
2: Salirana benten
0: salirana nuju ieu diet.
4: Diet paut. Tanya ke kira entah
3: kenapa. Tanya si Subla ngajar kita ngomong serius enggak deg-deg kayak ngapa.
4: Bisa nembahasa capek.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Boleh deketin atau sih?
2: Waalaikumsalam.
4: Ya tak
0: hatur nuhun karena waktu sanu parantos dipaparinkeun ka Sim Kuring panginten sumuhun. Dina acara ieu Sim Kuring ngawakilan panginten ti Sundalen. Sim Kuring panginten pada melan mah janten kulisora.
1: Oh, kulisora.
3: Kulsok.
0: Kulsok. Anu biasa lama sok aya ngadieun sareng tepangi pamie mah. Ai siang mah abil namina teh
3: 11 pas.
0: Kita lah banyak ketikiin nah. Upami dina kakak mah abi nami teh Franz. Upami abi Sarip. Upami nami di udara mah panginten abi teh Vidi Aldiano. Eh geus aya kita hilang.
3: Angga nyaran Vidi Aldiano geus aya. Dia mah Vidin Aldiano.
0: Vidin Aldiano.
2: Sanes Vidin Abino.
0: Lo mati wayana mah.
3: Eh dina kakana mah Sarip,
0: Bang. Sarip. Sarip.
3: Kan panggilanna teh Tata Andi Sarip.
0: Sejaya yang kata
2: Sanes Doni Sarip.
0: Doni Atem. Panginten upami panggilan di udara nama Habib Tepidin. Upami di Cibeureum. Upami di Cibeureum namina Udin.
2: Upami di mana?
0: Cibeureum panginten Lanud.
2: Lanud
0: caket poe. Aya di dinya ka batu aing parani pamentasan teh.
4: Di kapal.
0: Upami sari dinten mah sok dipanggil Pidin.
1: Dina France jauh pisan.
0: Salah sama ada teh aya Papa Sianti pun bapak kalas pun Aki. Aki mah panginten ti Muratarania, padanya
3: Aki dia. Aki mah aya kan bapa jeung ieu di teh batu.
0: Tidak sihian, takut tekan
4: gitu.
0: Nasi akeh, ayo siapa? Lain penuhun ayo nami mas seur habis.
2: Seur arta seur.
0: Arta seur ayo rokoknya setengah batang deh. Panginten nepangkeun sakitu nami abdi. Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Eh teh. Acan beres.
0: Oh, penuang hati.
1: Bagian naon.
3: Cik. Oh, kulisora.
0: Kulisora teteh sumuhun. Kulisora. Kadang pami aya seteru manu pegatnya ku abdi disambungkeun ka strumer gitu. upami lahir mah abdi teh kaping 18 Mei 1800
3: lain sih ya si sebelah ini ulang tahun sih
4: mesti disimbol ayo udah film masuk
3: pengen ayah kurup
0: cantai. Nah, ya di bumi dicanakannya ku abdi dicanakan paling oke nanya.
1: Atau happy birthday atau ieu
0: mah. Alhamdulillah ya teh. Mudah-mudahan panjang yuswana. Lah. Abi ayeuna yuswa teh 28 majang ka 29. Alhamdulillah. Anom keneh sumuhun.
3: 58 anjir.
0: Atau sakit aki. Masih kena sweet sepenting nak, lucu nak, cina.
4: Tadi gemes-gemesnya.
0: Di koer. Umum panggilan panggilan sakit tu abi nami pun wasta, pidin. Di Sunda.
3: Lain nami pun wasta. Wasta abi pidin.
0: Wasta abi pidin. Upami sia, upami wong gima abi nami nasok nenden.
3: Senante jupe.
1: Jadi apa ya?
4: Jadi penting.
0: Kalau rasa ni sotok bingung kan, nanti saya opat. Tidak apa. Cuma kan melanya nggak kan?
3: Lajem bang malam.
4: Karena
3: stalking.
2: Abi, ayo nama terakhirnya ada Erik nanti ayahnya.
0: Kayak di wakilan ku abi.
2: Di next episode gitu.
0: Next episode.
2: Abi.
1: Kehola, bertanya gitu.
2: Oh, acara.
1: Berarti Sundale teh 5-an.
2: Oh,
4: 5.
1: Tah ini hiji deui berarti.
2: Dua deui tapi nu hiji deui mah
1: di Jakarta.
0: Di Minarian Panggung.
2: Panggung.
0: Panggung nama PJR.
1: So kenalan nih jadi
2: abis ya. Salah sahiji anu basicnya sanes ti The Bojeg
0: semua.
2: Ayo mah dulu na Gun and Roses.
0: Iya nu nami nak kut kobang ni.
2: Mik Jagger itu di Jakarta.
0: Di Jakarta, aku udah tau. Orangnya satonesnya, Pak.
2: Nah, Nabi di dia nyepangan drum, nyepangan bisik ke batur.
0: Tegang tata lu lah.
2: Kelarasan Bojeg perjuangan teh ya teh nuju meryogikin pada saat acan ayah Sundalen tanya diajakan ku Ginyok Sabina ya nanti diajakan
0: lucu dong aku Davina
4: diajakan laki mendapino
2: nah diajakan mung latihan lah sekali cen oke gosh
3: sekali langsung jadi
2: sabung
0: mereka dua
2: kawit nama gitu jantan Sundalen teh jantan
3: ngebentuk
2: bente dan jantan
3: ngarangkan can ayah
2: sama tak can ayah nami gitu mung bade The Bojeg perjuangan itu namanya dulu
3: jadi atas perkenalan atasnya.
2: Atas.
3: Jadi teh mojanya awalnya teh ieu teh sinamina teh yang langsung Sundalen itu. Seueur Mimiti ngarang sasatuan ayah.
2: Dodi.
0: Body band. Body band. Rarawa band.
4: Sumindal.
3: Pikeun ka naon sih bebegi. Hmm. Bebegi ngulah ae sepanjalu
0: cenah. Entok band kantosnya.
3: Entok pembung.
0: Bagong band alimnya.
3: Lain masalahna mah tarepos yang ngaran entok. Gitu. Nah, jadilah Sundalen. Nah, itu Sundalaned,
2: Sundalen.
3: Kalau resan tina orang Sunda lah.
2: Jadi Tatar Sunda maksudnya Sundalen tanya.
3: Tadi nama erek Kulon Jawa tadi.
2: Ya,
1: Kulon Jawa.
3: Jawa Barat.
0: Kulon Jawa.
2: Tapi jatuh ke jadi band Sunda tapi ngaran bandnya Barat.
0: Gitu. Lens.
3: Kalian jangan tanya aja bisnis saya pertanyaan pertanyaan.
1: Oh, seorang kena sebenarnya. Ah, gitu. Lah, itu kang tata buat saha.
0: Tahu gak mami?
2: Abi dina kata pema Yosep gitu. Tapi dah hari panggilan mah Jack.
0: Jack Sparrow. Jack Sparrow.
3: Tuh bisa dilarubah ya jadi panggilannya Abah.
0: Abah Jos.
3: Abah Jos. Lalu kena-kena ayah nagis mulai arah paling jadi yang ganti ngaran.
1: Jangan sindrom loh. Bahaya. Si Ima bunga he nunggu enu ngeceng.
0: Kok Abi dijagaan tadi.
4: Make rijing.
2: Sangat kok Abi dijagaan, kok Abi diajakan.
0: Kau nama teteh masing percantan kata teteh. Terku Abi dijaga anda. Ini kamu nak wow. Kau nama kau Abi beri sayang sayang.
1: Ih, puguhan ia mah diabur.
0: Ia aku Abi yang dipulungnya.
3: Pulung nanti. Dengan pengalaman.
0: Soalnya ajarkan ku Abi.
1: Kalau ayah saya hai heula cenah ye. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Teh Moza cenah waalaikumsalam. Damang sadayana.
0: Alhamdulillah rabbil alamin.
1: Hayu tuang, tuang cuaca di Lakbok halodo. Sundalen nya eta Sunda Legend cenah euy. Awe singkatan jadi
3: Sunda Legend.
0: Sunda Legend.
1: Iya bisa an ngabibitana eta jengkol ngora sambal jeung asin.
0: Kang Dennis.
4: Kang Dennis.
1: Mantap
0: ya, Kang Dennis mah lebih tahu ungkua yang ngirim hantu iya. Kirim ke dia tuh lewat Tiki.
1: Ada ya ya
2: dia kan ngirim misi, fotonya
1: misi ngelah itu tuh, vokalis
4: karesepnya kena jengkol
0: misi jengkolin ya.
2: Karesepnya jengkol, kok mau daging ayam
0: dipulukan ungkua hati setengah kilo.
2: Chicken apa ayam?
4: Ayam dulu.
2: Ya nanti nak ya deh TikTok cina. Aduh itu eh cina kaliwat asaknya cina.
4: Biye aduh itu.
0: Buyata kata.
4: Asli nama aduh itu biye. Cina ya tak kecek batu.
1: Ah tak tadi kan perkenalan ya ya orang Sunda. Tak perkenalan jijin tos. Tak ayu nak kan lagu-lagu nak. Emang lagu-lagu Sunda ya. Terus mun disebut emang rada nyeleneh kita. Nah, ieu rata-rata lagu-lagu Sunda lain is ciptaan saya.
3: Jadi ya naon? Lagu-lagu na teh inspirasina ti sadaya we. Kalarosan misalkan aya sabaraha hiji lagu nu misalkan ku abi yeuh. Terus ti barudak ye nya ti Sunda lain.
0: Tidak pengalaman
3: nah, diru ya. Nah, ku abi set jantemkeun gitu. Jadi untung nate teh mojanya di setiap ngumpul teh inspirasi teh sok ayo matok meni numpuk ya bagi bingung dia numpuk kayak kena mana nu keluar segar segar
1: oh jadi seletor gitu ya
0: alhamdulillah ya teh
2: kayak dibantas keluarnya ke wapin itu
0: insya Allah abang
3: jadi intinya sasaran lah
0: beres gitu
1: jadi babarengan ya jadi tiap pas ngumpul teh ayo we gitu nu setor teh nya.
3: Iya, kita kok masih sebelah mah tuh. Inspirasinya inspirasi sesat wae si Sunda.
4: Setor mah aneh-aneh.
0: Pokoknya masa kaemut teh.
1: Cik. Eta inspirasinya muncul pas pas nuju naon teh teh.
0: Kadang nuju ee. Seuna mah nuju ngadaweung teh.
5: Kadang nuju ee, kadang nuju ome.
4: Kadang teh tara ee.
1: Aduh, aduh.
3: Aya inspirasi nama mungkin ya. Komo aya dina laguna jauh nu gitu ya. Jauh kan masih karena non percintaan ya. Jadi paling ngabayangkeun batur we. Carita barudak ayeuna gitu nya. Ada urang-urang anu suka ngabayangkeun. Kalau eta mah asa geus yeuh geus mentok.
4: Pake urang-urang banyak teu bisa gerak.
3: Gitu. Makana muncul lah ta aya anu munding gitu. Jadi cerita nanti cerita cinta munding ge.
0: Sanarasna mah
3: menyedihkan jadi.
0: Sinah. Heeh. Hayang kawinnya teu boga modal ngajual munding. Ieu
3: jamina teh. Munding teh paragi usahana oge kan gitu.
1: Oh eta teh pengalaman pribadi
3: ya tak? Pribadi juga nah.
0: Aduh ya umpun yang nikah tapi tidak ada modal dijual munding nak umpun hanya ngaji tarna aja
3: panas wae ayo ayo tamah digaya kaya nunya anak mah ayam
4: ayam iya nu hidung
0: gitu teras panginten sepertos lebih kerisnya angnya kurang teh panginten ngamu mulai anu terus ayah di Ciamis sepertos lapan temenungan lebih keris
3: ya kalau resan kalau resan ya etage temana teh nu kangen ya. Jadi ka beneran keur dileuwi keris
0: gitu. Sumuhun laras. Terus eta painten anu afraid of my wife pertama ka alaman ku sadaya jami
4: sih kana. Eta kudu ngobrolna ka alaman.
0: Da lain sieun atunya asal
3: sama. Sabenerna mah eta teh hiji ieu nya. Hiji hiji lagu nu dicernana kudu nu pinter nu nyernana. Dia friend of my wife. Sieun ku pamajikan aing gitu kan. Jadi sebenarnya mah lain iya. Jadi bakat kunya ah.
2: Papi din mah nya ah jeung resep.
0: Pastina.
2: Ah mere resep menta.
3: Sok dan ternyata setelah dikajinya. Nong si si seorang A, seorang B, seorang C nu rupa-rupa ya nya eta ti ceger guru ya. Terus pegawai pemerintahan, tapi pun ka ustad, gararaga segala nagih kitu nya eta geus. Da, ku pamajikanna mah. Nurut. Oh, berarti urang oh bener berarti ieu anunya mah seperti kitu gitu.
0: Laras.
1: Berarti nya jeung sieun teh teu jauh beda berarti.
3: Nah, eta penerapan makanya pencernaan kudu pinter
0: leres
3: ya, emang gitu
4: kumaha situasi
0: saling membutuhkan
3: ari Sunda leun mah ngaluarkeun kunaon jadi beberapa bisa jadi beberapa pemikiran yang persepsinya silahkan saloba-lobana jadi di setiap sisi pemikiran teh urang teh kan jadi boga masa gitu bisnis abdi mah
4: di jalan tapi mah gitu
2: terlangkung anu ngadangukeun
3: tapi da ternyatanya teh mojanya kita tadi terangkan di lagu teh kieu-kieu nya di pang-pang nasi subla nanong. Duh bener angkat teh bener loh gitu. Gitu. Jadi kebanyakan mah bener sih lah gitu.
1: Berarti nu dialami gitu ya.
0: Dialami teh sumuhun sareng kaenaonnya namina teh kenyataan hidup anu aya di lapangan.
4: Lapangan.
3: Pang terbang.
0: Lapangan buaya.
4: Pang terbang.
1: Gitu.
3: Aya nu anu si judulnya tadi nya anak kucing.
0: Anak kucing ngomong tak
3: eta. Anak kumasih lagu teh anak kucing.
0: Anak kucing saksina. Anjeun harima cinta.
3: Tina dongeng nyata ya kan mau disebutkeun jangan mina mah.
1: Tasya.
3: Kerjaan kurbahula. Tah.
2: Ada nih. 2 menit teang.
1: Ya masih ya kan ya.
3: Oh,
2: 1 menit deui. 1
1: menit deui.
3: Nah, berarti anu dongeng anu anak kucing ketos salat lahnya beli kada salat lah
0: karena
3: itu udah ada ya
2: kagoknya
3: sama rame kacing
0: bayang ya tacan aya Sunda di barat nya nya kantun babaratan ah seueur pokona
1: tah ieu heula ieu lagu galau ieu aduh Sunda len I love you Chris
0: lebih keren.

Sunda. Orang Sunda kemana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kemis, ditabu genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi, aya acara Sundalen. Ngebahas segala rupi persundaan, oge cucurhatan. Tangtuna, midangkin lagu-lagu Sunda.

0: cocoknya diganti orang Sunda jadi Sir Prans. Satu lagi nih guys, ngibing weh.
1: Rawasin deh teh. Lagu Sisi Basisir Jayanti. Oh, Sisi Basisir Devina.
2: Ai Jayanti teh mun bikang. Jadi pantai Jayanto.
0: Aduh. Ah. Atau salat isya nya ayeuna nongkrong deui di dieu sareng sendalen sareng moza sip lah direncangan ku eta soto
3: aya
1: tahun pulang
3: Dodi aya
1: Asep aya promo aya eh tak promo
0: cemilan lumayan
1: cukup tinggalin tuh kerupuknya di itu
0: aduh nah Black Deck tadi. Tadi teh nyeda naon tadi?
1: Itu doang judul lagunya teh.
0: Eta.
2: Jadi naon?
3: Lagu naon tadi?
2: Anak Ucing.
0: Anak Ucing.
2: Tadi teh dongeng nate ngambil lagu eta teh inspirasi nate di zaman basa eta mah kan kieu nya. Barudak aya nu waranian bah nya. Masalah ngobrol teh nya mun keur bobogohan gitu. Baheula mah duh, Gusti lagu ngobrol ge hese.
1: Era. Ku nempo suhu nana oge geus bunganya.
2: Tah. Eta teh kieu jalinna kana teh.
1: Sunan imahna.
2: Kan keur caang bulan ya. Kek duaan nya urang teh tukang ngeunah.
0: Nadeh.
2: Teu kadang.
0: Mana jiga sapat buka pa.
2: Tah jiga kitu.
1: Sapat buka pa kana teh nya. Sapat buka pa mah.
2: Kehalangan ku bilik bahasa teh.
1: Leres.
2: Pas dangukeun ku urang teh nya teh. Kebenaran teh dua nana keeraan ya. Pas ngomong neng cara bulan tah itu teh bulan ya mohon terus neng cara hari itu teh samoja mohon ngobrol deh nah terus neng kumaha cara ditampi teh ah teh mangga cara bakat kuat atau lewat ucing neng itu teh anak ucing tangan sakit itu dengan bala. Ya, nama kan jarak
1: gue waraniannya
2: apa ya namanya?
4: Ya, nama ya media.
2: Ku zaman. Jadi contoh loba berenya dina cara ngobrol gitu. Jadi akhirnya parede lah gitu. Nah, bae lama gitu akhirnya jadi weta lagu saksi anak kucing.
0: Gitu.
2: Saksi cinta.
1: Saksi cinta anak kucing yang ayah cucungu koge teteh.
2: Cucungu.
1: Alias Sumindal.
2: Oh, Sumindal mah.
1: Cucungu ke Sumindal.
2: Cucungu nyaritakeun asnu jelema saai gitu. Tah eta ge inspirasi nate ternyata orang karek apa?
1: Karek nyaang Kang Erik.
2: Jadi zaman bahasa eta mah cenah anu darembleng gitu.
3: Mabuk,
2: mararabok gitu. Jadi jelema nate asa aing pang
1: gagahna, pangkayana, pangkasepna nya.
0: Jadi we cucunguk ya.
1: Kan lagu cucunguk. Cuma aja lagu beurit.
2: Itulah sekelumit ieu mah teh moja nya dina proses ngadamel lagu-laguna gitu. Eta karya-karya Sundalen.
0: Sundalen.
2: Leres. Nah, terus aya di sabaraha platform di YouTube,
3: di Spotify,
2: Spotify.
3: Ngadamel status na WA lagu aya lagu Sundalen.
2: Leres. Kang Bigsona.
0: Tah aya mah kan sosmed teh ya bisa pakai lagu gitu.
2: Ya, suka merah rasa patu dia.
1: Alhamdulillah kedah eta mah. Udah susah hari di mulainya lagu-lagu bahasa Sunda teh. Kurang-kurang.
2: Di luar eta nya eta Sundalen mah berkarya we.
1: Leres.
2: Disimpenna di YouTube di dia gitu. Sang terang batur ge ternyata resep gitu.
0: Nah. Terus iya aya nu menarik ge sih. Nah, menarik bahasa Sundanan
3: no? Menarik becok.
2: Mata tuh menarik mah. Bahasa
1: Sundanan. Di penyeng.
3: Kalau Wak Pidin menarik beca.
1: Narik truk.
2: Ya, kabuktiannya. Kabuktian beunghar bahasa Sundanya. Ketika di Indonesia menarik, metop.
1: Caranya itu. Ditariknya.
2: Gitu. Jadi tujuan mah nu aya nu pikir sepeun ye. Kan gitu mah. Lajang teh.
0: Aya hiji anu ieu rada mantak penasaran gitu. Mun salah orang Sunda tos nonton ya dina anu, video klipna. Heeh. Nah, Sunda Land ya. Kan pakai animasi tah?
3: Video lirik eta teh.
0: Kunaon teh pake video klip ieu kan geraran nenggia tuh ih.
2: Kumaha? Acan teh
0: eta teh. Acan. Nyaa kitu geraran teh mah
1: maksud bro. Bilih aya nu rada sep.
4: Parogoh. Saya nu muda-muda.
0: Eta meureun tujuan apa? Allah.
3: Kan sieun teh ya.
0: Masuk curhat gitu.
2: Kumaha cenah bahasa eta kitu?
3: Jadi ieu teh emang tahap awal nya ku ayana video lirik. Jadi emang nurutan batur oge maksudnya anu lumrah batur ge jadi sata acan kana klip teh video lirik heula gitu nya video lirik kan eta video lirik ta terus kana klipnya nah klip teh pasti berhubungan teh jeung budget eta teh nya nah eta teh kunaon video klipna ta acan gitu nya walaupun da kita juga menyadari bahwa kita itu ganteng-ganteng gitu ya
1: cucu anjir
3: Kapan boy itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihindari gitu ya bahwa kita emang ganteng lah ya. Iya.
2: Kan di setiap ganteng itu sabar.
1: Dikarenakan banyak perawat.
0: Tambah glowing.
3: Ya, kenaun ayeuna video lirik heula ya, kita kan tinggal heula. Respon ya respon di
2: animo
3: di audien kalau misalkan udah naik kan mun aya nu booming tah aya duit kakara dijieunkeun klip gitu si rencana mah tapi lamun misalkan di tengah jalan ternyata ada rejeki apa ya bikin itu yang bikin lah
1: nah, gitu album
3: tapi untuk sementara seperti itulah lah gitu nya jadi tes mendiam mah nanya cek ombak heula lah gitu.
2: Ya terus kan Sunda Land konsena masih ke lagu ke karyana jadi kurang-kurang teh berpikirna kayak daripada karena si klip heula mending kene munculkeun deui lagu baru produksi lagu selanjutnya nah, gitu. Gitu jadi nuka beneran teh jeung rada aneh di Sunda Land nya batur keur usum ngaluarkeun hiji single. Ah cok orang tuh orang mah album ke sekolah gitu
0: langsung gue beleduk
2: itu tahun sabar sih Sunda Land teh
1: 2023 ada mau nama dikeluarkan mah kemarin 2025
4: bikinnya oh 2025 keluar
1: bener Oktober
4: ya nama edar gitu
1: Oktober 2025
3: kemarin kan rilisnya 2025 ya
4: pembuatan 2024 dibentuk 2023
3: iya awalnya 2023 lah ya
4: sekitar bulan
3: saya perjalanan karena rilis gengnya di 2025 teh tak rencana rilis teh Januari dari Desember 2024 atau akhir tahun 2024 teh ada enggak bukan
4: enggak bukan
3: jadi ayah rencana teh Januari mau rilis ternyata rilis di 2025 teh September gitu jadi ya gitu karena emang kesibukan gitu
2: terus saya revisi
3: gitu jadi big jadi apa yang pas rilisnya udah sempurna gitu jadi emang banyak ini itu ternyata terrealisasinya rilisnya di September 2025
1: album nu kadua nu katiluna terus sasa taun ayeuna pan mereka keluar deui.
4: Insyaallah.
0: Wah, eta kudu acarakeun eta.
1: Amin teteh. Main di Afrika.
0: Tapi kan kalau jadi itu campur di misalnya kan baturan pakai video lirik teh kitu nya mau nonton tapi sendalnya keren gitu. Jigan lagu anak kucing ya. Bener gitu gambar aya istri jeung pamegat anak kucing.
1: Berceritanya
3: teh dibikin sama Kang Andy yang dulunya di
0: Pakai bahasa Sunda tuh.
3: Kangen dinten. Kang Endi teh di Metal Gear itu. Jadi kita dibantas ke Kang Endi kangge animasina.
1: Alhamdulillah amin hatur nuhun Kang Endi.
3: Anjeuna oge support gitu. Wah, ya keren nih resepeun walaupun anjeuna teh emang nanya band metal lah gitu ya, tapi di,
0: beda genre gitu
3: ya. Beda genre tapi anjeuna oge sangat
2: support dan respect. Jamis ayeuna anu nge-pop Indonesia atau gitu. Makanya kan orang ada resepnya Sunda, orang nu Sunda na batur nu Inggrisna bae.
3: Beda orangnya ya bahasa Inggrisan oge
2: urang. Aya, engke mah Inggris kabeh.
1: Aduh anjay teh urang mah bahasa Inggrisna.
4: Mabedinnya ke Maman Roti wae.
1: Emang kan bahasa Inggrisna ieu penting 8.5.
2: Tapi nyokotna tina translate langsung sesuai kosakata nu dipake ku Sunda gitu. Jadi engke orang masing bahasa Inggris orang Inggris nu ngerti Inggris ke bingung gitu.
1: Sikan mereka tanya, what is this? Okay, what is this? Where are you di Parapatan? Udah tiba where are you karena Parapatan.
3: Segitu tuh, what is it?
2: Orang nanti gak jawab, mana yang ngerti diajar Sunda heula.
3: Dianger digiring ke dalam karena Sunda.
1: Sunda akhirnya.
0: Gak mau mulai ya,
1: leres.
0: Aduh. Ah eta tina video klip
2: tah. Sana sana Sule, Sunda len.
0: Sana nyebut Sule.
3: Aduh. Iya iya iya na TikTok lah. Aduh gila gedu tah. Aya nu rada lemes geuning.
1: Udah jangan mangia ala di sana. Ampun, nami abi beti. Emang dong ngasih ini ya.
0: Terus gitu loh misalnya ya orang Sunda ya kan kela berarti kela pasti ay biasa namun lelaki atau pameget gitu lah nya. Sok hilap tanggal jadian cik ay Sunda lain tanggal sabara.
2: Tapi gue atas siun ay gitu ya.
1: Tanggal jadi nang?
0: Tanggal jadi anak sok.
1: Kami tanggal nama abis kirang patos tepatnya. Mung dina waktu sana mas salah sabada Jumatan.
0: Salah sabada Jumatan.
1: Salah sabada Jumatan.
0: Aya liuran itu.
3: Senin tas upacara.
2: Jadi bingung nanti kia. Soalnya tiba saya itu kan nongrong bareng ya. Jadi
3: pas tamu meeting nanti di kono mana gitu.
2: Bah, benama tadi dirinya datang seorang datang tiba bejaan ulah nanya eta.
3: Tadi tolong.
0: Ah, dah pasti ya bang.
3: Kan tadi cek ade mah 2023.
4: Januari ya tuh
3: teh, Pak. Januari.
1: Anu, Pak. Pertama orang ngumpul ku mah.
4: Basa di
3: studio.
2: Sunaran di jeuna iraha.
3: Nangukeun teh tadi kan.
1: Lah, waktosna urang kempel atawa napi urang istilah.
2: Iya, di jeuna.
3: Di jeuna. Sunaran.
1: Sunaran nanya.
3: Mana mah cikal bakal memitina.
1: Memitina namanya.
3: Heeh. Iraha memitina.
1: Asal nama teh geus latihannya.
4: Bulana.
2: Can di jeuna geus latihan.
1: Lain geus latihan harita ngajeuna jeuna teh salah mah.
4: Gak Januari malah.
0: Berarti bener ya permasalahan tehnya.
1: Salah sabar Jumatan ya teh.
4: Nganduka tanggal nama gitu kan awal-awal Januari guys aya obrolan-obrolan gitu lah.
3: Oh, Januari 2020.
1: Ah, tapi saya ngomong kaping 18. Lagi pahing ya.
4: 17 Agustus
0: aja. Pokoknya Januari 2023 ya. Ya. Nah, tadi kan ayeuna ya ieu album nu pertama anu kahiji nya. Booming, lagu nak karena yang takel di album nuka 2 bakal ayah sabar lagu, ancang-ancang nak.
2: 10
1: sepuluh.
2: No, anu kahiji, ayah nu di take down hiji, karena berbagai alasan lah. Tadi 10 jadi 9 jadi salah.
3: Ada satu dan lain hal.
2: Nuka 2 kayaknya 10 lah. Jadi identik album kan 10.
0: Oke, 10 adanya.
2: Laras.
1: Masih kena musik metal.
0: Oh, metal. Mulai total.
1: Mulai total.
4: Metallica.
1: Metallica.
3: Melayu tata Indonesia merdeka.
2: Ini sebenarnya masih tengah ikrarkan genrenya. Tengah ikrarkan genre. Sampai enak tengah ikrarkan genre. Yang penting malah jantan aku maha di nyanyikan begitu.
3: Jadi kita mah kan band Sunda. Karena band Sunda, lagu-lagu Sunda, ya lagu lirik Sunda yang ogin sanesna. Nah, benet asal nanti Sunda, tapi genre nama naon, wes saka ya, inget
1: bebas gitu.
2: Jadi nanti, jadi salah sahiji nanya, inovasi teh. Jadi mun Sunda teh intinya eueuh pakem gitu. Jadi mun ulah mun pop Sunda teh geus sumbang terus. Atau kita, ya gitu.
4: Iya mah bebas.
2: Bebas wes sama penting kan Sunda we gitu. Damareun mau disebut tahu kacapi ada orang malin ke kacapi suling tuh. Tapi iji waktu
3: men aya kacapian bisa wae.
2: Inspirasi aya kacapi kacapi.
3: Bisa.
2: Atau suling Sunda
1: atau anggit degung kan nama.
3: Tiap tiap personel teh emang tina basic anu benten. Kan ada kan rock jegang,
1: ada yang
4: rock seplok.
2: Erik Blue.
3: Erik Blue. Blue.

0: roamingna Jawa Tengah ke Jawa Barat gitu. Sampai ke dinu hajatan lagu Jawa gitu. Latihan tuh gitu kan.
1: Ya bagian orang.
0: Nah, orang yang kayak gitu, gitu.
1: Cita-cita seperti
2: halo.
3: Gimana bahasa maju siaran?
4: Siaran Bu.
1: Nah, emang eta salah sahiji naonnya yang bikin inovasi ya. Jadi band Sunda tapi genre nama ah naon we
0: gitu. Kayuna.
1: Nah, cuman kita tetap konsen kita
2: halo
1: tetap
2: ben.
1: Konsen untuk kangge menyampaikan pesan ke audiensnya dengan tepat gitu. Walaupun dengan berbagai genre kita bisa menyampaikan pesan yang ada di lirik lagu eta teh sampai ke hati si audiens gitu. Nah, intinya mah eta gitu. Jadi genre apapun kita bikin tapi menyampaikan sampai ke hati dari hatinya pengennya ke hati juga gitu. Itu Bang Intan
2: jero pisan deh.
1: Buras ya.
3: Ya, buras kan? Sama-sama Mas Arif.
4: Keresekan ceramah ya.
0: Jadi jadi naik ke jero kaciri nama deh tapi
1: jero gitu. Jero naik.
0: Jadi dangkal-dangkal menghanyutkan.
4: Lajang teh.
2: Terus iya, zaman ayahnya kayak masih ayah kena ya. Belum ayah fans beratnya Sundalen. Sebutannya naon?
0: Orang Sunda.
1: Ah, eta orang Sunda.
2: Orang Sunda. Eta.
0: Jadi terus, cita-cita nanti, kan baik lah terus apa Sunda lain, ngan sina resep jadi resep Sunda, Sunda, nanti si ada Sunda, kan Sunda lain nama, mau naya duit karek,
3: cuang di mulai kurang kabehannya,
2: terus, kan ayana teh Sunda lain, gitu seru terang ya, terus si jiwa tuh usah teh. Hoyong ngundang Sundalen asik.
0: Nah, itu biasa. Kalau san Sundalen kan aya payungnya. Payung manajemennya, manajemen Cokro Genep itu. Nah, engke mun telepat mah eta dina sliding eta aya teh Cokro Genep.
1: Aya, eta aya.
0: Nomor HP-na?
1: Nomor HP.
0: Sana okay. Selepat abi teh. Jadi intinya aya.
1: Kan ayana dina YouTube nya, aya kontakna eta.
0: Aya kontakna.
1: Aya kontakna YouTube dina IG aya.
2: Nah, jadi orang Sunda lamun misalnya penasaran, wah, acara nikahan cenah ya. Mulai Jawa-Jawa cenah ayeuna mah. Sunda-Sunda cenah ek Sunda len.
1: Biasa si mung teu nampi apa mi joki malam pertama gitu.
3: Iya, yes, sekolah hadir, Rai. Masa udah sarang domba. Urang bersih jamah panayan udah itu, kami nyung domba.
2: Aduh.
1: Nah, tiasa lah, Pame. Ayah nu bade hoyong dihibur, Sundalen. Ayah di YouTube, ala nomor kontakna gitu. Terus di IG-na, IG Sundalen officialnya. IG teh Sundalen Band.
2: Nanya di kabar tuh.
4: Sundalen Band.
1: FB Sundalen Band.
2: Oh, Facebook.
1: Follow IG Sundalen official. Okay. YouTube Sundalen Band. Dijikeun. Lamunna FB mah Sunda nanti pakai ulama Oe Swen Swendal Sundalen Band.
2: Nah, TikTok.
4: TikTok
1: Sundalen.
0: Spotify
1: Sundalen. Spotify ya.
2: Oh, zaman ayeuna mah kan sagalana sosial media gitu.
1: Leres.
4: Jadi ayeuna mah gampil Sundalena mah diketik langsung muncul gitu.
0: Muncul lawan.
4: Muncul kata ngaranna.
2: Anu penasaran cenah mana nu kararasep aya dina YouTube nya. Aya kan?
1: Aya nu live. Mutasep di payun.
4: Aya sambal.
0: Bukan tutupan aya.
1: Tapi Wapidin kemarin, iya nang Wigna itu makin
3: mulai latihan ang ayah nu kena motor anjir Wigna uing dipakai kusaha
0: kata mah asli mulai
4: ditarik mesti asli ek
1: di jenggut ke Wapidin
3: makan jenggutnya lah
4: dulu Ahmad Albur
3: Ahmad Albur

0: Tah eta nya jadi yang orang Sunda mun penasaran ah mana sih Sundalen gitu tah eta bieu nya Facebookna Roni Instagram, TikTok, YouTube, Spotify
1: ya.
0: Segala aya pokona tah. Cik ayeuna di Sundalen yang orang Sunda. Aduh eta.
2: Ayo meluduk. Kan ngejain abi dia aduh.
1: Gokol.
0: Cik kumaha sok lah bade nyarios naon kanggo orang Sunda ase.
3: Naon teh?
1: Pesan-pesan.
0: Ha eta.
3: Ya, intina urang Sunda ulah poho Sunda. Ulah poho bahasa Sunda gitu. Sok we sangkan Sunda dipake terus kumawe carana boh tina karya ngarina lagu biasa sok kana lagu Indonesia atau kumaha kabaran orang Sunda nyin lah salah gumor lagu Sunda tuh atau anu sok non tulas-tulis caritana jadi ku bahasa Sunda gitu.
1: Laras. Pokoknya inti nama lagu Sunda teh sanes nu pakem nu kitu gitu nya bebas.
3: Yang penting mah make bahasa Sunda.
1: Nah, gitu ameh terbatas kan kadang lagu Sunda teh mikirna teh kitu we gitu. Padahal tidak seperti itu. Jadi bisa lebih lebar lagi gitu. Jadi mikir teh henteu.
3: Emang kekuatannya sangat luar biasanya ketika pop Sunda identik na kadu Sumbang, kadarso gitu, sangat karena karya-karyanya luar biasa. Terus maranehanna nya nyanyikeun na nampilkeun teh jeung hate bener berat. Makanya sabenerna Sunda lain ge rada berat nabrak kebiasaan eta nya nah, pakem eta gitu nu dianggapna jadi pakem padahal henteu
1: gitu. Padahal mahnya cuman otomatisnya gitu nya.
3: Leres.
1: Tah eta tos closing eta.
2: Pandian pan salit bah. Urang ogena kedah bunga, kedah bagja, kedah istilahna bangga jadi orang Sunda nya.
3: Ngegerem.
2: Yuk urang dimumule ku urang bahasa Sunda. Nah, panginten nuhun atikan Sunda. Nah, panginten sareng budaya Sunda na ku saha di lain kurang urang mah jadi warga Sunda nanya.
0: Siap. Ah, do pastina ya orang Sunda mun nongkrong sareng Sundalen mah hari Senin malam Salasa nya. Jadi malam Jumat.
2: Malam Jumat.
0: Kau kaunggul ya.
1: Siaran kieu lagi selama komo ngebenanya.
0: Amin. Langsung dikontak lah gaskeun.
1: Ulah dienggekeun.
2: Ulah.
0: Kaprang ulah tuh. Kaprang baru deh.
2: Nu pula.
0: Hatur nuhun urang Sunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh. Sunda.

0: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat, keluarga Anda. Dan kini

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui baraya sarang dongeng Sunda carita keur balarea. Kumawartosna daramang. Mugia bae baraya sadayana danget ayeuna aya dina ginulur karahayuan ginanjar kawilujengan. Dipaparin kasehatan, kasalametan, tur kalimpahan kumang pirang-pirang kasinugrahan, barokah sareng rohmatan lil alamin. Badamis sejana pangandeunya, tangtos baris mangdongengkeun baraya sadayana dina carios engal anu ngabantun judul Kalangkang Lampah karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu dirojong sapinuhna ku Jamu Tetes Alpa Propolis. Sumangga ah, geura kapalayun deui ah, sor ah, nyangakeun.

0: Kemana, oi? Kemana lompatna? Kemana lompatna?
1: Ayo, ayo. Kepung, oi. Ketung, oi. Mancar.
0: Ayo, mancar. Cek sorak tilande.
1: Katongo. Tuh.
0: Cek nu sejen paritus lompat. Atuh bur berlemiru ngudag. Malah nu tadi keur uplak ngobrol tingkorejat. Tului marilu ngudag. Ayo nu nakul ti jalan setapak. Ayo ge nu kebat ngudag ke jalan gede. Batre ting barasat nu lompat pating barang bengharita teh ngudag rusli anu maling kenteng harita teh. Ari si Rusli ka Cidareu waseunana, tapi manehna terus lompat sakelompat lampet. Kenteng teu dipiceun da butuh atuh. Cereng luluncatan teu mikirkeun kasalametan dirina nu penting geura jauh ti lembur eta.
1: Aduh, cilaka. Cilaka kanyahuan ye. Aduh, kurang ajar maka jeung dikepung aing. Aduh.
0: Cek pikirna bari terus lompat bagi tarik. Tapi ari gok ka jalan cagak parasat batre ti hareup. Terus aya nu nyentak nitah eudeun.
1: Eureun sia. Eureun. Rek ka mana sia bangsat? Heeh.
0: Atuh rek Rusli ngaraneg. Napas kahegak teh jantung ratuk leungeun ngeleper harita teh.
1: Harik. Ulah ngahalangan ka aing sia. Ulah ngahalangan.
0: Dari ka mana sia urang jar? Nah. Bawa kenteng sagarupa sia teh. Hah.
1: Kunaon teh kenteng, ha?
0: Kumaha aing mah tong halangan sia kurang ajar. Ah. Cek Rusli rada nekat. Tapi harita teh. Eueuh nu ngajawab deui. Minangka jawabanana aya nu neungeul kana tak-tak.
1: Aduh, kurang ajar nenggel sih kurang ajar.
0: Aduh, kenteng murad, pareupeus kabeh kerebek leungeun Rusli aya nu newak diparieuskeun ka tukang. Rusli barontak tapi tanaga na teu mahi eleh kudu ngepung.
1: Tebak. Besok kan ngajar. Lesotkan ya cing siya kurang ayar ah benang siya kurang ayar siya bangsa siya menemda ha naunan siya maka mawa kenteng segala rupa siya kurang ayar siya ah ayo erun siya cicing aduh ayah naun itu ayah naun ya
0: malah cekanya wancul jol nu sejen. Baterai ting barasat rob ngeronom ka Rusli atuh geus teu bisa nanaon deui Rusli teh kapaksa serah bongkokan data ya harepan bisa ngejat.
1: Oh iya bangsatna teh oi naon nu dipalingna oi hah kenteng kenaon sia mawa kenteng hah
2: teker naon ieu
1: wah sia kurang ajar hap
0: baturna bari nyorotkeun batre kana kenteng anu geus bubuk teu jauh tina suku Rusli.
1: Aneh sia geuna nahaon maling kenteng rek naik kana para sia teh rek naik kana para imah sia teh ha
2: teuing euy lah. Nah, ya jelema teh bangsa teh mawa kenteng sagala rupa keur naonnya? Aduh.
1: Nya euy, Allah. Bangsat maling kenteng, bari jeung kentengna ukur 10 siki. Aduh. Aduh kurang ajar ieu.
2: Ah, alasan ieu mah mimitina tina kenteng terus teh kasup ka imah euy bari jeung euy. Aduh.
0: Satuluyna mah Rusli dibawa ka lemur bari deak-eak pada nyurakan. Malah nu tenenges mah teu asa-asa ngajongrokeun.
1: Ya, sia mah ditajong sia.
2: Ampun,
1: sia bangsat dia mah. Bayi ingan atuh. Di dieu loba kabangsatan sia mun penting. Aduh, kamer ember di bangsat sia kurang ajar sia. Aduh. Aya ember lodong naon? Sia mun jeung mah yeuh. Heeh, maling gula deui. Aduh. Sia.
2: Aduh.
0: Puguh we Rusli tepi ka nolonjong ampir ti totog. Ari leungeunna ditalian di katukangkeun. Puguh nu dilembur geunyleung dina waktu anu singet puluhan obor tinggal lembur hurung. Rapang diunggal tempat tinggal ro sedih tanya jeung baturna. Gero aya nu ngabejaan yen bangsat geus beunang atuh brul muru kana ngagero teh harita teh.
1: Oi, bangsat beunang oi, bangsat jo. Iya maling nu sok kalembur urang teh yo. Oi, ayo.
2: Mana
1: yo. Yo.
0: Baranggok gersurak aratohe nenjok bangsat na benang teh. Rusli ngeluk tungkul sedih jeung nalangsa sugan teh moal kitu jadina. Gok hiji imah pok aya anu ngomong sorak nang geureum harita teh.
3: Di mana benang na euy?
0: Kitu pok na bari mencrong.
1: Di jalan cagak, Pak.
3: Bawa ka jero. Urang pariksa. Urang mana cenah?
1: Mangga.
0: Rusli dibawa oge dipaksa sina ka tepas. Gek diuk dina palupuh pada ngariung pada ngalajoanan. Pada melong bari ting areuleuh ting aluluh harita teh.

0: Gancang na carita Rusli diparikiksa ku tua kampung. Maneh na tengah bantah, estu balaka terus terang. Sagala dicaritakeun, ngarah ngabarikeun kanu mariksa. Ngan basa ditanya lemur matuh banyar karang pamidangan, Rusli rada ngabige. Da puguh embung balik ka lembur sasat keur buron atuh.
1: Ya, Rusli, urang mana maneh? Boga lembur atuh henteu?
0: Cek tua kampung bangun jengkel sabab Rusli tengah jawab.
2: Aduh, tegaduh lembur abdi mah pak.
1: Mustahil sia, mustahil sia, ngomong. Di lembur mana maneh?
0: Tua kampung jebi. Rusli teu ngomong deui, maneh nages nekat moal ngabejakeun ngaran lemburna sabab mun bebeja urang cisasak sarua bae jeung menta dijajapkeun ka lembur nu akhirna kacara ku polisi desa. Tapi dasar sial jol teh aya hiji lalaki nu usahana ngabanar doma. Pangalasanana sok ka lembur cisasak. Malah mah mindeng tepung jeung Rusli sarta nyahungeun yen eta teh anakna Mang Dasim.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang. Mohon.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabaraha kalina
1: ieu? Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo pun biang.
2: Mohon.
1: Anu jitu damangnya panginten kopi teh ditaros kapun biang teh kumaha aya karaosna alhamdulillah saeuna teh.
2: Panyawatna on manawi.
1: Panyawatna mah kawitna mah lambung.
2: Mung
1: sur paripaosna bade ponis teh sarada repot kitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumaha tah karaosna atanapi katingalina ku aku putrana
1: katingalina. Wow. Alhamdulillah kitunya panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya panginten anu kawitna mah sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karaos. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa sur pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Mohon pun mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat saputuskeun pun biang lambung malihan pun biang masana selambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis ti radio penten mangga ka para warga sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngauningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Enggak sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bu.
6: Waalaikumsalam.
5: Dengan Ibu Ramini ya?
6: Iya.
5: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
6: Di Lubung Bata.
5: Lubung Bata?
6: Lubung Brebes.
5: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
6: Umurnya 55.
5: 55.
6: Iya.
5: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
6: iya
5: kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
6: Ada.
5: Perubahannya apa Bu?
6: Perubahannya yang ini jelas memang.
5: Jelas?
6: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadeuleu.
5: Sebelumnya?
6: Sebelumnya babar pisan. Babar pisan itu
5: enggak sama sekali.
6: Enggak jelas.
5: Iya. Oh, gitu.
6: Iya.
5: Sekarang setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang kedua,
6: iya.
5: Udah jelas matanya.
6: Udah.
5: Yang kiri?
6: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
5: Iya. Yang kanan
6: yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
5: Oh, jelas nemen.
6: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
5: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya?
6: Ketiga.
5: Ya.
6: Iya.
5: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu.
6: Iya.
5: Ya Bu ya, Ibu merasakan
6: iya
5: sendiri gitu kan ya.
6: Enggak,
5: perubahannya nyata gitu
6: nyata
5: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya?
6: Enggak. Kalau ada yang penyakit kayak saya, beli tetes mata. Ah ini. Ya.
5: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis.
9: Radio Peace Ciamis.
8: 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: tapi dasar sial jol tiaya hiji lalaki nu usahana ngabanar doma. Pangalasanana sok kalembur cisasak, malah mah mindeng tepung jeng Rusli sarta nyahungeun yen eta teh anakna Mang Dasim. Pok ngomong,
1: ke. Nah, ada asa urang cisasak eta mah. Asa urang cisasak eta mah. Aduh, pan kuring sok ka ditu ari nyangan domba beulieun. Urang cisasak dina mah ieu teh patua yeuh.
0: Pokna bari mencerong ka Rusli. Bisi kasamaran meureunan, atuh meuni ngarenjang Rusli teh. Jajantungna beuki ratug hatena kukulutus. Duh, kurang ajarnya jelema. Geuning aya nu apaleun ka aing, setan teh. Duh. Celaka kaya kieu mah. Aing bakal dibawa ka lemur. Be kudu kumaha ari geus kieu. Rusli bingung sirahna asa beurat.
2: Nah, bener eta teh Jang, bener.
1: Leres. Laras pisan eta teh bah. Asana mah budak ieu mah urang cisasak. Ngan ngaranna teu terang ieu teh.
2: Ieu ceuk pangakuanna mah Rusli ieu teh. Rusli ngaranna teh. Rusli. Rusli ngaranna teh ieu teh. Si Rusli ieu.
1: Aduh. Tapi laras da nya rupana mah kieu ieu teh. Ieu teh. Jadi Rusli maneh teh ha?
0: Rusli unggeuk.
2: Tapi kieu, keun bae. Da cukup sakitu oge. Keun urang kerem heula di dieu. Isukan urang setorkeun ka kulisi desa.
0: Kitu putusan tua kampung. Geus teu bisa dicegah deui kapaksa Rusli kudu narima kana kadar. Pasrah kana nasib. Dasar keur sial bengsal. Es tuning neta semprek nincak cemplak kitu salah ki lain dasar nu boga dosa kudu wae meunang wawales harita teh. Cag urang tunaheula kaayaan Rusli nu dikerem sementara di kampung Cikojot harita teh.

0: Kacaturkeun Mang Dasim Bapak Narusli nugeus jadi tawanan dikerem dina tahanan di balai desa. Urang cisasak geunyeuleung atuh heraneun ngadenge kitu teh. Da asa teu percaya atuh mun Mang Dasim tepi ka milampah kajahatan. Ari gan Ubed can sugemah hate na sabab sanyana mah hatena oge teu tega. Mun kudu ngeremang Dasim teh dan boga dosana teh lain eta. Tapi kulantaran Rusli anakna kalah kakabur anakna Mang Dasim kapaksa keur saheulaanan mah nahan Mang Dasim. Geus sapeuting Mang Dasim dikeremna dijaga kurona opatan bisi kabur acara anakna. Padahal mah pikeun Mang Dasim moal kumawani kabur. Boro-boro dikerem najan diabur oge manehna mah moal ka mana-mana apana. Kira-kira wanci pasasaweud. Burudul aya nu datang ka balai desa horeng polisi desa jeung kanca-kancana. Kaasup para pagawe desa. Gek dariuk dina koresi ngariu ngabadamikeun cara-cara na neangan Rusli. Palebe sababaraha kali usul ka polisi yen Rusli kudu buru-buru dipaluru. Karunya teh ing ka Mang Dasim nu jadi bapana anu jadi tanon. Putusanana poe eta polisi rek nyebarkeun anak buahna rek ngutus balad-baladna pikeun maluruh kaunggal lemur neangan kaunggal desa susuganan Rusli kasusul. Beral atuh para saderek geun arinit mun ayana naon minta bantuan ka pemerintahan setempat datang tuh bakal ngabantu. Omat si Rusli kudu beunang dina kayan hirup teu meunang dibinasa teu meunang dikaya pokona mah bawa ka dieu buru-buru teu meunang aya nu kabinasa. Cek polisi desa papagah kana rek diutus teh sarerea narima kana parentah sarta ngarti kana parentah oge papatah ti kulisi desa. Atuh saterusna tuluy arinit ka masing-masing tujuanana. Aya nu ka lembur Cikojot ka Calangcang ka Bantar ka Serajambe jeung sajabana-sajabana. Ari polisi mah teu init lantaran dicaram ku kubu. Kubu teh lurah alias kepala desa. Bisi aya urusan anu leuwih penting cenah jeung aya deui pagawean anu kudu buru-buru direngsekeun. Atuh pa polisi mah harita teh guntreng jeung pa kubu ngarengsekeun tugasna di dinya teh. Senengkeun Mang Dasim deudeuh teuing ngajentul di jero tahanan nangkep tuur barina deda kana maha kawasa. Barina dada barina nangkep tuur barina dada kana maha kawasa pasrah sumerah kana nasib teu aral teu subaha. Estuning Mang Dasim pasrah kana kadar ngaula kana wayahna. Duh Gusti mugi Gusti ngahampura kana dosa-dosa pun anak. Mugi sing enggal dipaparin topik sareng hidayah ulah katalanyuran kasep sing eling kana wiwitan sing nyaah kana awak sing taliti kana diri sing nyaah kana awak jeung tangtungan kirang bara nyaah ka kolot jeung ka sasama manusia matu ulah-ulah ngaruksak diri sorangan. Rusli Rusli kilang bara maneh teh nyaah ka kolot ka bapa da inung maneh bapan geus eueuh jeung pokona mah ulah ngaliweuhkeun we jeung sasama manusia. Mudah-mudahan ya Allah ya Allah mugi Gusti nang tayungan kapun anak anu keur kausap korot beureun jigana budak tieu teh kausap setan teu eling kana wiwitan teu eling kana wekasan. Rusli Rusli sumamatna hate Mang Dasim kana maha kawasa ti kamari oge teu elat ngadua Mang Dasim teh pasrah sumerah kana naon-naon nu geus jadi kenyataan. kira-kira wanci mancaran di jalan raya aya nu ngaleut lalaki wungkul nu panghelana hiji kolot dedegna keranan make totopong make baju kampret bodas celana komprang nyoren pedog ponok dituturkeun ku anak buahna ngabring aya genepna ngiringkeun hiji jajaka nu ditalian leungeunna jol ka balai desa nu kolot uluk salam kurisi jeung pakuwu curing hak ari breh duanan bungaheun pisan sabab sidik pisan moal samar aya nu mawa Rusli kadinya. Gening abah aya naon bah kurisi api-api can ngarati padahal mah kita dioge panon geus muralang ka Rusli.
1: Iya Sun, ayah hatur kenun kajang Ici. Dah, ayah budak panjang lengan ngacokin kalemur abah. Atau sebagai tua kampung tanggung jawab ya. Urang dia lain, hah? Jang ulis, jang ulisi. Ya budak teh cenah urang dia, urang cisacak. Sedangkan ya kapangi bangsat kenteng di nomor Cikojot, di nomor Kuring.
0: Tua kampung nunjuk ka Rusli nunggaluk tungkul. Mohon. Urang dia eta teh. Bah. Naha make disebatkeun panjang leungeun, nakunaon bah?
2: Tua kampung beki penasaran.
1: Ieu eta teh. Ieu polisi. Oge penasaran rek nu di dieu. Jadi ieu budak teh panjang leungeun ye.
0: Barabat dicaritakeun saperluna. Atau polisi manego godeg terus ngadeketan ka Rusli pok ngomong.
2: Rusli, dunya teh najan lega ge buleud euy. Najan si laing lumpat ka dasar sagara, ka sisi langit, ka tungtung gunung moal burung beunang euy. Keur naon make kabur? Sieun, ha? Keur naon make kabur? Ha?
0: Rusli tenimalan ngadon ngeluk tungkul bari kekerot hatena panas sabab geus ereh jajaten ku polisi bisa keneh katewak.
2: Duh dasarnya si Rusli budak belengur lain sadar atuh.
0: Dalamu nurutkeun hawa nafsu mah harita oge hayang barontak Rusli teh rek kabur deui tapi edas awakna leuleus sirahna rada lieur harita teh.
1: Gege. Naha make sasauran kitu jang Ici? Coba terangkeun ka abah.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e nungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, bapak kantos pengobatan ke mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kok bang karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakadap-sakadap tina sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf, dengan Bapak siapa?
5: Saya dengan Bapak Junaidin.
4: Bapak Junaidin?
5: Iya.
4: Alamatnya?
5: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
4: Oh, dari Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma ini yang kedua.
5: Yang kedua
4: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
5: Untuk ibu saya.
4: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf namanya siapa?
5: Ibu Darsi.
4: Ibu Darsi. Umurnya?
5: Umurnya 64.
4: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
5: Tinggalnya di sebelah.
4: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
5: Matanya perih, gatal dan berair.
4: Oh, berair, merah.
5: Merah ya.
4: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
5: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
4: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya, Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
5: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
4: Oh, berarti berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
5: Iya. Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
4: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar, Pak, gitu.
5: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal, dan merah.
4: Oke, Pak, gitu aja, Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya, Pak ya.
5: Amin, amin.
4: Nah, gitu aja, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
6: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Masih disarenganku Abah Damis, anu ngahaturkeun dongeng Sunda, carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: isukna gan ube disaur ka balai desa tetela pamadeganana anger cara kamari ku Haji Gopur teu beunang di pepelingan keukeuh peuteukeuh hayang ngadakwa si Rusli estu ning taya hampura geus kitu teh misti kudu kitu nya putusanana Rusli diajukeun kana wajib diproses di pangadilan ponisna dihukum panjara salila 2 bulan harita teh. Samulangna ti pangadilan gan Ubed rada bangkenu atuh teu panuju kana putusan hakim kahayang nama Rusli teh dihukum 5 tahunan teu meunang sakeudeung teuing. Dasar gan Ubed mah cupet pikir heureut amahan rasana sagala rupa mawa karep sorangan istuni ngagugulukeun hawa nafsu hayang meunang sorangan teu malire kana pamanggih batur gan Ubed teh barang bus ka imah ditanya ku Buyayah pamajikanana kumaha putusanana Kang Ubed
1: lah mata keunah kana kaketeg ati si Rusli teh si goblok teh tah loba nu ngabelaan hukumanna nangan 2 bulan maknya ukur 2 bulan jelema krot kitu waduh aban geus sidik ngawirang urang eta teh si Rusli teh baka jeung nyokot nyokot layon cina kuburan anak urang 2 bulan di panyara teh sataun-saun acan atuh
2: ngan 2 bulan
1: nya Buyayah kerung harita teh teu panuju meureunan ngan 2 bulan yeuh manehna teu kurang teu leuwih tapi keun bae lah da geus kitu buktina sugan we aya di hukuman pangeran nu leuwih peurat tuman jeung mah kitu mah tah setan teh tah lah ngora-ngora ngariweuhkeun we di lembur
0: Jep Buyayah teu ngomong deui. Ujug-ujug breh kajadian anu geus kaliwat nembongan deui. Utamana basana nyo mayit anakna ngajepat dina golodog. Terus saeus sining lembur jadi geunyleu ngomongkeun manehanana. Buyayah meni ka kerot beungeutna geuneuk ame ka Rusli nu geus ngawiwirang ka manehanana.
1: Geus ejah. Geus. Teu kudu dipikiran deui ayeuna mah. Usaha nu dijalankeun ku urang ngan sakitu hasilna ukur tepi ka dihukum 2 bulan si Rusli teh. Sakitu ge untung. Heuh, sakitu ge untung. Sugan we jadi pangawarah ka manusa nu talenges jiga si Rusli atuh.
2: Nya kajeun teuing Abdullah ari geus kitu mah yeuh.
0: Gan Ubed jeung bojona najan teu sugema oge disugemakeun we najan teu panuju dipanujukeun untung keneh cenah bisa ngajebloskeun si Rusli ka panyaran

beda deui jeung Bapak Kukutna nyata Mang Dasim, Bapak Kukut si Rusli teh ya. Sadatangna ka imah teh sedih nu taya papadana sabab ari gok teh ka imah panto blung-blong. Kenteng ruksak di jero ti iseun taya anu kucat anu kecet. Kalacat Mang Dasim unggah heug diuk dina palupuh. Hulang mikiran nasib anu tumiba bet asa kacida teuing atuh sakapeung keuheul kanakna sakapeung watir sakapeung amek ka diri pribadi naha bet teu bisa ngawarah nu jadi anak belengur-belengur teuing mere kadawang ka bina-bina mawa karep sorangan nu akhirna tepi ka ngalaman unggah bade watangan Mang Dasim teh. Nasib nah bet kekieu teuing atuh ieu teh harianeun si Rusli bet teu beunang dipikanya ah tapi ah keun bae sugan we geus ngalaman dihukum mah eling sugan sing babalik pikir si jadi jelema soleh ulah hantem wae salah. Mang Dasim sadar deui sagala rupa oge teu leupas tina takdir ti Gusti kadara ti pangeran. Mang Dasim istighfar sababaraha kali tuluy ngabeberaha hate ku jaran babersih sasapu di buruan miceunan talawengkar kajarian jeung rea-rea deui Mang Dasim teh harita.

0: please.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon. Mohon
2: nu pamiling kita di mana teh teh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
2: Kecamatan?
3: Surade.
2: Teh teh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung.
2: Terus?
3: Radang usus.
2: Mohon.
3: Batu ginjal.
2: Tos sabar alami teh teh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya.
3: Mohon.
2: Tos lalandong kamana wae teh teh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah kita gitu. Tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teh teh ngalatan dong naon teh teh teh?
3: Alfa propolis.
2: Mohon. Siap-siap berapa botol teh teh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sareng ayeuna pangintingnya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takuma teh teh sareng sendang ngalatan dong alfa propolis panyawa teh teh. Tapi kan di check up-nya.
3: Mohon.
2: Naon wae nu tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sareng sendang ngalatan dong alfa propolis. Alhamdulillah nama panyawa lambung tos teh aya tos sehatnya.
3: Ya, alhamdulillah.
2: Mohon alhamdulillah.
3: Wirobihan.
2: Gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teh teh ngal damang ya tehnya.
3: Amin.
2: Mohon angga. Assalamualaikum teh.
3: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesempatan

0: kosrekan wae.
1: Eh, cemuhun, demeni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
0: Eta Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
1: Oh, iya atuh Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya Ceuk, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
0: Tetes mata naon? Iya teh Ceuk,
1: tetes mata, tesma. Aini Ceuk, insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Ceuk.
0: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
1: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
0: Oh gitu, aman ya teh Ceuk?
1: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
4: 102,4 Radio Peace FM.
5: Masih disarenganku Abah Damis anu ngahaturkeun dongeng Sunda carita keur balarea. Sumangga urang lajengkeun deui.

dina poe isukna Mang Dasim teu huleng jentul wae, kop kana pacul kana parang leos init ka sawah. Ngadon ngabangbrangkeun hate bari nempo cai bisi sawah kasaatan. Barang jol ka tengah sawah tetela caina saraat. Lain sawah manehna bae, najan nu Haji Gopur jeung Kang Ubed oge saraat solokanana gararing. Ciga nama tisaprakan Ubed ke babatenan can aya nu neang cai dari weuh ku pagawean di imah. Ieu sawah kasadan kieu nepi ka ngoletrak. Karunya teuing nya sawahna teu kaurus. Yang deui na kunaon sorokan teh saat wae ieu teh. Keun ah radi teang kasungapan ku aing kadawuan sugan bisi naon teh bisi ngagebrah deui, bisi rempang deui. Teu panjang mikir leos kadawuan, baranggok terus digawe da geuning dawuan teh dobol deui. Caina ngagebor malik deui ka walungan, sorokan mah tetep saat harita teh. Teu angeus 2 jam digawe teh ngadeluk we dipigawe ku sorangan. Tepi ka rengsena. Geus kitu mah cai ngagolontor deui ka solokan, nyawuk ka sawah polahanana ku Mang Dasim dituturkeun bari sakalian iba bener sangkan monteng nu bala di babadan. Saeur nu nyedek di solokan diguarkeun ku Mang Dasim teh. Akhirna tepi ka sawah, Mang Dasim teu hawak teu neuteuli deui. Cai teh dibagi 2. Sawareh ka sawah manehanana, sawareh deui dipontengkeun ka sawah Kang Ubed. Duh, karunya nya Kang Ubed teu boga panyawa. Cai saat ge teu aya anu ngurus.

Puskeun geuningan. Kitu pokna bari luntang lantung dina galengan sawah. Nitenan sawah Gan Ubed. Kuruna mah anu normal, anu wajar, anu biasa. Mang Dasim teh ambek atuh ka Gan Ubed. Anu geus ngajadikeun kamanehanna, tapi ka anakna oge dihukum, diponis 2 bulan. Tapi lain sifat Mang Dasim, mun kudu ceceb neuteuli mah. Maneh nama istuning nu sengit di pulang asih. Para tepi kaburit luntang lantung di sawah. Sawah manehna lantis kucai. Sawah Gan Ubed lantis oge kucai. Sesana dikocorkeun ka sawah Haji Gopur. Nu sejen mah mana teuing aya nu daek kitu. 1001 aya jelema cara Mang Dasim mah. Pasal sore karek mulang ka imahna. Awak kerasa leuleus ngarenghoy bakat ku cape. Da puguh sapoe jeput teu barang dahar. Da puguh atuh walurat Mang Dasim teh. Bari teu bebekelan deui datang ka imahna ngalungsar we harita teh. Ngadonyarane kana bilik bari ngareureuhkeun ka cape. Kitu kaayaan Mang Dasim mang saharita.

0: berang deui, peting deui. Gun tagantina poe henteu karasa. Teu kanyahoan geus 40 poe tisaprak kapapatenan. Gan Ubed geus ngabejaan ka dulur-dulurna, boh nu jauh, boh nu deukeut. Atuh dina waktuna teh Juljol daratang peperiheun poyanana teu datang cenah. Gan Ubed kasemahan ku adina nu bungsu anu geus laki rabi cicing di Bandung, malah geus boga anak dua deuih adina Gan Ubed nu bungsu teh. Anakna teh awewe hiji ladaki hiji geus 18 taun umurna, malah nu awewe oge nu pangleutikna geus 16 taun. Lanceukna lalaki 18 taun. Pangnagan Ubed kabuncal ku adi kahiji, Gan Ubedna kawina teh memang kapihlaan ku adina nu awewe. Katurug-turug Gan Ubed mah hese rek boga anak teh. Geus rumah tangga puluhan taun karek boga anak hiji, kitu oge kalah ka maot deui. Atuh pantos mun sedih pisan teh. Anakna Gan Ubed anu maot tea, maot ngadadak tea, umurna karek 5 taun harita teh. Kacaturkeun anu hajat matang puluh, sakumaha biasa geus lumangsung kalayan lancar. Nu digawe pabuis awewe lalaki kolot budak, malah Mang Dasim oge aya di dinya. Biasa Mang Dasim mah, Mang Dasim mantuan ngalacai tanpa pamrih teh biasa atuh. Geus kabiasaan Mang Dasim, unggal nu aya karepotan, unggal anu hajat atau naon wae, pasti Mang Dasim tukang ngalacai keur anu hajat. Ari Gan Ubed harita teh ngariung di tepas hareup jeung adina nu ti Bandung tea. Kitu deui Haji Gopur sakula warga ngariung nyacapkeun ka sono sabab langkah patepung atuh maklum. Ari Gan Ubed jeung Haji Gopur mah tumetep di lemburna sedengkeun adina mencar ka kota Bandung.
1: Alah Nyai, nah mani anggang antep atuh. Meni doledar ieu mah yeuh teu inget ka lemur sigana teh. Nya naon bae di kota teh meni plengles ieu mah yeuh. Abong geus jadi urang kota, poho we ka lemur teh. Ceuk Haji Gopur ka adina nu bungsu katelahna Bu Wardia.
2: Heuh lah, si Nyai mah meni doledar. Teu inget ka dulur. Kana kada geus senang sigana mah nyeuk Kang nya. Yeuh. Akang mah ieu sangsara wae ieu teh. Aduh, heueuh ari harta mah loba, sawah lega, kebon lega, ternak oge puluhan. Ngan ieu we lah riweuhna teh asa diheulang yeuh. Akang mah boga anak karek hiji kalah ka maot teu pupuguh atuh. Sedih akang teh sedih, ieu teh sedih-sedih, sedih pisan sedih ieu teh nyai ieu teh.
0: Gan Ubed ngengklokan ari Bu Yayah tibang cari nakdak inget ka anakna anu geus maot. Ari adina nu katelah Ibu Wardiah teh bingung ku picaritakeun darumasa rada joledar langka balik ka lemur istuning batah di kota. Atuh batang ngajawab mah kalah ngareret ka salakina anu ngaran Pak Aris katelahna teh. Pak Aris sore tipok ngomong ngawakilan bojona.
3: Aduh Kang Gopur,
1: kitu deui Kang Ubed, abdi teh rumaos joledar tara mulang ka lamur ieu teh, tara rempuan ka dulur, tapi lain hartina teu inget, lain hartina teu hayang tepung deui. Kumaha atuh da nya da geuning riweuh kupada melan ya teh sun. Pan akang oge sami we sami uningan. Abdi teh gaduh pacabakan matuh mau ditinggalkeun teh matak saat uang balanya. Mangkaning keur nyakolakeun barudak apan. Nya. Upami kitu teh mah panjelas akang oge puguh. Menitra ya nu ngelol geuning ka kota ka bumi abdi baratah nakal di lemur tehnya. Nah riweuh pisan ari moalah sawah kitu. Dugi ka teu aya waktu keur ulin ka kota ieu teh. Padahal mah heuk atuh cepul ka ditu ka kota. Sakali-kali cepul da moalisa saha atuh ka kota. Mah burung di laut di pangku ku abdi oge sigana mah. Jadi moalnya kaki yuk merenan abdi joledar. Duh tidak telumur oge sami deh. Teraya nu ngelol sigana teh. Atuh pukuh ditemal kitu mah tingkalnya saji gopur jenggan ubed teh. Tayuh nama sarua joledarna. Tara sirih anyangan kena-kena jauh. Teu ari ku ngurus karipuh. Tungtung nama pok haji gopur nyarita harita teh. Hehehehe. Nya akang oge rumasa deui. Kumaha tuh nya dadek incah teh. Heueuh. Meni asa gejet nakranan ieu teh. Aya itu teh, aya ieu teh. Aya we sasakeunana teh. Heueuh, aya hebaganana wae ieu teh. Dari kahayang mah aya ieu teh. Heueuh, hayang ulin jalan-jalan ka kota. Niiskeun pikir neng terpkeun hate neng neng terpkeun hate kitu. Neangan luang jeung pangalaman kahayang mah kitu. Ngan ukur dina sawangan we ieu teh hampura ieu Ki Adi ieu. Tapi nya kitu geuningan dipuh teh teu aya reureuhna. Rengse sarupa jebul sarupi kitu jeung kitu we taya reureuhna. Pan geuning yeuh kalah der si Ubed kapapatenan kapapaitan deui. Nu ngariung ungut-ungutan pok kan Ubed nempas harita teh. Ya ieu namanya urang Sri Hampura we atuh. Da heueuh. Sarua joledarna nganti ayeuna ka hareup mah ulah sirih antep teuing. Sataun sakali mah kudu we aya nu sirih anyangan. Tapi kumaha miceun kariweuh teh atuh nya? Da geuning riweuh jeung ripuh wae ieu teh. Riweuh jeung riweuh we ieu teh yeuh. Gan Ubed ngaradet ka Haji Gopur harita teh.

Waktos na parantos tenyekapan deunya. Cag urang tuna heula ieu dongengna nya, urang teundeung dihandeuleum hieum, urang tuna dihanjuang siang. Paranti nyokot ningalkeun insyaallah mangsa datang urang ditepangkeun deunya dina bagian salajengna. Hatur nuhun, wirujeng kantun, permios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: banglus lampahipun utusan ti nagara Buana Raksa nyaeta Jagatpati sareng Pati Sanghyang Jagatrasa anu kedah nyulik Kumbayana ti nagara Astinati Padepokan Sokalima kebat lumampah. Tuna lampah eta kacarios di Sokalima anu kalresan resi Kumbayana dina waktus ieu nuju teu damang wales nyatana parantos lami kaayaanana parantos dua sasih lamina resi Kumbayana ti damang wales anu tina waktus eta unggah dinten telatamu maklum puguh Kumbayana teh jama anu di uja-puja sasat guru napanawa sareng kurawa anu kalesan dina waktus ieu resi Drona anu dipangkon ku Aswatama di tempat kulumna kalesan pisan resi Bisma Prabu Syudana Adipati Karna miwah para Kurawa anu ngalayar dinten ayeuna umira kangandika ayo dama mana cai ama kasep aja
1: ieu ama

0: serius sanes kaula dipati karna wilujeng sumping angel. Miwah para kurawa sadaya paman, nyuhun angel suatama. Aya kene gedang teh kasep.
1: Aya isa potong deui ama.
0: Syukur bageur. Aja karasa deui cang

0: anu tina waktu eta resik kumbayana nuju teu damang walas.
1: Nyaeta kasumpingan Resi Bisma Suyudana Adipati Karna miwah para Kurawa anu ngagimung di luar.
2: Daya nukantun sasat pelai uninga wireh guru naku anjin teu damang walas.
0: Unira kangandika ajau tama
2: tupino damang ama cik atuh dina waktu siik engar damang ama
0: anu jadi nyeri teh sieun aswata mah we teu dahar ditinggalkeun pae ku ama.
2: Waduh, entong mah kejeung meulang sagala ama wios teh putra parantos dewasa. Wilujeng sumping pangresa eyang eyang Bisma.
3: Aswata mah
2: nuhun inggih pangresa.
3: Dina lebah dia cing sabar, cing tawakal. Dabongan, bongan bapa anjin, gering macu.
0: Bongan naon, cina tama.
2: Bongan naon,
3: bongan bapa anjin cager tadina. Satiap manusia cager bakal gering. Dina gering bakal cager deui teu cager pae.
4: Aina cing inget sakabeh makhluk nu aya di alam dunia sakur nu hirup bakal pinangih jeung paeh.
2: Imalan
4: yen hiji waktu urang bakal pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaran ulana.
3: Wahal eta
4: eta mah geus teu bisa ditolak deui. Yakin sakabeh manusia bakal pinangih jeung paeh. Homo bapa anjin geus kolot. Sadarkeun.
2: Sadaya-daya ama atuh teu pinodamel geuning itu Raka Prabu Sinuhun. Aturan rawuh.
3: Rai kadang akang Aswatama. Oge paman Kumbayana ti kaula itu leuteun parantos sayogi nyaeta tuangan-tuangan ti karatu nagara Kenging Pumbojo Gramangga. Rayi Aswatama.
2: Nuhun. Nuhun.
4: Hatu dina waktu ayeuna nyangakeun panglayat mugia baik. Paman Resi Kumbayana cing Enggal Damang.
0: Paman cing Enggal Damang we ti kaula Adipati Karna.
3: Cing Enggal Damang we kulan. Ye paraden sumping ye.
0: Mudah-mudahan cing Enggal Damang.
3: Ana atuh mau ngomong ngajempe we.
0: Awaduli deuing da hayangeun.
4: Tak kitu Kumayana. Kumayana
0: tepino damal atuh kampura we kasadayana dulur-dulur anu sami rawuh baraya nu sami datang anak-anak nu dalarongkap kasiswi-siswi anu sarumping dina waktu ieu kampura lahir batin dunya akhirat simkuring pilih dikeunakeun simkuring pinangih jeung poe akhir anu nganung harti poe pamungkas raga ditinggalkeun nyawa maot pingaranana. Tak kuhal eta bisi teu pangih deui jeung sararea ajau hampura hampura anget
2: tubat. Ama,
3: waduh, tobat ting paman Kumbayana. Ulah waka kahoyong ma paman, kaulah ti masih kene betah di sarengan kusalira paman Kumbayana.
2: Cing sabar, cing tawakal Kumbayana.
0: Cuatama mihape, saderek Bisma kasepuhan anu masih kene jararagja ka anak-anak mihape pun anak Aswatama Bisa dikarsakan simkuring paeh dina waktu ieu pileuleuyan kasadayana. Ngan sajana pileuleuyan dek amanat heula mangkade kasarea ka anak anu gede anu leutik. Cing bisa mawa hirup geuning kieu karasana aya geus sakarotil awal mah geus teu bisa tobat-tobat ka saha menta tulung-tulung ka saha. Awah kasempetan pikeun menta tobat tina waktu ayeuna ku ngarasa kenyeri sakarat oge kieu geuning karasana aya. Suat ape ama kade bisi salah lampah cara ama sok ngewa kabatur sirik bidik cahil kaniaya asu atama. Ya wes kena tikin pinasti mapa.

0: Semata-mata anak ama Hasan. Ampunlah ama bagus. Kebisanya gemakan kerana jadi anak ama Hasan.
1: Sabar. Tak gitu sidala. Tengok.
2: Wat mama. Ama ye putra Aswatam ama.
0: Insyaallah lapar kasep anak ama anu anu leutik. Gapo. Cing bisa mawahir Aswatam.

pernah bikin dinasti. Mapak banyak kenalara umum. Pangusap prarai kiwa tengen.

0: Aja, utama, mama, cik atuh palai naon upami palai teh ama-ama dina waktu ayeuna.
1: Cik sugan aya kahayang kumayana.
0: Paman, paman kumbayana manawi aya kapalai naon.
2: Kaulah dursasana paman kumbayana. Cobi palai naon geura saurkeun dina waktu ayeuna atuh ulah nyiksa awak paman. Putra Dursasana sayogi tanaga sareng emutan mujeng ingah kapunut marganing tanaga larapati kasangaku.

0: kasayan anak anu gede anu leutina waktu ayeuna pribados anu geus teu karasa naon-naon aja kabina-bina cing suata mah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
2: Abdi Wasta Muhtar.
1: Bapak alamat lengkapnya di mana?
2: Di Dusun Pamalayan Kuron, RT 18, RW 06, Desa Pamalayan, Kecamatan Cijengji.
1: Bapak, kantos tetes ngaleut sabaraha botol?
2: Kapengerte sabotol. Waktu sarita aya dina panangan kelenjar getah bening. Waktu sarita sok kuping tina radio opis, birajin dan nyetel, hoyong nyubian.
1: Bapak tahu sabar kalami gaduh kelenjar getah bening, Pak?
2: Rupin mah ayah setahun waktu sarita teh. Namun asalna hiji di puhu lengan anuka tuhu. Nah dikencak gitu ayah. Dicobi weh gitu. Alhamdulillah kempes dugi ka ayana.
1: Bapak teh tahu sabar kaha botol ngalirat eta teh dugi ka kempes gitu teh?
2: Sabotol. Rupin mah di setengah botol oge tos kempes. Hampir sasasi masih teras ayah namun helet-heletan gitu.
1: Bapak tahu kamana weh gitu, Pak, berobat?
2: Gacan. Mulai dianggap teh lah iya mah pangten biasa wae tapi lami-lami kok ngagengan gitu nya. Kuping wirah nguping dina radio pirajeunan sok nyetel radio
1: kada ngukeunaon, Pak.
2: Resep da wayang golek gitu.
1: Payana bade meser kangge panyawat naon Bapak ieu?
2: Leres, tadi teh kaleresan teh gaduh panyawat vertigo.
1: Bapak gaduh pesan-pesan kangge pendengar radio pis?
2: Mohon tangtos weda rupina ari nu karagungan panyawat mah kumacarana nya seueur upaya hoyong sararehat. Tatu mal sakitu pilih kepala wargi di mana bae ayana terutama anu ngadangu kitu sim kuring nyangem ieu. Teuing ragu-ragu lah terutama anu ti payun anu benjolan getah bening tos karaos kusim kuring eta mah tos teu aya rata gitu ayeuna. Mudah-mudahan we bapak-bapak teu boleh da atar pi ibu-ibu urang mah mungsa ukurnya reat hakikat Allah anu ngadamangkeun mah.
1: Nuhun pisan kangge kesaksian bapak ti pengguna jamu Alpa Propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan Kabupaten
6: Brebes.
5: Kabupaten Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: ya.
5: Pandangan kabur.
6: Iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
6: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
5: Terima kasih ya Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja, terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi
7: wabarakatuh. Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Nuhun anger dursasana mung ulah tarik teuing we ulah ait-aitan anger. Iya kana cilik mah ngajelengeng meningeng nah. Aja. Cuaca mah
10: amah. Sedaya-daya atuh palai naon.
0: Aya keneh portas teh kasep.
10: Kangge naon portas ama?
0: Rek nyangkaling lubang ama teh kasep. Aya, cuaca mah.
10: Timalan ama. Kumaha atuh kedah kumaha putra dina waktu sieu ama? Cik. Bisa aya kahayang we ieu mah kumayana.
0: Ah, itu. Ayeuna mah hayang sare we nu cibra. Sama aya keneh ager.
10: Aya ama
0: kadieukeun atuh. Sok taplokeun kana tarang ama.
10: Mohon iya, sanes bade tuang.
0: Ah, di dahar mada tepugu rarasaan tengenah kop itu kop ieu oge sasari nama pandahar kercager mah beak dua piring sakali dahar ayeuna mah borora ah lima piring oge kurang keneh.
10: Buat parantos sasar kieu ama menit geus balik di kabudak paripaosna ama
0: sama
10: nun
0: eta teh di payun teh resibis mah
10: timalan
0: sugan teh residipis ayo ama nyeri hate kasep
10: naon ama
0: indung maneh bareto menit tega ningalkeun ama jeung maneh nanya-nanya dek syakudeng ma acuk kasep aswata ma inung manetena maka nganya nyeri ka ama bakula ajau maka daek acuk ka ama itu bejakun namun panggil menicu maneh aswata ma tega inung manetena
10: sawios ama da putra parantos dewasa tiasa nyusul kakang jeung ibu.
0: Lamun panggih jeung inung maneh na teu ingat kitu ka papap.
10: Wir pendra. Barang saweg remagan sapratanipun aya makhluk anu kakalayangan diawang-awang sinyatanipun utusan ti nagara Buana Raksa.
0: Nya eta kakasihna Senapati Sang Hyang Jagatpati halumampah diseukeun geus.

habla di dekat tempat ada tumarangan nampung lagi atinira jendela syami apa ada kalau mampu kumang waspada nira katun pada tumarangan nampung

0: Halo, dulu itu.
1: Enaun.
0: Jelema anu ngahaja hayang nempo nu gering. Munang beja dorna teh cenah keur gering tipes kitu.
1: Ah,
0: atawa panyakit merah. Atawa panyakit BBC. Wah. Nya anjigana anak buahna wungkul itu. Anu barak-bak di luar deh. Wah, mending belak-belakan wae kitu datang ka jero. Oh, saheulaanan mah kitu urang cerek ngubaran dorna wae kitu. Oh. Wah. Pangapunten ieu kaula. Ulah kaget ya. Wah.
2: Resetna para Kurawa yang netelakeun aya denawa lungsur ti gegana Wiati.
3: Ah, sorak kana halal ya. Wah, aya buta, aya buta. Aya buta.
0: Ya kaula tugas pikeun ngubaran Komayana merengrep merengrep merengrep merengrep.
3: Ih, saha itu saha?
2: Kaula aya saha di luar?
0: Saha teh.
3: Wah, aya saha rai di sasana.
2: Eh, keningan aya buta itu datang ka dieu. Aya naon teh suatu mah recet, suatu mah hajau.
0: Aduh, ama aya buta jangkung gede.
2: Ampun buah nurek nyabut nyawa ama suatu mah.
0: Wah, piraku ama
2: ajau geus ngadeukeutan ku warga baheula naremongan aki maneh nemongan aswata mah hinung maneh nemongan ni aswata mah ajau.
0: Aduh, taubat
3: merengrep merengrep.
0: Waduh, itu teh naon cenah tepi ka maksa arek asup adi cing cing cing cing bere jalan cenah naon teh
3: bangapunjeh ieu kaulah ieu.

0: ku pakelingan ran. Ada prana. Datang ni datang ke temani ku pakelingan ran. Lagiat ini ran. Dan rasa biar pada kaget kaningal. Ningat daya pingkang sampun pratang.
1: Saya.
2: Ulah kaget.
0: Naon teteh satama ngagolotrok nu ngaliwet?
1: Sanes ama tamu eta teh.
0: Da aya tamu ngagolotrok. Biasana mah tamu mah lain ngagolotrok nyebrut.
2: Ulah kaget ye kaula dumungkap ka dieu maksad ngalandungan kumayana. Saca acana ngalanungan ia anu cuy lamang.
1: Bade tumaros dupi ia sahanu paranto sepuh je. Kaula pun Bisma, Sun.
2: Wah, ia teh Bisma.
1: Leres.
2: Dupi eta anu nyangkeh ia anu cuy lamang.
1: Kaula pun Aswatama.
2: Ia teh putrana Iip Kumayana. Dupi ia anu gining-gining.
1: Kaula Suyudana.
2: Oh, Suyudana teh.
0: Ai eta sahanu bewos. Kaula Dursasana.
2: Ulu. Kaula Citraila.
3: Kaula Citra Soma.
0: Kaula Citragi. Kaula Citra Kraun. Aya naon ye?
2: Wah, nuhun.

sabya wonten setengah king alas pring gandeng salahan denera sabya wonten setengah king alas pring gandeng salahan.

0: Candra Prabu Batara Kresna Arjuna ugi Gatut Kaca disarengan ku para pawongan Semar Sapala Putra.
1: Unira Kang Andika.
2: Kang, Kakang Semar urang Kudra Pawana.
1: Kakang Semar,
3: wah, capek henteu wae.
1: Aduh aya anak nu teu pinodamel atuh dina waktu sieun si abdi ngiringan sapangresa. Nya eta maksad ngalayat Maharsi.

0: kasepuhan di Sokalima. Mangga atuh kalon urang sami teraskeun deui dina waktu ayeuna. Hai Kakang Seman.
1: Cen, urang teraskeun deui wae, cen.
0: Urang teraskeun deui wae kulan. Aka wani keneh leumpang jauh.
1: Yah, ai dewek mah ahli maraton di baheula ge.
2: Meunang wae mah di bareng maraton.
0: Naon maraton teh?
1: Si belegub. Maraton jadi lupa bisa-bisa ngelag-lag gelas.
0: Lain ngomong nate kamana eni weh. Kumala mau jik-jik kalau widulang. Ya. Pangi hijeng kuni. Aduh. Ya silahkan duduk.
1: Ah sekejir ada blog na. Ayo silahkan bahasa Inggrisnya naon eh.
0: Please.
1: Si belegu, please mah botol leutik belegu.
0: Botol leutik mah peles.
1: Heeh, masih laing mah cama.
0: Oh. Kuhal eta Kakang Semar kaula teh sasat kangen hoyong tepang serengkang jeung Rama. Anu dina waktu ayeuna teh damang Gatut Kaca.
1: Problem.
0: Urang teruskeun wae atur ka Batara sami-sami urang parantos orot kesang.
1: Nya, urang sami-sami lain.
0: Ler, pendra. Barang nuju raos aya di satengahing alas pringgandingan calang ngaraoskeun angin leutik ngalalingding. Aya anu munut pitulung ti awang-awang. Ayau. Tulungan, ayau. Tulungan, ayau.
1: Cicing, siapa wae?
0: Cicing, entah wae jeung tulung-tulungan. Tulungan sahanu bela ayau.
1: Eh.
0: Kakang Semar udah kuda mana? Iya nun. Kakang Semar. Iya jisim abdi.
1: Astagi ga?
3: Abdi jin.
1: Ba.
0: Abdi.
1: Sora naon ya?
0: Sora naon? Sora ada minta tulung? Sora naon eta Kakang Semar? Duh, kanun maklum jisim abdi merada budeg.
1: Eh, ada parantos kara parantos sepuh masih gara karaos. Penyakit ge penyakit B. Belek, bekser, boson, belikan, budug, buraong, burok.
0: Ah, sia mah kejeung burok teh penyuk.
1: Lain burok, borok meureun eh heuh. Eta bulldog. Heuh. Bekser. Bintang.
0: Terus ya saat ini bae dipapai saya teman cen angus mah. Ya.
1: Oh, bujur.
0: Eh, siap lu.
1: Lu aing keur calangap di siduhan lu untungnya beuki.
0: Cing dengekeun ajaw. Tulungan ajaw. Kadenge kumaneh dawala. Kadenge kumaneh dawala?
1: Ih, denge ke sieun naon tah?
0: Ana seueur ting dadanguan di leuweung mah canggehgar teh teh dek ngenog.
1: Nya blegug sora canggehgar kitu.
0: Na kumaha sora canggehgar?
1: Sora canggehgar mah me cenah kitu.
0: Naon? Nu me-mean mah lain mencek.
1: Naon?
0: Marmot.
1: Marmot mah disadana ge mod.
0: Tulungan aja. Tah, nya ka kuping ku abdi.
1: Dengan lapur teu kadenge naon-naon geus.
0: Cing eta tulaan. Lain laan eta kapas dina ceuli.
1: Wo, di laan mah teu deuting ngagolontor aing.
0: Oh.
1: Mah teu banjir di dayeuh kolot.
0: Oh. Saguling Astra Jingga mah kitu dari kubaku teteh ku samping orok. Ya. Kadenge, kadenge kumaneh heula?
1: Cing ya.
0: Tulungan aja. Ka kuping kulan.
1: Kumaha cenah?
0: Kumaha cenah? Kang tulungan. Kang tulungan. Aya anu gagara ya man. Karena suku jengegelan.
1: Usap weh monyong, usap nukitu teh anu merayud.
0: Aduh ampun ya. Oh. Naonnya oi?
1: Aja katut katut.
3: Ulun.
1: Tempo di luhur aja naon.
3: Waduh.
0: Tulungan aja.
3: Waduh.
0: Katut kasar.
3: Ulun.
1: Ulu.
0: Aduh, ingat uyah. Aduh, hungtang ai keceret leuh manuk dulu. Muni lempang pisan kana sungut. Muni ngeunah nya euy.
1: Cing, Gatot Kaca. Sada sora saha eta?
0: Aduh,
1: tulungan aja.
0: Naon
1: teh? Tuh.
3: Aduh.
0: Sada Kang jeung Rama Guru. Gatot Kaca. Cing, kaitu udah Gatot Kaca.
3: Waduh. Tipe lah, ayah naon eta
1: udang.

0: kaca barang ningali aya dua makhluk anu teu dikenal.
1: Ya tanah ieu denawa daya sanes senapati jagapati sareng patih sang hyang jagat rasa anu nyanak wujudna Kumbayana. Atuh Gatot Kaca,
0: barang ningali eta teh yakin Kumbayana, lajeng mapatkeun ajian hayangna Brajamusti Braja Kapalamatan Dentawisesa dipun awat ieu dua makhluk ditewak mastakana duanana.

0: cucu Eyang Bagja kasep. Gatot kaca.
1: Wa.
0: Saha?
1: Aduh geuning ieu teh Eyang nyangakeun wa.
0: Ieu dua insan nyatana jaga pati sareng jaga rasa. Jangira tangi barang lugai nafsu nu teh paparana. Batalelo mawang.

0: ngajar awak maneh.
1: Wah. Syah cicih woi. Pulang ajar eta domra direbut.
0: Urang batur. Kadieukeun. Tewah katut kaca saha eta urang mana?

0: Ajar awak maneh. Saha sini teh?
1: Anjeun anu ngarebut kumayana ya?
0: Maneh nu ngarebut kumayana teh? Ya memang.
1: Aduh Gusti, dulu itu anyir. Uluh. Aya batu, aya buta dulu. Jeung satria.
2: Dekat.
1: Oh. Alah. Hebat euy.
2: Uluh. Teh
1: nah, teh agan hitut.
0: Nyao sia geulo.
1: Nayagan meureun. Sinen. Kang Oteng. Henteu kabeh. Heuh dewek meureun. Aduh ampun nyeuh. Lain tetenaon nya. Nu tukangna meuli ngajungiring kitu.
0: Minta jawaban saha nya?
1: Ya. Ngaran kaula Patih Sang Hyang Jaga utawi Jagat Rasa.
0: Ngaran urang Senapati Jagal Patih. Bang mana aniga?
1: Jagal dulu. Mun sakalian kaenya eta pesen daging 3 kilo mah. Jang naon? Jang nyunatan bapak. Aduh, ampun aya geus ngawiwirang lokot teh mah. Uluh. Naon teh tina genggrong teh nya euy? Manehna teu apa? Heuh naon? Nu kitu? Heuh. Eta handayer. Hendarier mah anu dina eta nina topi nu juga bintang naplok. Kitu mah asbak.
0: Geus yang teh kasugel wae sia.
1: Aduh anyir diteke aing. Muni nyenyep.
0: Urang mana aliga?
1: Kaula ti nagara Buana Raksa.
0: Buana Raksa.
1: Memang utusan Mahaprabu Sang Hyang Purbawisesa.
0: Naon anjeun mawa nyatana Eyang Guru si Kumayana?
1: Eta jelema dek dipaehan ku Raja Kaula.
0: Naon kasalahanana?
1: Ngewa we. Ka jelema anu kitu teh ngewa kaula mah. Raja Kaula mah.
0: Urang ngajar bisi teu paleh teh Eyang Kaula. Lamun Andika Sumantaka. Ayeuna kene bakal dipariesin beungeun Andika.
1: Ngajak geuleut ka kula.
0: Memang.
1: Ku abdi geuna ka urang. Sih, sia. Uluh. Dewek mah teu da kolot umur sia teh. Aye nafsu mah masih kene cuma di ngacir.
2: Akhir kitu.
1: Cuma di akhir kitu belegu. Heuh, teh terjeb. Rewah jeung muhara. Muara gitu. Dikadieukeun eta apa mah?
0: Nah,
1: eta kumayana geus dipasakeun apa mah?
0: Geus dipasakeun kumayana mah. Anjeun anu bakal dicangkalaku kaula. Waduh. Tang pati bae pati hutang bilang teu hilang.
1: Bukan mereka mulai kupakak keping lah kana ya.
0: Aji mulai titih ali ya maju.

0: Ya satu gua belilah.
1: Ali nyinggah.
2: Lawan Gatot Kaca.
0: Lawan Gatot Kaca. Gan. Itu kasepuhan nuju di eta we ku juragan Pangulan Dipati Arjuna dikompres. Dikompres tak arna.
1: Iya. Ali nyolok urang tewak kita mung lu.
0: Bilih kirang tenaga sama teh abdi tilu kali.
3: Kumaha matna?
0: Sobur gitu. Ya, penjaga gawang gitu Persib. Atawa Ajat.

0: dengan kau berjakin jago si gatuasa. Maju aku lah ajar. Wah!
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tim pengguna jamu TLTS Alpha Propolis. Bapak di mana, Pak?
2: Babakan Nasol, RT 18, RW 06.
1: Kuma apa karaosna tos ngaleut Alpha Propolis sabot?
2: Alhamdulillah perkembangan anu lambut teuas ge nya janten aya perobihan lah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahnya, Pak. Asana saur ka bapak teh, si lamungna teh mohon diciwita sok nyeri ngin, Pak.
2: Mohon kawitna mah sateuacan ngaleut Alpha Propolis mah. Kawita tetesa diciwit.
1: Kuma apa ya nakaraos natos ngaleut sabotol?
2: Alhamdulillah saya aya perkembangan.
1: Bapak kawita mah pernah meser deui botol kadua. Eta tos enakeun atau kumaha apa di botol kadua?
2: Di botol kadua ya, perkembangannya langkung signifikan.
1: Nah, ayeuna bapak meser deui ka botol anu katilu. Nah, botol anu katilu teh, ya teh bade ngalajengkeun atau masih kena kakaos napa?
2: Bade ngalajengkeun supados langkung raoseun lah.
1: Supaya tuntas banyak-banyak.
2: Mohon.
1: Nuhun pisan kangge bapak, anu ti mana bapak teh?
2: Ti Babakan Nasol.
1: Ti Babakan Nasol. Alhamdulillah tos aya kakaosna, Pak. Nuhun pisan ka bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat. Tuh, kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih, tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong. Tetes mata, Tesma Aini sudah dijamin 100% herbal.
6: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto, nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
7: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Huududuh gitu.
9: Kunaon doa? Ya tingali agan ieu pangaulaan dipati. Ayana kunaon agan? Aduh Kakang Sumar teu kuat. Kaulanan tanganana Kakang Badranaya.
10: Jadi
9: kaulanun astari ka?
10: Ben.
9: Itu kare kasepuhan. Geuni ku abdi urang sangkeh karunya. Duh, ieu aya dina kempis ieu lumajan ieu cai yeuh. Jadi kaulanun kaula leuleus di pinodama. Keun ku akang urang tebak nasa eta makhlukna. Cakrawdaksana nu bakal bisa mutuskeun jiwa raga nika. Laden. Ya.

0: dinasti kasayang dumampara. Ia senjata Cakrawdaksana kagungan Batara Kresna henteu mampu. Nya sakilat ditewak ku ye. Nya eta Sanghyang Jagatrasa. Ya. Batara Kresna. Tempo tah Cakrawdaksana katewak ku kaulah.
1: Aduh, silaka rai.
0: Sadaya-daya damang rai. Kaulah nu dikersakeun sae. Panuhun ulah dilawan jadi bahaya manusia murai gitu. Dinasti Gatot Kaca oge sami sajajar sanasib sareng Arjuna leuleus. Dijamak nyatana ku ieu Senopati Sang

0: Waras menjati-jati tu makaning waras loya kemang cangkok kujaya ku sumah kemang cangkok iman cangkir kata-kata.
1: Waduh, wah, maha parantus jiwa.
0: Wayah na ulah dilawan. Urang menta tulungnya ke bapak mana hasil ingat awala.
2: Saya kira kepun bapak masin.
0: Anak, boga naon bapak.
2: Iya, bapak maling jil masa mana ya dulu. 60 juta mana ya.
0: Kakang semangat. Kulan. Kaya naon un kabius. Kang Semar, aduh ayah anak nun, luas tengis si mami kengeng panjau reti salira, pangeresa Gusti Batara pangaulan bila juragan anom nun, ayah pikir saunaun itu nun, dan sah diajeng-ajeng, ayah pikir saunaun mangga. Gara pedar bejer beas ulah pada di dinding kelir genang si loka aya pikir saeunaon ceuk pangrasa kaula Kakang Semar leres leres ieu kajadian anu sarupa kieu moal bisa rengse upami teu ku Kakang Semar ai margi eta manusia teh dua nana ngaku sang hiang cing.
2: Ulah wakang ngenau belanan.
0: Ih, kunyuk siap.
2: Lain kan dewek kemana jika nu ijin pisan bapak dia. Oh, sekali etete ngawata nggak ngomong nggak geprot gara. Tunung nyiruhan leheng namun tebu jengkol mah. Sekitu ulat wungku teh. Oh. Cing atukannya pak. Kumaha ya kajadian api ka pepakil.
0: Pina, tiasa naon Yusim Abdi nun. Tiwu ka congo-congo naku amis puhu nage perantus gamos gitu. Persanten kaulah ka Kakang Semar badan aya.
2: Cing atukannya pak.
1: Wah, tulung wah. Lamun wah tebisa nulungan kara-kara pet iya nganung harti. Wah, lengit ka persayan kaulah gatuh kaca wah. Tulung wah.
2: Tulung kak.
1: Tulung amat wah, tulung wah.
2: Cing kanya wah.
0: Siap. Tes.
2: Lamun teu kabur ditutup beungeut dewek ku salempay moal teu jibruk beungeut aing. Ih, si kasebelan teu salempayna aya ti kotokan.
3: Kagok.
2: Ah, kagok mending leg-leg.
0: Nya atuh mangga teh teuing nun. Jisim abdi ge kitu da. Bujeng hingga ka punut marganing tanaga rapati oge kasangakeun. Sok Kakang Semar lawan manusia model gitu amuing amuing ujang haling dulu aing maju.
2: Aduh bapak aing ini ngadedot ini kapang perangan dulu itu
3: damping-damping
2: kan iga entok jago nawe dulu dek morobi kang
0: siari ngomong deh ayah kedua ngadu akan ngomong

0: شم كورين نون
1: جاك داون شيابو بايخ
0: بادن غرايا شن بادن غلوت
1: غلوت جن شاها
0: شمو جن إلاين
1: Udang ajar aki-aki penek kecu hayang gelut jeng ayang nujang kung gede tega lara.
0: Tega?
1: Mati.
0: Tega?
2: Pak Syamat Abdi, Pak. Syamat Abdi, Pak. Nyamatnya? Kewon, kewon.
0: Kenjak, hayangnya hosok.
1: Awas lamunnya.
0: Hayoh lawan Senopati.
1: Ya. Udang ngajar siapa lagi di dua tiwet.
2: Aduh, jang silakan dulu. Lain bapak dewek keukeun malutik tama digunjang kanjing dibebut-bebut itu dulu. Gusti, jiga kirik dicocok babi.
3: Kumaha tuh?
2: Kumaha geus kieu dulu ieu? Pak lawan, Pak.
1: Wah, lawan wah.
0: Hamuing amuing dulu uyah. Kurang ajar sia. Ye tampiling aing ngrasakeun syolak.
1: Coba sia.
0: Penasti kersak yang tumamparan.
4: Ieu denawa nyatana Senopati anu kasebat Jagapati di jama ku Aji Saptarenyu. Ulih kajati pulang ka sadna dia Sang Hyang Otipati Batara Guru.
5: Aduh. Kakang Badranaya.
0: Nanaona sia teh ieu teh?
5: Sadaya-daya. Tina waktu si kaulah terumaos we Kang. Sasat kata lanyuran kaulah te eleh ku hiji raja anu ngimbangan sawarga maniloka di nagara Buana. Oh, nyaeta Buana Raksa di caket Himalaya Paliti Kidul.
0: Aya nu ngimbangan sawarga
5: teu pinodama ari lain kumaha? Kaula teh taluka eta satria nepi ka jadi ulun kumawula
1: cocongeh sia.
5: Tapi kaki itu.
0: Ilaik teh kapan hiji batara anu ngabataraan batara? Nah, betaluk atuh nah lamun ditah dewa-dewa.
5: Anu mawi para dewa teh sadayana teh anu kuat. Ya Madipati ge tuang putra lapur teu kuateun.
0: Kusaha teh?
5: Tapi ai gelut jeung raja nama acan ngan imah ku patihna.
0: Kusaha?
5: Itu patihna geningan tuh.
0: Eh, geningan eta teh Sang Hyang Otipati. Naon eta wujud beti muka?
5: Sadaya daya satria.
0: Awas!

0: ayo.
1: Sim kuring nun. Semar?
2: Ayo bapak kuring. Jigger ya bapak kuring. Tempo tato na gimana naman nyuri na punuk na. Lain tato belagug sama bisuel dulu. Jarawat badak sama. Lain tato, tato.
1: Sim kuring semar nun.
2: Kuring nini na.
0: Cicing! Siap.
1: Kurang ajar ngeganggu karena lancar na usah kaulah di kemanakan tadi kau menyerang. Dek dipasakin ya bapak?
2: Ya, ulama kenjing maksa sok jang. Nepi kapal bah mana hayangnya kasaktin silai. Eh, kakang semar kadeh priatna. Jeng ati-ati.
1: Cicing, tenang. Tuh, barengan angguran tuh. Pangaulaan dewek nyata juragan Arjuna serang Gusti Batara.
2: Eh, Kresna.
1: Kaulah nun eyang.
2: Arjuna
1: tepi nodama eyang
2: ula saha eta
1: ieu komayana panglanonganeun eyang naon ieu tebangna dugi ka kita.
2: Komayana
1: ayeuh geuning eta teh eyang
2: ieu kula sang hyang Otipati
1: geuningan pangarsa naon itu sim kuring di bawah wakil.
2: Sategesna nu mawa anjin teh kaula. Ayeuna mah panyakit anjin urang leungitkeun bongan anjin gering teh nyata anu ngancam. Dina waktu eta anu ngancam pati ka anjin ari kaula dek maehan anjin da puguh kaula mah hiji Otipati teu meunang cit kana hideung teu meunang penting kana koneng. Nya eta teu meunang ngewa kana goreng da puguh nu salah nu bener ge rakyat kaula. Nya eta da puguh eta mah amal perbuatan anu bakal ngajamin ka anjin mah boh hade na boh gorengna.
1: Tapi no dama
2: cageur anjin kumayana.
1: Ayau, ayau Arjuna amal cageur teu sakara-kara kasep. Ayau jadi hararampang. Ayau amuing itu si Aswatama.
0: Amah geuningan.

ya eta sono sareng ramana. Malu-malu tos capek, bari jeung penak leungit ka capek, datang ka bungah jeung ka sedih. Asrana sareng ramana. Deuh kasep ieu nu nulungan ama Teh Gatot Kaca Arjuna Angger Batara jasta jingga Sidawala. Suatah mah salamet ai itu saha nu geuleuh teh. Kitu teh Kakang Semar sareng Sinatria Bapak Kuring Teteh Kulan.

0: Sinar Badranaya sarang patihan kasebat pati jagat rasa seret sumeredan banting binantingan. Daya nu eleh daya nu menang lir muning rarakitan lir kuda papasangan. Seret sumeredan silih tonyok silih banting silih gebug silih tajong.
1: Lami-lami ngandika.
0: Sangka sakti ieu budak teh. Ayo maju Bapak Semar.
2: Sok aya keneh mah tenaga.
0: Ke heulaanan. Pak, Pak, haling nyingkah jang, nyingkah.
3: Pak.
0: Abi samat, Pak. Nyingkah. Kadunungan kitu ulah wakan nyampurkeun ka dieu jang.
2: Sae, Pak. Kabdi.
0: Heeh.
2: Mangga. Saha andika?
0: Ngaran kaula teh Patih Sang Hyang Jagat Rasa. Urang mana sih? Kaula ti nagara nyatana Buana Raksa.
2: Saha raja nika?
0: Raja kaula kakasihna nyaeta Sang Hyang Purbawisesa. Uluh. Urang mana teteh? Tepi noda maki eta teh memang urang ditu.
2: Oh, urang nagara Buana Raksa
0: teu pino. Dina waktu ayeuna menta supaya blak-blakan wae saha anjeunna sabenerna. Mangga. Ku kaula disangemkeun dina waktu saena.
4: Nya dikutan bapa euy ah.
0: Naon?
4: Mun ngadengekeun naon cenah?
0: Astadi enggak?
4: Abi.
0: Cing,
2: saksian bapa maneh naon anu dibrokeun ku eta tadi.
0: Tuluy. Sadaya-daya dirasani sae kaula bakal taluk ka salira Bapak Semar. Tapi kaula teh menta supaya jawaban anu leuwih tepat ti salira. Aya pertanyaan, sabab naon pangna kaula ditanyakeun teh kaula? Dirasani neme pisan menakan jama anu teuas awakna saperti anjeun. Dari kuali ieu pati-pati anjeun teuas awak. Lamun teu pinuh ku ilmu jemar ku panalar sugih ku pangerti. Aye kitu rek naroskeun naon, Nun? Saperkawis kaula bakal taluk anjeun, tapi menta supaya jawab pertanyaan kaula. Cing. Nenta naon? Kahiji. Naon ari asalna manusa?
4: Kene ku abdi jawab, Pak.
0: Hish. Bisa sing?
4: Bisa.
2: Naon siasa manusia?
4: Tarigu jeung sampeu dibebek.
0: Hish, kunyuh.
4: Kana dadahareun wae si eta mah anu kitu mah comro atuh. Ye, comro mah cina bubuk beling.
0: Heug, heug, heug. Nu ditanyakeun teh bieu teh
2: naon?
0: Asalna manusia. Ari asana manusia teh tina mani nu ngajadi. Nya disebutna ge manusia mani anu ngajadi nu saasa jeung sabakan. Kitu.
2: Leres.
0: Ti mana teteh asana manusia teh?
2: Nya eta asana manusia teh
0: ti inung jeung ti bapa.
2: Heu asana urang teh.
0: Ari inung bapa?
2: Inung bapa teh ti nini aki buyut bao jang awareng udeg-udeg ka kae siwur ka itu na mah Eyang Adam jeung Eyang Hawa.
0: Ayeuna keur aya di mana ari manusia?
2: Sakur manusia anu hirup.
0: Ya?
2: Sadayana oge aya di alam dunya.
0: Aya?
2: Aya di alam dunya.
4: Dieu di alam dunya alam sabab-sabab.
0: Tangkena de ka mana?
2: Tangke teh bakal ngaliwatan heula pae.
0: Tangke teh dibalikeun atawa napi balik?
2: Dibalikeun.
0: Ku
2: kersana nu maha kawasa.
0: Ka mana dibalikeun teh?
2: Eta mah kumaha kanyaho urang.
0: Lamun urang teu apa kana pangbalikan yakin urang teh bakal kabawa ka tempat siluman. Nah kudu ka mana atuh pulang teh?
2: Nya eta ayeuna mah urang ngudag we kecap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Asa ti Allah mulang ka Allah. Si horeng urang teh asa ti Allah mulang oge ka Allahna.
0: Aduh.
2: Nah, make aduh. Nah, make aduh.
0: Oh, muni jo aduh we nyeri beuteung jo. Oh, muni waduh.
2: Deui aya. Naon?
0: Kaula mendak katerangan?
2: Nya.
0: Ari eta katerangan teh ilahaka bilahakin. Ilahakin bilahaka.
2: Naon pihartosna taki?
4: Ai pihartieunana teh nya eta Muhammad teh hak Allah. Allah oge hak Muhammad.
0: Allah hak Muhammad, Muhammad hak Allah. Ari Muhammad jeung Allah hak saha?
4: Hak mah ditukang ngaput meureun.
0: Hiss, kunyuk siap. Cicing kunyuk.
4: Nya eta Allah jarang Muhammad teh hak urang, hak manusia.
0: Naon pangna hak manusia? Eta Muhammad sareng Allah sabab aya syahadat.
4: Oh, kitu.
0: Syahadat, syahadat. Kumaha
4: nya eta kahijina? Ashadu ala ilaha illallah. Kaduana wa ashadu anna Muhammad dan abduhu rasuluh. Atau ashadu anna Muhammad dan rasulullah.
0: Eta kaula mineng ngadenge entong borokolot budak sakolake bisaun. Naha sahna maca syahadat teh kudu kumaha?
4: Ih, memang ayah.
0: Oh, ayah?
4: Ayah.
0: Kumaha sahna maca syahadat?
4: Sahna maca syahadat teh kahiji. Kudu netepkeun heula datna Allah Ta'ala.
0: Dua.
4: Kadua, kudu netepkeun heula sifatna Allah Ta'ala.
0: Tilu.
4: Katilu, kudu netepkeun heula asma'na Allah Ta'ala.
0: Kaopat.
4: Kaopat, kudu sidik heula ka Rasulullah.
0: Tanu matah di dieu aya katerangan awaludini marifatullah Ta'ala. Haduh. Leres pisan aki.
2: Heh, aing karasa ona mansuku.
4: Saya bapak aing ngemasan trena jauh atuh da.
1: Di mana, Kang?
4: Heh. Di jero laut geuna pulan. Aduh, di luhur tangkal kai dina parasyeuneu oge 3 taun teh. Nu matak jadi hideung jauh ge kitu.
1: Mati goni
4: kan. Mati goni
1: teh. Ini kitu.
4: Nah, ngomongna teh.
0: Aya keneh aki taros keneun.
2: Cing, naon?
0: Kahiji. Di manusia teh aya amarah.
2: Nya.
0: Dua, loamah. Tilu, sawiyah. Opat, mulhamah. Lima, mutmainah. Kagenepna, rodiah. Katujuh, mardiah. Kadalapan, kamilah.
2: Nya.
0: Menta supaya dicaritakeun watek-watekna. Naon ari amarah ki?
2: Oh, sae banget.
4: Ari amarah teh nya eta watekna anu karasa ku urang sok kajeun rugi batur asa untung urang sorangan salilana teh hayang neangan kauntungan teh bi saluhureun penderitaan jelema anu liar.
0: Ai loamah
4: mah nya eta watekna teh pupujieun sok hayang katangar jadi ibadah ka pangeran hayang kapuji. Ibadah ka pangeran hayang katangar ku batur.
0: Teu inget kana kawajiban hirup mah yen urang teh wajib ibadah ka mantenna anu dibarengan ku karidoan jeung kaikhlasan. Aisyawiyah ki.
4: Aisyawiyah teh nyaeta panas baranan, panasan, teu kaop nempo batur meuli sawah panas. Teu kaop matur meuli barang panas hayang.
0: Ari mulhamah
4: teh nya eta sagala daek. Ana maling, ana jinah jeung sajabana. Sagala daek, main maling, madon, mabok jeung sajabana teh eta.
0: Oh. Aimut mainah
4: teh ya eta watekna teh ngarasa aya kaboga hirupna.
0: Jadi lamun manusia geus ngabogaan rasa, boga rasa, boga hirupna, engkena teh moal rumasa. Adigung geureuh hulu. Boga rasa ieu aing uyah kidul, boga rasa ieu aing panggagana.
2: Da ngabogaan rasa boga ilmu teh.
0: Ari Rodiah aki, Ari Rodiah teh nya eta OPT, takabur. Ibadah ka pangeran ngarepkeun ganjaran, tah teh takabur. Padahal cing rido we cing ikhlas. Ai Mardiah aki.
2: Mardiah
0: nya nyaeta Mardiah teh setilan. Setilan kumaha?
2: Sapertina batur daek salat digenggeureuhkeun, leuhung we cenah mun aya mah daek salat.
0: Tah nu kitu. Setil. Saban geureuh. Ari hak manusia atuh anu mana aki?
2: Nyaeta hak manusia mah kamilah.
0: Kamilah,
2: kamilah.
0: Aduh. Naon anu disebut kamilah aki? Bisi teh apal anu disebut kamilah teh nyaeta. Naon aki?
2: Gera urang buktikeun tatarucingan kolot. Samping batik teh tungtungan diketek teh dipihane disisih teu baseuh dipoe teu kalangkangan.
0: Putri gelis gagaweran capetang tara nyarita amis budi tara seuri berehan tara masihan upama init-initan memeh init geus nepi. Oh eta aki.
2: Ngarti
0: ngartos kalanun.
4: Naon teteh Pak?
0: Eta asling.
4: Eta teteh pikiran urang geuning memeh ka Jakarta, urang geus aja di Jakarta anya celang. Iyalah. Matak tanu kitu mah kilat. Nyaeta lamun cek gambaran syariat nama buruk teteh. Ay buruk teh huluna jelema awakna kuda. Nyaeta buruk teh di mana urang leumpang mudun cenata buruk teh sukun hareup manjangan. Lamun eta nu tukang manjangan, lamun mudun ka tukang. Nanyak tangan nungharti meureun rata. Leumpangna teh rata teu nanyak teu mudun istuning cepet ay buruk teh asana tina burkon, ay burkon teh kilat.
0: Kilat
4: ti dieu urang lompat ka Jakarta ning teu samenit-menit acan, tet sakaligus.
0: Uluh. Nya pisan aki. Kaula teh sejata luk atuh dina waktos ayeuna kasalira.
2: Mari kaula teh ulun kumawula ka raja kaula teh tiasa ngajawab keneh wae. Sasat kaula teh diarah heula gawena.
0: Oh kitu. Leres kaula nun. Atuna
2: saha Raja Andika teh?
0: Nyata anu kasebat Maha Prabu Sang Hyang Purbawisesa.
2: Tah ayeuna mah kieu weh. Wayahna eta Purbawisesa jeung kami urang jorag ka itu. Hayu.
0: Aduh, unjuk sumangga kaula nun.
2: Tah yakin anjeun teh di ditu teh. Sasat naon?
0: Di Bobodo.
2: Ka Bobodo teh nyok kasamaran tingali ku eta raja. Kaporong.
0: Sang Hyang Purbawisesa.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten dupi ya teh sareng saha namina Bapak?
6: Pak Aca.
5: Bapak Aca teh di Palimanten.
6: Di Cilemer RT 06 RW 06 Kelurahan Cigugur Tengah.
5: Dupi kawitna teh Bapak Aca teh keluhanna teh naon wae.
6: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di parios ka rumah sakit, tos itu berobat teh 20 bulan gitu, tos berobat, tos beres, tos itu.
5: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
6: Aina aya perobihan di landongan ku Alfaporis, tos meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
5: Bapak konsumsi Alfaporis, tos CF 2, kumaha eta aya karaosna?
6: Aya karaosna nu kahiji teh tos harampang ya patuangan lambung teh raritna tos tarurun tos darah aya terus nyirangan gitu.
5: Cara konsumsina kumaha Alfa Propolis?
6: Enjing-enjing genep tetes, siang genep tetes, Wengi bade bobo nginep tetes.
5: Uninga alfa propolis teh ti mantan bapak.
6: Ti radio.
5: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna keluhanana sami sapertos bapak.
6: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
5: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
6: Amin
5: ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
7: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860
9: telah hadir dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.
10: Radio Peace Ciamis.
11: Radio Peace Ciamis.
10: 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Tersangka. Eta sang yang purba wisesa siwa yang tukang tipu.
4: Atunaha katipu kaporong gitu.
0: Sotadina kakaula janji bari jeung mikanya teteh kakaula.
4: Oh, nu mata kade mikanya heula ayeuna mah. Ngolo-ngolona teh.
0: Tapi nu dama kalau bakal ti heula ngajorak eta prabu anu kasebat sang hyang Purbawisesa. Teu sangka kaula teu sudi jadi patih na manusia mun aya kitu. Tukang linyok, tukang bohong, tukang tipu.
4: Bra, ini gerak jorak eta manusia mun aya kitu.
0: Permios, adi.
4: Naon tadi teh, Pak?
0: Hah?
4: Lain soal tadi teh.
0: Eta si lain ngelawan hati ngomong teh.
4: Naon?
0: Yah, burok teh dulu. Barokah haulahu. Lain burkon, kunyuk. Barkun.
4: Oh, jadi barkun teh.
0: Barkun teh kilat.
4: Ya bisa lah ngomong burung tadi.
0: Hah, ulah lawara tuh.
4: Mawi, kan?
0: Barkun dulu. Barokah haulahu. Nyata barkun teh kilat. Hah, ayat nama benar sunah nama tadi. Kan salah ngomong nasihat teh kumaha teh. Kakang Semar.
4: Kakang Semar Badranaya. Kakang Semar. Kaula bakal mulang kasawarga nyangakeun kasalira naha saha eta sang yang Purbawisesa keneh kumaha kuring weh.
0: Anu dina waktu ayeuna keun patihna keneh anu bakal ngajorak ka eta. Ayeuh Semar Badranaya teh sang Kang Semar. Bisa kitu.
4: Sumuhun kulang kantun hadiahna weh kulang kapun bapa.
0: Oh syukur. Mejehna baju kami moal cekap. Dina curug mah cekap. Ya. Hayunit.

0: sabdayana Kresna Arjuna Aswatama sareng Drona nyaeta lumampah maksad hoyong uninga palai uninga kajadian anu bakal kalaman nyaeta menuju ka nagara Buana Raksa anu dina waktu eta budak katawuran Sanghyang Otipati Batara Guru matras mulang ka sawarga Maniloka. Itu kocap paun tening di nagara Buana Raksa. Mahaprabu nyaeta Purbawisesa sangat ngantos-ngantos kana kasumpingan.
1: Purbawisesa lah ya kaulah jagat rasa ulah kaget.

0: Akang ngarasa bungah bungangang bunga marwata suta bunga anu kaya papadana ku kasumpingan rai dina waktu ieu. Mana Senapati Jagapati?
1: Oh, sae. Senapati Jagapati dina waktu ayeuna nya eta parantos pulih ka Jati pulang ka asa.
0: Nah, rai.
1: Dina lesan dieu bongan geuning di alam dunia teh aya manusia anu bisa mukakeun eta kedok.
0: Saha ngaranna?
1: Aye kakasihna teh Bapak Semar.
0: Aduh. Semar Badranaya.
1: Leres.
0: Kumaha soal Komayana?
1: Komayana katulungan ku muridna ku Arjuna.
0: Silaka rai, lamun kitu mah Kang moal laksana we cita-cita.
1: Aye kitu? Maksana kumaha?
0: Nyaeta Kang teh hayang males pati kanyerian ka Komayana.
1: Margi?
0: Lantaran lobangan nyeri we ka sarerea.
1: Eta mah urusan manehna, anjeun mah ulah pipiluweun atuh.
0: Kunaon rai bet benuh ka Kang?
1: Dina lesan ieu. Paralun. Sateacana kaula cumantaka ka salira. Kaula bade naroskeun heula eta mah panuhun ulah teu diwaler. Diwaler nuhun teu kawaler berarti anjeun teh nipu ka kaula.
0: Ilap deui nu ditaroskeun teh naon tu geuning?
1: Menta supaya caritakeun amarah loamah sawiyah mulhamah mutmainah mardiyah rodiyah jeung kamilah. Aina mah hiji we hiji kamilah. Naon ari kamilah? Anu karasa tur tanunya naon anu dina awak urang anu sebut eta kamilah? Urang tamahan we atuh ku baliah jeung ku nuroniah.
0: Rai nya eta sasat baliah mah eta mah wujud. Nuroniah anu eusina wujud. Teu beda ti manuk no kurung jeung manukna.
1: Ari kamilah?
0: Kamilah bisa dirasakeun ku anjeun nyaeta nafsuna teh kaopan, payaan, teu openan, rido, ikhlas jadi sagala perkara lillahi taala.
1: Oh eta nya, geuning apa eta?
0: Aye kitu kumaha?
1: Lamun urang apa kana aya eta kamilah atuh naha anjeun bet openan ka Komayana? Gangguan pisan ka Komayana ngeunung harti anjeun nek nipu ka kaula salilana. Kurang ajar awak maneh.
0: Satria Patih Akang bet kitu beda naha kunaon anjeun ka pangaruhan ku saha?
1: Kumaha?
0: Ka pangaruhan ku saha?
1: Entong mah kajeng ka pangaruhan ku saha, pangaruhan ku saha. Menta supaya anjeun mah lain urusan dunya dina waktuna ulah pipiluan ka kaula. Ulah pipiluan kana urusan dunya. Anjeun geus beda alamna, anjeun geus jauh alamna. Dina waktu ayeuna entong make jeung pipiluun

karena urusan dunia keneh. Atuh nahka maneh teh wae kamulang ka alam nirwana. Di alam dunia lamun anjeun masih keneh betah, lamun anjeun masih keneh kumalayang kikituan. Sasat ngulayaban dina waktu itu. Geningan anjeun apa ka kula meunang beja ti saha. Nyatana ti aki-aki eta bu citra kideung ngaranna Semar Badranaya. Kaula ngaku yeuna eta teh Semar teh lain jelema samanea. Semar sempengangkeun ngangkeun bar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung goreng alam. Boga anak ge sastra jinga, ai sastra eta tulisan, ai jinga eta beureum ngandung harti nafsu amarah nu tadi teh. Matak ngomongna si eta mah kajen rugi batur asa untung sorangan. Dawalah koneng angin. Hideung di Semar, bodas di Semar. Tadi geus dicaritakeun yen beureumna si sastra jinga konengna dawala. Amarah lu amah sawiah jemut mainah. Pamajikanna setia ragen asa tina kecap setia raga satia simpati jeung satuhu geuning eta manusia anu sajati mah nyatana Semar Badranaya anjeun mah lain pidununganeun kaula lamun kitu carana. Hayo ulah mah kajeng nipu ka kaula dek mulang apa mah lamun kitu carana kurang ajar. Yakin eta manusia-manusia ciciptaan otipati ku kaula bakal dipenset ieu kenopna yakin bakal ngarempug ka anjeun. Kurang ajar.

0: gading itu patih na ngarun ngajak gelut ka raja.
1: Rupina aya nu teu sapuk we sareng pamadeganana nun.
0: Kitu wa.
1: Oh kitu Kakang Semar. Laras Gusti Batara. Deudeuh teuing Kakang Semar. Deudeuh Semar teu sangka maneh aya batok bulu eusi medu.
2: Aduh ampun. Disangkanya bapak euy sing goreng emu mah euy deukeut-deukeut anak talus euy. Batok bulu si kuuk. Sarwa na jeung Dorna mah. Batok bulu si Cikopi gitu.
1: Lir pendra. Sapraptanepun ieu Sanghyang Prabu Purbawisesa.
3: Nya eta nyanak alat hingga dirobahkeun eta alat. Eta jalma-jalma anu ngajararaganya ta manusa-manusa. Percobaan si ciptaan Otipati Harirup nyata ngepung wakul buaya mangap ieu ka jalma-jalma anu anyar datang. Katuk gatal. Eta naon

0: Ajarsia waneh adu beureubeugeut tadi rupa yang irung ku aing dek dijek kayeuna gurang ajar hutang pati dibayar pati hutang hurang dibayar hurang. Astagfirullahaladzim, beuleuh teh naon euy. Jelema-jelema lain leumpangna kitu ngagegag lu. Oon lu.
1: Minta supaya nyak wawan di mana, janganan mana di mana. Ayo nak mana nak mana, udang pati banyak pati, udang bilang banyak bilang, ajuk anak-anak kamu nak, udang.
0: Nyir, nuk itu, murun robotnya. Haling semuanya ngeli nyapurkan kali itu dulu.
1: Pegek
0: irungna. Ya. Heh. Aing kadenge ku deuk pegek irungna saha ngaranna cenah. Kuring, cepot.
1: Ewa, urang mana mane? Urang aya itu nu panjang irungna. Aing jeung jerikeun anjing.
0: Dulu itu anjir dulu. Lain bisa nyarekan nu kitunya euy. Oh, alus. Lain aya kaambak nu kitunya euy. Cing hayangnya urang rojokna bujurna ku aing. Ku awi ieu. Oh. Ulu,
2: kumaha Kang?
0: Ulu. Ingang sukuna hayangnya ku aing. Anjir, muni beusi wungku dulu. Ulu.
1: Urang anyar anu bengek irungna. Dengar anak bubujangan aing aji.

0: Gatotkaca.
1: Wah.
0: Menta supaya gunakan Aji Braja Musti. Menta supaya eta jelema-jelema anu harirup. Anu jiga jelema.
1: Timbalan, wah.
0: Cenah hurung. Yakin lamun hurung di dinya bakal koslet kayanana.
1: Ya, timbalan.
0: Aceng Gatotkaca ngagunakan Braja Musti. Hingga kayaan di alun-alun eta nagara buana raksa. Cing burisak, cing burinyai kayana.

anu dina waktos eta Gatot Gaca ngamukayana. Jama-jama sasa ciciptaan Otipati sadayana hancur ku pangawasana Braja Musti. Kalayan dina waktos eta ragotna perang antawis Patih anu kasebat Patih Jagat Sekti utawi Jagat Raksa. Nyaeta Prabu Sang Hyang Purbawisesa Kopigalan Patih sareng Patihna anu kasebat Patih.

pasti kasayang tu bapak. Ya nu seret sumeredan banting pinantingan. Nyata di temaku senjata cakra udaksana leungit diri anu sayakti ilang warna anu senjata. Sang Hyang Purbawisesa nyata leungit diri na jadi sukma akma.

0: dan dia pusaka layang jamus Kalimusana.
1: Gatot Kacam.
2: Wah,
1: tinggal ya anu bodas naon.
2: Aduh, pusaka layang jamus Kalimusana.
1: Sana.
3: Tapi Gatot Kaca,
2: pusaka layang jamus paman.
1: Kasih pusaka layang jamus Kalimusada jadi mager.
4: Gimana? Waduh, ama gening eta teh pusaka layang jamus Kalimusada.
1: Aswatama. Pusaka teh gening yang.
4: Lu, tobatnya hanya pusaka ulung mau. Oh,
1: clear pena.
3: Barang nuju ngempak itu sapraptane pun soratan katinggalannya tapanu Dewanata.
4: Batara Kresna dina lebah di kaula dek amanat kararanjin sararea. Kaula teh kuayana nafsu, kuayana tesuka terido anak-anak kula. Bakal nying harapan perang gede numatak di lebah di saeutik demi saeutik kula berjuang sangkan anjin raruntut raut sauyunan sagegeut sapikanean kacai jadi saleuwih kula bagja kula sugema lamun nempo araranjin repeh rapih runtut raut sauyunan sili asah sili asuh jing dulur kuhal eta kula panu Dewanata sabenerna.
1: Aduh
3: Bateuing.
2: Waduh. Iyang. Putra Gatot Kaca wayah dalem.
1: Warara asting ayana. Iyang.
4: Pak geuning eta teh geuning Sukmana panu Dewa Noto.
5: Iya.
4: Oh, Sukmana panu Dewa Noto.
5: Dewana.
4: Rama na Pandawa. Pandawa lilima. Panu kahijina teh Prabu Yudhistira. Anu kadua Orea Bemo
2: ditampilin sia.
4: Ih, sugan teu onokno. Aduh, nu katilu Arjuna. Nu kaopat Nakula. Nu kalima Sadewa. Nu kagenep Jono.
3: Aduh, ampun ning. Nu katujuh Ait.
4: Wah, sajurig meuli jauh.
3: Aduh, na asa bagja teuing
1: Kakang Semar, Kulan. Kadia kumpul kak

0: ngahaturkeun repunuhun laksa ketika kabingahan kana naon nu pahabantosan Kakang Semar Saprapudra.
1: Nyuhun Semar, disangka teuing Semar nya geuning ka kami ajal.
2: Wa Semar nuhun wa nuhun wa.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Nuhun Kakang Badranaya.
0: Timalan sawangsulna nun.
1: Nganuhun wungkul kitu. Nah. Oh, manyanya dianyuk mah. Oh, sajabati nuhun teh kudu wae aya implik-implik atuh. Nya, dek naone, dek cau ke, dek buncis ke, dek toke ke, dek cepot ke. Sia diteke ke.
0: Hish, ulah pasea-sia deuleu. Ieu teh geus kareung mumpulung kawajiban urang sarena sering hampura. Tina naon upaha marga kasalahan deuleu. Ih, sawang sunagan atuh da jisim abdi teh salaku warga nagara anu wajib singkir nyingkirkeun raksukan kiwa kalian tengenun nyaeta nuju kana adil sareng makmur komo aya nengah honta dina tengah-tengah urang nuju ngabangun nagara atuh muga-muga we cing jadi conto anu patotos gening sanaos bari jeung adug-adugan para papayung upami teh disarengan ku jisim abdi sadayana sanes agul ku payung butuh nganung hartos ieu teh simul anu linuhung siloka anu nyata yen jadina nagara merdeka tur laluasa teh hasil rancage hasil gawe anu rancage hasil babarengan urang sadayana hasil paheuyeuk-heuyeuk leungeun gotong royong hirup kumuh babarengan atuh melirik kana pencakaki mah paeh kana riwayat nyukcuruk kana galur ieu ayana hiburan wayang golek dina kaset urang pungkas ku kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean bararaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, aduh gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakatun sakedik deui lah kitu nya. Teras teu puyeng wae kugah bobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon. Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalna ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu lah cekbur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezeki bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA?
5: Bukan.
4: TSPA?
5: Bukan.
4: TESA?
5: Bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya, kalau mata udah kerasa nggak enak, jangan didiemin mulu. Obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih, cobain. Tetes mata, tesma, aini.
4: Hah? Tetes mata, tesma, aini?
5: Iya, tetes mata, tesma, aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder, mata merah, dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma, dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih, tuh kan tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk Tetes Mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama Tetes Mata Aini. Bisa.
7: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian tipe pengguna Tesma Aini. Ibu di mana?
10: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
9: Ibu tos nganggo Tesma Aini tos sabaraha botol?
10: Tos 2 3 sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panonte. Ayeuna alhamdulillah, tu mudah-mudahan ka payuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
9: Ibu teh kantosna mah nganggoana teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
10: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
9: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
10: Ya berobat mata mak dokter mata kantos, namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
9: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui ka nu sabaraha botol?
10: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih kitu di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
9: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
10: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapa anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata Aini anu aya di Radio Peace Ciamis.
9: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
10: Abdi Neni Sri Herlina.
9: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
5: Ibu Entin Hartini. Yuswa 57 tahun.
4: Linggih di Palimana, Ibu?
5: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengging, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
5: Keluhan panyawatna abdi gula sareng trek paru.
4: Ieu panyawat tos lami?
5: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
4: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
5: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten. Teras
4: ibu ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
5: Propolis, Alpha Propolis.
4: Mohon kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat naon karaos ku ibu?
5: Alhamdulillah nu tadina alim emam ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alimna naon pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
4: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oke kolesterolnya kumaha, Bu?
5: Anu diabetes kolesterol tegaduh mung diabetes abdi tos aya setahun te obat diabetes.
4: Berarti ayeuna majeng ka normal gitu diabetesnya, Bu?
5: Mohon, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah. Bu Entin tos siap sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
5: Abdi 2 botol.
4: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
5: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong mamna nya nutadina limam hoyong mam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge ka karaos alhamdulillah si ari abdi mah.
4: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
5: Radio Peace, lawan pina Radio Peace FM nya.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
5: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum. Mohon. Sehari 3 kali setelah makan.
4: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi. Mangga, Bu.
5: Abi gaduh panyawat diabetes sareng trek paru. Alhamdulillah saatos Alpha Propolis alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga wonten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
4: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan pami sehat rezeki tabi lancar, Bu nya.
5: Amin, amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini, Barat

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun sareng papasahan namina Pak.
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggih pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Rukanya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus neme hiji kan neme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh mentak meser deui teh kitu tah harus sehat teh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
1: terus robih pisan gitu.
0: Kuning ati manten Pak Alfa Propolis
1: bapak sok ngupingkeun radio
0: bili aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka palawargi atau sahawae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepotos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Ternahun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tampil lancar banyak.
1: Amin amin amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha, Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana, Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon, Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun, Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae, Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha, Bu, karaos?
1: Hese bobo, jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana, janten ngaganggu kanu bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae, Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna, Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uninga alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya, Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Sagalagap subah geus teka itung

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokoknya mah komplikasi.
1: Ibu, eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokoknya mah lemes, enggak, pokoknya mah ah, terbiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeres teh balelol. Terus pamitos gitu teh, sampean teh leles, jantung ngageder gitu tah.
1: Iya, panyawa atau seberapa lama, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Mohon, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka kemana-mana, terus capek.
1: Nah, ibu teh, ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Mohon, ibu. Kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah. Tos pas cerewet gitu ayeuna mah alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungak, teu leuleus, paraterapi ayeuna mah tos geus ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten mah teu kapercanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung dengan geder, kena lambung. Pokoknya merawat ringan, pokoknya kena selesa oge. Jantan tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nembe saboto sareng aya nembe 2.
1: Sa di dinten kumaha Bu konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sa dinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah, tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati manten ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngawupinkan dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang anu ngadapna Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar
2: bunya. Amin. Amin. Amin ya rabbal
1: alamin. Ibu hatur nuhun sakali teu ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat nuju sarang pribados kararasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
3: Mohon.
2: Mohon pamiling kita di mana teteh?
3: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari,
2: Kecamatan
3: Surade.
2: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
3: Lambung,
2: teras,
3: radang usus,
2: mohon,
3: batu ginjal.
2: Tos sabar alami teteh?
3: Atos sausum.
2: Tos sausuman ya, mohon. Tos lalandong ka mana wae teteh?
3: Tos ka itu ka dia wae lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
2: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
3: Alfa Propolis.
2: Mohon, siap sabar botol teteh?
3: Atau siap 2 botol.
2: Sarang ayin apa intinya?
3: Mohon. Mohon.
2: Takumah teteh sarang senang alat landung alfa propolis apa nyawa teteh. Tapi kan di check upnya.
3: Mohon.
2: Naon wae tos damang teh?
3: Alhamdulillah lambung tos teh aya.
2: Alhamdulillahnya.
3: Ginjal teh aya.
2: Alhamdulillah. Sarang senang alat landung alfa propolis. Alhamdulillah nama penyawat lambung tos teh aya atau sehatnya?
3: Ya, alhamdulillah.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Bijin dengan tes sahai Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu.
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleukeun Alfa Propolis?
3: Sate acana ngaleut Alfa Propolis.
2: Anu
3: karaosna lambung, lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jadi segala ayah panyawati ibu teh. Asa atos nengaleut Alfa Propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah teu sarta aya mendingan.
2: Terus CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun Alfa Propolis aya saya kamajengan. Rupi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu. Atanapi panyawat usanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser Alfa Propolis.
2: Atuh nuhun Ibu pengalamanana ngabagikeun ka dulur-dulur urang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kulantarana Alfa Propolis ihtiarna ngalangkungan Alfa Propolis nyembuhkeun mah ingwal Allah nya punya urang ihtiar insyaallah. Atuh nuhun Ibu sekali deui akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
5: 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumuh?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah namanya aya pantan sataunan mah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu caket. Aduh, sak napas, upami makan teh, kirang semangat gitu, janten ayah hoyong makan ya, untuk pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Tak ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya biasa, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade saboto oge alhamdulillah lamung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Mak, iya tos seep sabaraha botol?
2: Namanya sabotol sarang kaduana iya na teh.
1: Cara penggunaannya kumaha, Mak, sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sangat hari, bade bobo weta iya na bade ngaleut deui, Mak teh.
1: Mak, bilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepertos emak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga, Mak.
2: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sarang sesak napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah kitunya mate iya ge jamu teh istuning namu manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah kitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakeun nya ku jajamu tetes Alpha Propolis.
1: Mak, hatur nuhun, kanu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis ieu, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bekasi. Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya. Sesaat lagi Baraya Bis akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang saha namina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
3: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
3: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
2: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
3: Obati iya di apotek, mungkin aya karaosna gitu. Ngadangu, iya, tirido iya. Dinten bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dan tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak bapak jag-jag teu karaos, biasa sok pijetan enak mah teu gitu.
2: Entahina teh bapak di landongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uninga ti manten bapak
3: di radio,
2: cara ngangena kumaha bapak?
3: Bapak mun petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah teh seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng tos teh aya. Ayeuna tengan bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak hatur nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Hatur nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
6: Bapak Sakum.
5: Bapak Sakum dari
6: NPEN
5: Kecamatan Mundu ya,
6: Kabupaten Cirebon.
5: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
6: Iya, betul.
5: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
6: Sudah.
5: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
6: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
5: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang. Suka berair gitu ya.
6: Suka berair ini ya.
5: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
6: Agak mending, Pak lah. Agak mending, ya, ada perubahan lah.
5: Enggak begitu buram lagi.
6: Enggak.
5: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
6: Kalau enggak salah hampir 20-an, Pak.
5: 20 hari.
6: 20 hari ya.
5: 20 hari ya, 17 hari lah. Iya, agak awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
6: Sehari 2 kali, Pak.
5: 2 kali ya.
6: 2 tetes.
5: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
6: 2 tetes, iya betul.
5: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
6: ya,
5: punya.
6: Ah ya, ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya.
5: Iya.
6: Cobalah beli obat mata tetes apa namanya, Pak?
5: Tesma Aini.
6: Iya. Barangkali cocok.
5: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
6: Iya.
5: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
6: Iya.
5: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
0: Bapak Oming.
1: Bapak Oming, bapak linggih di pali mana, Pak?
0: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
1: Di Karawang Timur ya, Pak?
0: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
1: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
0: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
1: Oh, gitu.
0: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol.
1: Ya,
0: kolesterol lambung tinggi, asam urat gitu.
1: Biasana pamitos jadi kumaha karosna, Pak?
0: Abdi mah pingsan wae, Pak.
1: Lu
0: sering digugu.
1: Mohon.
0: Tadi payang umat sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tidinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Aya teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada kita, dada teh asap mana nyeri nyeri, cuma sok finish ngewod kita ita, dada yeah, dada di punggung kita ita pasti itu, terus lambung lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu,
1: terus kayak engap omingnya, terus bapak ayana terus berhalami pak, ya penyawat teh,
0: hampir 5 tahun lah.
1: Nah, begitu lah bapak terus 5 tahun pengobatan terus nganggo naon wae terus kemana wae pak?
0: Kadok. Sekarang ke herbal.
1: Berarti bapak pengobatan terus herbal, terus kemana-mana, terus ke medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju di leukeunan, nuju ikhtiar, nganggo herbal naon?
0: Alfa propolis drop.
1: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi bener. Karena harus pabli mah cocok, lengit, ya asam urat ya lengit, nyeri ya punggung, punggung alhamdulillah lengit, cangkeng, cangkeng alhamdulillah tuh ayana.
1: Ayana kumaha masih kena karaoke sesekna.
0: Ayana mah masih kena, tapi ente mah bisa ngopel, bisa kamah juga alhamdulillah.
1: Mohon ibadah lancar.
0: Oh benar lancar, tadi mah kamah juga pak capek.
1: Oh gitu.
0: Oh
1: ayana mah saat ustadz konsumsi alpa propolis.
0: Alpa propolis alhamdulillah.
1: Ibadahnya lancar.
0: Lancar, alhamdulillah lancar. Oh benar, tadi malam udah lancar terlihat pak. Udang udang saya udang gitu ya. Wah, puyeng. Ayo nama alhamdulillah. Wow. Alhamdulillah ya Allah yang benar-benar lain abi iya nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
1: Nah, Pak Oming konsumsi apa propolis itu seep seberapa botol, Pak?
0: Tilu.
1: Oh, seep?
0: Tilu.
1: Oh, tilu botol.
0: Nah, jeung ayeuna teh tilu yang ayeuna aja.
1: Ayeuna teh bade ngageuleuh sabaraha botol di Pak Oming.
0: Tilu.
1: Jadi kan tos seep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
0: di nya.
1: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
0: Ka hiji.
1: Oh, di botol.
0: Ka hiji seep ka hiji tah. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ya. Ini langsung eueuh wae imah.
1: Nuhun ya. Jadi di botol pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Alhamdulillah kitu na Pak Oming nya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nya eta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan ka nu sanes, ka nu pendengar anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
0: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok ari abdi mah nya. Dugan kitu anu sajen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah
1: atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
0: Amin.
1: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Hadir tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Tesma Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, mencegah tumor mata. Pakailah Tetes mata Aini, satu atau dua tetes. setiap 2 atau 3 kali sehari. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 081380006860, 081380006860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: Suraya Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Mitra sehat, menuju sasarangan dina dengeti sarang pribados, kalerasan sarang bapak. Bapak Nang ya?
3: Iya, Bapak Nang.
2: Bapak Nang atanapi?
3: Bapak Pak Ogar.
2: Pak Ogar.
3: Di Tanjakan Kondang.
2: Tanjakan Kondang. Desa mana Bapak?
3: Desa Cibenar.
2: Oh, Desa Cibenar ya. Tak nah, kapungkur waktu skadiu naon keluhan anu karas
3: keluhan tak tina sampean tina sampean tak sangkel renyem
2: mohon
3: dari paragalnya itu jantan abot lah tasa atas nama salah apa pomoris
2: apa propolis
3: apa propolis alhamdulillah
2: ayah karaos
3: ayah karaos lah ayah di lah ayah karaos nah gitu tak
2: ah. Pamit lepat pun cina kapungkur teh barare pe antenya
3: barare kapur mah barare jam dan ada hareras
2: hareras
3: ayah nyerian sekedik ayah nama alhamdulillah nyerian nanti ayah kantun abotna sakedik deui kitu ya teh.
2: Sakali
3: teh. Sakali teh mah tak bade namahan deui nanya namihan deui eta teh.
2: Ngagaleuh deui.
3: Ngagaleuh hiji deui
2: lah. Sakali tetes kamari ngaleut.
3: Sakali netes geun teh genep, genep tetes sakali eueuh teh.
2: Sabaraha kali sadinten?
3: 3 kali.
2: Mun enjing.
3: Enjing tengah dinten sareng santan pada bobok.
2: Mohon leres.
3: Jadi
2: sadinten 3 kali
3: bade. 3 kalinya.
2: Ai reaksina anu karos harita kumaha waktos ngaleut ieu?
3: Alhamdulillah geun hampang janten kana waktu raten teh henteu karejang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Teu karejang alhamdulillah gitu tah.
2: Mohon tanam eta kan diceknya tensi darahnya sabaran namanya
3: 150
2: tawang kini ngalutna tanapi bapak endangnya
3: ya, ya.
2: Kini dikirangan ngalut nanti ngamami uyah
3: oh.
2: Coba ada selungsun ke darah tinggi nah bapaknya
3: untuk mamu ya
2: ayo ngamang sealit dikirangan
3: ya, ya, ya.
2: Bapak endang hatur nuhun mudah-mudahan majeng sehat salamina bapaknya
3: amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum bapak.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi
4: 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Maaf dengan Bapak siapa?
7: Saya dengan Bapak Junaidin.
6: Bapak Junaidin?
7: Iya.
6: Alamatnya?
7: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
6: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya.
7: Iya.
6: Bapak ini beli obat tetes mata ya, tes mata ini yang kedua.
7: Yang kedua.
6: Yang kedua ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
7: Untuk ibu saya.
6: Oh, buat ibunya.
7: Iya.
6: Ibunya itu maaf namanya siapa?
7: Ibu Darsi.
6: Ibu Darsi.
7: Iya.
6: Umurnya?
7: Umurnya 64.
6: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
7: Tinggalnya di sebelah.
6: Oh,
7: desa sebelah.
6: Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
7: Matanya perih, gatal dan berair.
6: Oh, berair merah.
7: Merah ya.
6: Nah setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
7: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih ya. Mendingan, yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah ada perubahan.
6: Alhamdulillah itu berarti ada perubahannya, merasakan perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
7: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
6: Oh berarti seperti pertama kali pakai langsung ada
7: iya,
6: gitu.
7: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
6: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
7: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
6: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Begitu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan palimana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun,
1: Pak? Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna mah saluara awake nungse sareng leles gitu.
0: Sate acana nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasana mah saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak.
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi gitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya.
4: Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Mas, sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya?
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya?
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya,
5: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini.
4: Iya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya
4: udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregdeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampak.
1: Ibu saat acara dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos kamana wae, Bu?
2: Kadok ke kantos genep ulihan kelas ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya nembe anu kahiji teh, alhamdulillah kuyang tos teu aya, jengletot teu aya. Ras anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna gitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis si Amis.
1: Mohon.
2: Madong ngupingkeun dongeng sareng wayang geuni, aya iklan. Abdi teh ka taji mi barang meser ka pon lanceuk.
1: Ibu aya pesen teu kana sanes kana mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sapertos ibu? Mangga, Bu.
2: Mohon mangga kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga maleser Alpha Propolis margi tos karaos ku abdi hasiatna. Abdi ge tos damang kitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah, Ibu Nining hatur nuhun kana kesaksianannya. Doa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kokos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Ah, iya Cuk, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes Cuk.
5: Tetes mata, tesma, ini Cuk. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata Cuk.
4: Wah, geningan seueur kasiatna, Ceuk. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh gitu, aman ya teh Cuk?
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Cuk. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat di jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak saha ieu teh, Pak?
1: Pak Wawan.
0: Pak Wawan ninggihan pali mana?
1: Di Kampung Bojong Sero, Sukamenak, RT 1 RW 3 Desa Pananyung, Kecamatan Cangkuang.
0: Pak Wawan teh kantos kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
1: Panyawatna kolesterol, asam urat, sareng darah rendah, sareng saluara awak tadi nama.
0: Bapak ieu panyawat tos sabaraha lami?
1: Ti 2018.
0: Tos hampir 5 tahun. Bapak ayeuna yuswa sabaraha tahun, Pak?
1: Tos 60.
0: Alhamdulillah, Bapak. Eta panyawat upami tos janten kumaha karaos teh, Pak?
1: Karaosna mah saluara awak e lungse sareng leles gitu.
0: Sate acan nganggo jamu tetes alfa propolis, Bapak kantos pengobatan ka mana wae?
1: Ya, pengobatan mah ka kanan sanes-sanes di cobian gitu.
0: Kumaha karaosna, Pak?
1: Karaosna syukur sakedap-sakedap tina nu sanesna.
0: Bapak ayeuna nuju di leukeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak Wawan?
1: Nganggo alfa propolis.
0: Mun Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, probihan naon wae nu paling karaos, Pak?
1: Nya awak seger, gugah subuh teh cenghar gitu, biasa nama saluar awak wah teh tiasa dirauskeun gitu lah.
0: Mohon, Bapak konsumsina sadidinten kumaha?
1: Sadinten anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, sonten genep tetes.
0: Bapak ayeuna tos seep sabaraha botol, Pak?
1: Tos nu kaopat.
0: Karaos khasiatna di botol kasabaraha, Pak?
1: Di botol kahiji ge tos karaos gitu, tos seger.
0: Bapak uninga jamu tetes alfa propolis di mana?
1: Di radio.
0: Pilih aya pesen kanu sanes, kanu mana nuju ikhtiar sami sapertos panyawat Bapak, mangga, Pak?
1: Pilih tema anu aya panyawat sapertos abdi, khususna Desa Pananyung umumna mah sadayana masyar wae alfa propolis. Sabab tos karaos ku abdi kitu.
0: Hatur nuhun Pak Wawan kanu kesaksiana. Mudah-mudahan Pak Wawan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes alfa propolis jantan tambi sehat, rezeki kita tambi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir ya, habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang
4: pakai
5: obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan bong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak iya. Mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: iya,
4: bertahap
5: iya.
4: Pak ya.
5: Bertahap iya, hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari.
4: Empat hari udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari 6 hari berubah banget. Nah, kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak iya. cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya.
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: pada beli obat, obatnya kan tes ma'ai ini.
4: Iya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah perubahan lah. Udah roboh banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekalian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi ya, sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin. Ya.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Punten sareng papasan amina, Pak.
1: Sareng Agus, Pak.
0: Pak Agus linggih pilihan mana, Pak?
1: Abdi di wilayah Kampung Bojong Tanjung, RT 3 RW 12 Desa Cangkuang Kulon, Kecamatan Dayeuhkolot.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Ieu teh upami hasil diagnosa dokter mah radang tenggorokan sareng radang pita suara.
0: Bapak eta panyawat tos sabaraha lami, Pak?
1: Sasasi satengah.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Aduh, 5-4 kali
0: panyawat upami tos janten kumaha karaosna, Pak?
1: Wah, jejeletutan dugikeun tuang ge sieun tuang teh. Namun nya alhamdulillah saatos nuang alprapropolis dua dinten ge sapada harita langsung damang.
0: Bapak konsumsi alprapropolis kumaha, Pak?
1: Alhamdulillah saatos nuang sadinten 3 kali langsung aya karaosna.
0: Bapak atosna konsumsi apa propolis ayeuna kana emam kumaha, Pak?
1: Nya aya anak kana emam nya alhamdulillah semangat deui teu gaduh rasa kasieun karena da upami nuju nyeri mah aduh seseresetanana siga anu di seresetan ku silet dina tenggorokan teh.
0: Bapak iya karaos sehat di botol kasabaraha, Pak?
1: Sabotol ge teu acan seet masih kene aya namungnya alhamdulillah ari damang mah atos mungnya ah bade diseraskeun we heula kitu dugi ka seet.
0: Bapak uninga apa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya nu bade didugikeun kanu sanes kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sapatos bapak mangga, Pak?
1: Mohon panginten ka para wargi sadayana saha bae di mana bae pamugi bilih aya anu gantu gaduh panyawat sapatos abdi atanapi naon bae itu mangga dicobian ku alprapropolis insyaallah aya khasiatna sareng kaalamanku abdi alhamdulillah gening sasasi setengah kaditu kadieu sisa kara-kara dua dinten ge langsung damang sapada harita tuang ge langsung semangat.
0: Hatur nuhun Pak Agus kanu kasaksiana pidoati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal
0: alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Punten nama Bapak siapa?
5: Bapak Sukedi.
4: Bapak Sukedi, alamatnya
5: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
4: Pakijangan Bulakamba,
5: RT Loro RW 5,
4: Kabupaten Brebes.
5: Kabupaten Brebes.
4: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya, tetes Aini, iya
4: betul. Beli yang kedua berarti apa ya?
5: Beli yang kedua, iya betul.
4: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
5: Hampir habis.
4: Oh, hampir habis.
5: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
5: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
4: Lihat orang ada dua.
5: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
4: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
5: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
4: mata
5: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
4: Iya benar Pak ya. Jadi nggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
5: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
4: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
5: Perubahannya kita merasakan diri betul. Baru sebotol aja. Sebelum habis itu padahal.
4: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya Pak?
5: Keempat hari
4: udah merasakan perubahannya.
5: Udah merasakan perubahan. Masih. Sampai 5 hari ini ya berubah, 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
4: Alhamdulillah Pak ya, berarti iya. Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
5: Ini ya betul sudah cocok.
4: Terus ini juga apa namanya, tidak mengada-ngada ya Pak ya?
5: Tidak mengada-ngada.
4: Asli gitu Pak ya.
5: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku. Kalau yang punya mata sakit kayak aku,
4: iya.
5: Pada beli obatnya kan tes ma'ae ini,
4: ya,
5: nah, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
4: Beli kedua botol ya Pak ya?
5: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
4: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
5: Amin.
4: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
5: Amin.
4: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
5: Amin.
4: Ya udah Pak, gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata tetes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Terima kasih, Baraya Peace sudah mendengarkan acara Daye. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Seratus dua koma empat FM Radio Peace Ciamis. Baraya sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipanjaluaskan langsung dari Jalan Kekerkalong Girang Baru nomor 11 Bandung, 102,7 MKFM Inspirasi Keluarga Indonesia. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sahabat MK, kembali dipertemukan di hari yang penuh keberkahan ini, di hari Selasa, sahabat MK, hari ke-12 di bulan Mei 2026, yang di mana hari ini juga, sahabat MK, kita bertepatan dan memasuki juga dengan hari di bulan Zulqa'dah, tentunya sahabat MK. Di hari ini, sahabat MK, di hari ke-24 di bulan Zulqa'dah 1447 Hijriah. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kemudahan, kelancaran, perlindungan, dan juga semua dalam ridhonya Allah. Karena sahabat MK, banyak hal yang sering atau bahkan dapat kita lakukan dalam satu hari, banyak aktivitas yang kita lakukan, tapi kita lupa bahwasannya apakah aktivitas tersebut mengundang ridhonya Allah atau tidak. Maka mudah-mudahan aktivitas yang kita lakukan senantiasa mengundang ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terasa diriku kurang bersyukur. Di pagi hari ini, sahabat MK dan juga pendengar dimanapun Anda berada, bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah kebersamaan guru kita Kiai Abdullah Kim Nastiar. Dan pastinya kami mengundang sahabat MK untuk bergabung dan membersamai di line interaktif MK FM di 0811-224-1027. Anda dapat sampaikan atensi dan juga sapaan Anda di kesempatan ini via SMS ataupun WhatsApp ataupun di sosial media kami ya, sahabat MK, untuk bergabung membersamai kami di 0811-224-1027. Tentunya di pagi hari ini, sahabat MK, saat bicara soal frekuensi ataupun juga kebersamaan ini ya, dimanapun Anda menyimak tadi, baik di frekuensi 102,7 FM Bandung maupun juga menyimak kebersamaan ini melalui streaming sosial media kami. Kami juga hadir di Facebook, Instagram, dan juga YouTube, sahabat MK. Dan juga Anda dapat menyimak kebersamaan ini di website MKFM di mkfmnetwork.com. Dan juga sahabat MK dapat menyimak kebersamaan ini melalui aplikasi MKFM. Anda bisa unduh aplikasinya di mkfmnetwork.com atau di aplikasi di App Store ya, sahabat MK, untuk dapat Anda simak sajian ilmu kebersamaan ini. Dan sahabat MK dimanapun berada juga tentunya saat menghadirkan kebersamaan dengan Anda pada pagi hari ini, ini sahabat MK juga disambung siarkan oleh beberapa radio di penjuru Indonesia, di 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Double Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SQ 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Style 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Savasindo 98,2 Payakumbuh, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan hal ini juga sahabat MK, bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda. Anda dapat kirimkan di email mkfm di info@mkfmnetwork.com atau juga dikonfirmasikan ke WhatsApp kami di 0811-224-1027, 0811-224-1027. Menimpa, menekan di jiwa. Dan sahabat MK dimanapun berada pada kesempatan ini, tentunya juga kami mengajak sahabat MK untuk dapat juga bersama, mengingat bahwa saat ini saat Ramadan, sahabat MQ, kemudian kita benar-benar terasa sangat diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Tapi kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Dan disanalah momen kita, sahabat MQ, untuk dapat memperluas dampak kebaikan. Bukan hanya sekedar memberi, tapi juga berkorban untuk menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Mari sahabat MQ, kita jaga ritme kebaikan ini dengan menyiapkan kurban terbaik sejak sekarang. Kunjungi datapeduli.org/kurbanimpact atau hubungi call center DT Peduli di 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. Siapkan kurban terbaik Anda dan perluas manfaatnya. Bersama DT Peduli, semakin melayani dan peduli.
1: Dalam mendidik jiwaku ini.
0: Lalu kemudian sahabat MQ, mengajak juga bersama, ayo dapatkan manfaat saat menunggu telepon diangkat dengan menebar kebermanfaatan, mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah game dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar dan pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MQ, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah di bintang 121 bintang 43 pagar. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda para pelanggan Telkomsel.
1: Berputus asa, siapakah dapat bersih.
0: Dan silakan sahabat MQ di kesempatan ini, sambil kita nantikan kebersamaan dengan Gurunda Kiai Abdul Gymnastiar, kami undang sahabat MQ untuk dapat membersamai di pagi hari ini di 0811-224-1027. Anda boleh sampaikan atensinya, sapanya di kebersamaan ini untuk membersamai dan juga menyapa kami di kesempatan ini. Dan insya Allah sahabat MQ kali ini sudah terhubung kebersamaan dengan guru kita Kiai Haji Abdul Hakim Nastiar. Bersama kita akan simak sajian ilmu, tapi nampaknya tentunya sapaan Anda akan kami bacakan di akhir kebersamaan ini sahabat MQ. Mari kita simak terlebih dahulu kebersamaan dengan Gurunda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashian wa lisanan dhakiran. Allahumma inna nas'aluka ilman nafian wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Duhai Allah yang maha menatap, karuniakan kepada kami ilmu yang benar-benar membuat kami yakin padamu ya Allah. Ilmu yang menjadikan seluruh kesibukan kami mengamalkan apa yang engkau sukai. Ya Allah, kami mohon kepadamu rizki yang menambah rasa syukur kami, rizki yang menambah ladang amal soleh kami. Dan kami mohon kepadamu, jadikan setiap apapun yang kami lakukan menjadi amal-amal yang engkau ridhoi. Ya Allah, jadikan sisa umur ini umur yang berkah. Karuniakan kepada kami nikmat dan khusyuknya ibadah, doa yang engkau ijabah. Karuniakan kepada kami lahir batin sehat walafiat. Jadikan kami anak yang bisa membahagiakan orang tua. Jangan biarkan kami jadi anak yang menyusahkan dan menjadi orang yang menyakiti orang tua. Ya Allah, berikan kepada kami masa depan yang penuh kebaikan. Berikan kepada kami lingkungan teman-teman yang menguatkan iman dan amal kami. Lindungi kami dari perbuatan apapun yang kau haramkan. Lindungi kami dari kejahatan makhluk-makhlukmu, dari apapun yang tiada engkau sukai. Jikalau suatu saat ajal kami datang, ya Allah, wahai yang maha menatap, cabutlah nyawa kami sesudah engkau ampuni bersih dosa-dosa kami. Cabutlah nyawa kami dengan penuh kasih sayangmu ya Allah. Cabutlah nyawa kami husnul khotimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jadikan kubur kami alam barzah yang kami huni, alam barzah yang lapang, yang penuh dengan cahayamu, yang tidak ada sedikit pun penderitaan di kubur kami. Ya Allah, bangkitkan kami di yaumul kiamah dekat dengan Rasulullah. Berikan kami naunganmu sehingga kami merasakan hisab yang aman, yang cepat, dan masukkan kami semua ke surgamu. Ya Allah, masukkan kami ke surgamu tanpa hisab, tanpa azab. Juga orang tua kami, guru-guru kami, keluarga kami, sebanyak-banyaknya hambamu ya Allah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. Amin ya rabbal alamin. Sayang kalau kita tidak berdoa karena Allah senang kita berdoa, dan doa bisa mengubah dari satu takdir ke takdir lain. Hadirin sekalian, jadi kalau disederhanakan, hidup ini mau apa sih? Apa sih ini, kita akan hidup ini cuman sebentar, belum tentu panjang umur. Waktu kita terbatas, tiap orang 24 jam sehari, dan juga belum tentu panjang. Ada yang meninggal usia 70, ada yang 60, 50, 40, ada yang umur 20, ada yang 15. Ya, setiap orang akan berakhir sesuai dengan waktunya. Nah, supaya sisa umur kita ini enak, harus bagaimana? Apa rahasianya? Kalau disederhanakan, apa sih target terpenting kita? Coba siapa yang tahu? Bebas, bebas, bebas. Allah sedang mendengarkan. Apa Ustaz? Pengen apa? Apa Om? Hah? Pengen berbakti kepada Allah. Ada lagi? Ini nih. Bebas, gak apa-apa. Mim.
1: Kepinginnya merasakan cinta pada Allah. Itu
0: pengen
1: yang
0: merasakan.
1: Kadang kan kalau pernah merasakan jatuh cinta itu begitu indah semuanya gitu.
0: Oh,
1: kalau
0: gitu.
1: Sama makhluk. Katanya cinta. Begitu. Yang dirasakan, pernah dirasakan begitu, Bang. Nah, yang seperti itu mungkin kepingin kalau ke Allah itu kok kepinginnya bisa seperti itu. Kalau saya lihat ngomong tentang Allah itu, kalau saya dari muda di sini itu kok kayak cinta banget gitu ke Allah. Nah, ini yang belum sampai seumur ini rasanya pengin gitu. Apakah benar seperti itu? Kalau ke makhluk begitu luar biasa, apalagi ke Allah. Nah, itu bagaimana di sisa umur ini?
0: Terima kasih. Pengen merasakan cinta kepada Allah. Ada satu lagi yang lebih indah. Rindu. Katanya yang paling indah dalam hidup ini rindu berjumpa dengan Allah. Tapi itu bisanya nanti di sorga. Kalau di dunia, nikmatnya itu ya, mencintai Allah itu katanya bahagia sekali. Karena yang dicintainya tidak akan pernah mengecewakan. Kalau cinta ke makhluk, walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi. Gimana dulu waktu jatuh cinta? Kebun akan ku terabas, tumpeng ku habisi demi dirimu. Udah gitu diare ditinggalkan, Mas. Ada lagi? Mau apa deh? Ingin memberi manfaat bagi orang lain. Bagus. Pengen menggapai cintanya Allah dan ridhonya Allah. Kenapa? Karena itu satu-satunya tujuan. Ini semuanya bagus, benar. Kalau disederhanakan, gimana kalau begini? Pokoknya saya mah hidup mah ingin disukai oleh pencipta saya. Gimana? Dan memang mencari doa Allah itu kata yang paling tepat. Tapi kadang-kadang kita rada-rada ketinggian. Ridho Allah itu gimana? Ingin dicintai Allah itu tepat sekali, kata-kata yang sangat tepat. Tapi gimana cinta Allah? Tapi kalau disederhanakan, saya ingin disukai oleh Tuhan saya. Mungkin bahasa itu agak lebih cocok dengan kita-kita ini. Benar? Benar atau benar? Kira-kira kalau Allah sudah suka kepada kita, enak gak hidup kita? Jawab. Enak betul. Karena gini, yang punya segala-galanya siapa? Allah. Yang maha baik siapa? Allah. Yang tidak akan pernah berbuat zolim siapa? Allah. Yang lebih menyayangi kita dibandingkan siapapun siapa? Allah. Jadi kalau hidup kita sederhanakan, yang penting Allah suka kepada kita, sudah selesai. Karena Allah Maha tahu apa-apa. apapun yang kita inginkan, yang kita perlukan, Allah Maha baik. Selama ini aja kita tidak baik, oleh Allah terus dikasih kebaikan. Benar? Allah pemilik semuanya, penentu segalanya, yang tidak pernah mengecewakan, tidak pernah berbuat zalim. Dan Allah sangat menginginkan kita bahagia, kita jadi orang mulia. Allah menginginkan kita ciptaannya yang diurus Allah ini supaya ke sorga, pulang nanti selamat. Dunia mampir. Jadi asal ingin aja kita kepada Allah, Allah sudah tahu. Tapi kebanyakan bukan Allah yang ditujunya, betul? Lebih sibuk ingin disukai orang daripada disukai Allah. Lebih sibuk ingin dilihat orang daripada puasanya dilihat Allah. Lebih sibuk ingin dikagumi orang daripada diridhoi Allah. Lebih sibuk ingin pengakuan orang. Kita membuang waktu kita sangat banyak hanya untuk sesuatu yang sebetulnya bekal kita tinggalkan. Benar apa benar? Sekarang kita memikirkan terus bagaimana saya dapat uang, saya dapat ini, itu, dunia ini. Padahal yang kita pikirkan semuanya milik Allah. Dan kalau kita disukai Allah, mesti Allah ngasih kok ke kita. Tapi dipilihkan pemberian Allahnya yang aman-aman, yang tidak membuat kita sombong, yang tidak membuat kita ujub. Sama ke orang yang tidak ingat ke Allah juga dikasihnya oleh Allah. Penjahat, gangster, mafia, koruptor, begal, orang-orang yang tidak mengakui Allah, yang mengkhianati Allah, semuanya juga dikasih oleh Allah. Tapi ya begitu, dikasih hanya jadi sumber penderitaan. Tapi bagi kita inginnya dikasih bukan yang sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin dikasih dunia ini, dipilihkan yang baik-baik aja, dan itu dikasih nanti ke kita yang cocok dengan aman. Santri mau kuliahnya nanti di mana? Pilihan sendiri atau pilihan Allah? Kan? Yang betul. Gimana kalau pilihan Allah tidak sesuai dengan pilihan adik-adik? Jawab. Gak apa-apa. Kenapa gak apa-apa? Karena pasti yang terbaik. Pilihan kita belum tentu membawa kebaikan, tapi pilihan Allah pasti. Sekarang bab jodoh nih. Pilih mendingan yang cocok dengan pilihan sendiri atau yang terbaik menurut pilihan Allah tapi mirip dengan yang pilihan sendiri. Han? Sebab kalau terlalu beda mesti pusing santri ini. Kita kan maunya yang cocok dengan pilihan kita. Bahkan kita kalau bisa mah Allah tuh menyesuaikan. Ya kan? Ya Allah, terserah padamu, pilihlah yang terbaik. Tapi kalau bisa yang ini. Ya kan semua makhluk ciptaanmu, apa susahnya yang ini dicocokin? Nah ini rada ngededet begitu. Namanya istiqoroh maksa, ya. Tenanglah hadirin, ya, tenang. Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala, pemilik jagad semesta alam yang sebegini dahsyatnya, Maha baik. Tidak ada yang lebih menginginkan kita bahagia, selamat dan mulia. selain Allah. Yang sayang ke kita ada, orang tua sayang. Orang tua ingin kita bahagia tanpa mengurangi rasa hormat ya. Tapi pengetahuan orang tua tentang diri kita terbatas. Kemampuan orang tua juga terbatas. Benar? Dan kasih sayangnya juga terbatas. Siapa lagi yang menyayangi kita? Kita kira

Hah? Yang benar. Ah, nggak begitu. Apa ciri-ciri kita tidak sayang ke diri? Yaitu kita berbuat maksiat. Setiap maksiat yang kita lakukan itu akan jadi petaka bagi kita sendiri. Setiap kali kita melakukan dosa, dosa itu menjadi bencana, menjadi musibah, menjadi penderitaan bagi kita. Jadi kalau kita melakukan dosa, kita tuh sedang merusak, menyengsarakan diri sendiri. Sebagian yang mau bikin dosa dicegah oleh Allah, gak jadi dosa, alhamdulillah. Lalu ada yang udah jadi, masih ditutupi oleh Allah dosanya sehingga tidak ngejungkel, ya. Lalu diberikan kesempatan tobat. Ini Allah Maha Baik. Kalau tiap dosa kita dibalas, hancur tidak kita nih? Misal nih, ikhwan punya dosa tidak? Banyak tidak? Kalau tiap dosa dibalas oleh Allah, satu dosa mengeluarkan satu belatung. Kita bikin dosa, belatung satu. Kira-kira seperti apa kita ini? Ini kepala ini kan mikirnya macam-macam, ternyata pas dilihat belatung semua. Ini mata belatung semua, mulut belatung. Allah Maha Baik, diberi, tidak langsung dibalas. Coba kalau mata lihat maksiat langsung dia balas, coplok matanya, nggak ada lagi. Allah Maha Baik. Makanya ayolah kita simpelkan saja. Nah, caranya gini. Di pesantren ini ada TSP. Apa TSP? Tahan dari buang sampah sembarangan, simpan sampah pada tempatnya, pungut sampah adalah sedekah. Allah sukanya yang mana? Kita buang sampah sembarangan atau kita simpan sampah pada tempatnya? Nah, kalau ada sampah nih, kita lihat sampah itu, izin Allah tidak kita lihat sampah itu? Mana yang Allah suka? Kita pungut, kita simpan ke tempatnya, atau kita cuekan? Sesederhana itu hidup ini, hadirin. Mana yang Allah suka, kita lakukan. Sudah gitu aja, gak usah ribet-ribet, ya. Kita belajar supaya kita tahu mana yang Allah suka, kemudian kita lakukan dengan niat semoga Allah yang maha menyaksikan, yang maha dekat, jadi suka ke kita karena kita melakukan kebaikan. Sesederhana itu sebetulnya kalau mau melakukan. Beneran. Tebak mana yang Allah sukai? Wajah cerah, wajah ganas, ganas atau sirsak, senyum yang tulus atau cemberut, mana yang Allah sukai? Ya sudah, kita senyum bukan supaya kelihatan cakep, kita senyum bukan supaya kelihatan ramah, kita senyum kenapa? Karena Allah suka, selesai. Mungkin ada yang tidak mengebalas senyum kita, mungkin ada yang tetap cemberut, itu enggak ada masalah bagi kita. Mana yang Allah suka, menyebarkan salam atau diam saja? Afsus salam, tebarkan salam. Kenapa kita melakukan salam? Jawab hadirin. Ya, sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Allah mencurahkan kasih sayang dan Allah memberikan keberkahan. Ada yang ngejawab, ada yang diam aja, ada yang malah sok soleh lu. Itu semuanya bukan kapling kita. Kapling kita mengucapkan salam dengan ikhlas, dengan harapan Allah memberikan keselamatan, memberikan kasih sayang dan keberkahan. Selesai, hadirin. Makanya orang-orang yang sibuk memikirkan

0: Gimana supaya Allah suka? Sampai sekecil apapun akan sibuk dengan kebaikan dan tidak ribet dengan penilaian, sikap dan balasan orang. Kalau mau disederhanakan gitulah. Ini para suami sejati, baik ke istri untuk apa? Om yang jatuh cinta tadi. Han? Kenapa harus baik sama istri? Mim, harus baik sama Hamim nih. Mim, ya.
1: Iya, karena sebagai seorang suami punya tanggung jawab ke istri dan itu dipertanggungjawabkan pada Allah.
0: Wah, jadi rumit mas ya. Kenapa harus baik ke istri? Karena Allah suka sama suami yang baik ke istri. Selesai mas. Kan kalau itu tadi benar juga, karena kita sebagai suami tetap istri bertanggung jawab dengan urusan. Tapi jadi pusing saya mas.
1: Tapi biar istri juga suka.
0: Kan?
1: Biar istri juga suka ke kita.
0: Oh suka gitu?
1: Iya.
0: Ya udah nggak, itu nasib. Kenapa suami baik ke istri? Karena Allah senang kepada suami yang baik ke keluarganya. Cukup. Mungkin istri dibuat terima kasih, mungkin ada yang tidak atau yang kurang. Ah, itu urusan istri dengan Allah. Urusan om adalah jadi om senang, ya. Karena disukai Allah. Gitu. Jadi enggak terlalu ribet kita ini. Allah maha dekat, Allah maha melihat, maha menyaksikan, udah pasti ada balasannya. Gak akan kemana-mana. Kalau Allah suka ke kita, Allah bakal pilihkan apapun yang terbaik untuk kita. Rezeki semuanya dikuasai Allah. Datang nanti pada waktunya yang pas, dengan jumlah yang Allah udah hitung yang paling baiklah buat kita. Karena kalau dikasih yang tidak cocok, nanti jadi sombong. Karir, kok ini rajin tahajud, kok karirnya di sini? Emang kalau langsung jadi dirut, saudara punya kemampuan ngurut atau tidak? Ya, direktur urut maksudnya. Jadi tidak mesti karena soleh langsung jadi kaya, dapat karir ini, ah langsung hafal Quran. Belum tentu hafal Quran itu sesuatu yang bisa aman. Kalau hatinya dan Allah maha tahu, ini bakal ujub nih hafal Quran cepat. Dia bekeria nih, dia bakal dengki. Mungkin oleh Allah ditahan kemampuan menghafalnya, tapi Allah suka memilihkan hafalan-hafalan. Allah maha tahu lah apapun yang terbaik untuk kita. Santri, belajar supaya apa? Santri kenapa sekolah? PDF, kenapa mau mesantren? Sederhanakan, saya ingin sekolah supaya Allah Tuhan saya suka. Saya belajar supaya Allah suka. Karena saya ditakdirkan bisa mesantren, maka saya semangat belajar. Perkara nanti saya jadi apa, Allah udah tahu apa yang terbaik bagi saya. Yang paling penting, setiap saya belajar, Allah makin sayang sama saya. Dah cukup, gak akan semuanya jadi bintang kelas. Tidak akan semuanya menjadi ranking satu, ya kan? Nanti ada yang segini, ada yang segitu, gak apa-apa. IQ kita juga beda-beda, gak usah bangga. Dikasih IQ 500 misalkan, kebanyakan ya, maunya berapa? 50, itu juga lemot ya kan. Tenang saja ya, bagi kita belajar adalah ibadah. Belajar bukan untuk pintar, pintar itu bonus. Belajar bukan untuk nilai terbaik, bukan. Kita belajar terbaik itu amal soleh aja, nanti dikasih nilai terbaik itu bonus, itu ujian juga ya. Halo, enak tidak begini? Lebih simpel hadirin, dagang. Kenapa kita baik ke pembeli? Jawab. Supaya laku? Yang nakdirkan laku itu Allah. Transaksi itu baru terjadi dengan izin Allah. Kita baik ke pembeli karena Allah suka kita baik. Kita dagangan timbangannya presisi. Tebak kenapa timbangan kita presisi? Karena Allah suka. Bukan takut nanti ada KPK memeriksa timbangan. Kenapa kita berkata jujur? Allah suka. Beres. Lagi di toilet ada kecoa. Nah ini yang kecoa. Udah ganti lagi tapi kecoanya. Karena yang itu udah nikah ya. Lagi di toilet ada kecoa terpleset. Ayo, mau gimana? Ah, catat, mau digimanain tuh kecoa? Wah, lama prosesnya.
1: Injek siram.
0: Jangan langsung soleh, yang asli dulu. Hah? Disiram. Bapak digimanain pak kecoanya pak? Siapa tahu ada kejadian nanti loh pak.
1: Dimatikan.
0: Dimatikan. Nah jawabannya pertanyaan gini, kalau bapak yang jadi kecoanya, maunya diapain? Mau disiram, diinjak atau digimanain? Dinasehatin? Kamu jangan telentang sembarangan, nyusahin saya. Kecoa ciptaan siapa? Apa pekerjaan kecoa? Ngompol lagi, saya menyebut ngompol. Kecoa apa? Ya Allah, kenapa jadi begini ini pengajian? Pekerjaan kecoa keliling? Bukan, astagfirullah. Kecoa itu bertasbih yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Tapi dengan caranya ya, kok saya gak dengar subhanallah, subhanallah, udahlah. Itu bukan urusan kita, pokoknya kecoa bertasbih. Kecoa terpleset di depan kita, izin Allah bukan? Ada yang kebetulan atau ini sudah ada hikmahnya? Udahlah, tolong aja. Siapa tahu nolong kecoa itu bisa jadi utang dilunasin oleh Allah. Serius pak? Emang ada yang tidak dilihat oleh Allah? Jawab. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Sesungguhnya bagi Allah tidak ada yang tersembunyi baik di bumi maupun di langit. Makanya kalau ada kecoa, ya Allah enggak usah nanti ya. Bisi saya enggak cocok dengan ceramah nih. Ya. Pakai ujung sendal balikin. Plok. Dia pergi. Kalau cuma satu dan tidak bahaya, ya udahlah, ya. Itu ada hitungannya. Asal ikhlas. Sama. Ada yang nyebrang, nenek-nenek misalkan di pinggir jalan. Seberangin jangan. Kan? Harus ditanya dulu, nenek baru nyampe ya enggak? Baru nyampe sini, ini kesolehan, seberangin lagi ke sana. Baru nyampe ke sana datang lagi yang nenek. Kasihan. Tetap ya berbuat baik harus pakai akal sehat ya. Nenek itu 8 kali bolak-balik. Astagfirullahaladzim, ya Allah ampun. Begitulah, jadi sekarang setiap ada kesempatan beramal, tebak Allah sukanya toilet bersih atau kotor? Ngebersihin toilet amal soleh. Allah sukanya kamar kita berantakan atau rapi? Jadi ngebersihin merapikan kamar amal soleh bukan? Memang pesantren ini BR3T, bersih, rapi, tertib, teratur. Tapi bagi orang-orang yang tidak mencari Allah suka ke dirinya, ini jadi beban. Tapi bagi orang-orang yang ingin disukai Allah, beres-beres itu amal soleh. Nyapu itu amal soleh. Allah senang tidak kamar kita dirapikan oleh kita? Mana yang Allah sukai, kamar berantakan atau kamar yang rapi? Nah, begitulah. Mana yang Allah sukai? Kita berbicara sopan atau kasar? Jadi kita bicara sopan ke orang tua, kita bicara sopan ke orang lain, bukan perkara orang lain supaya suka ke kita. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, kita sopan supaya Allah suka ke kita. Jadi ini pengen disukai Allah, makan pengen disukai Allah, minum pengen disukai Allah, jalan, olahraga, apapun yang kita lakukan, ya Allah, semoga Engkau suka dengan yang saya lakukan ini. Engkau ridho lah, bahasa bahasa agama yang lebih dalamnya tuh, ya Allah, semoga Engkau ridho, Engkau nerima. Begitu saja hidup ini. Nah, selama ini kita lebih sibuk ingin dinilai orang, dipuji orang, diakui orang, dikagumi orang, diberi orang, diterima kasih orang. Terus Allahnya mana? Nah, inilah yang jadi masalah bagi kita. Nyaris setiap apapun yang kita lakukan bukan supaya Allah suka, tapi demi makhluk. Makhluk gak bisa apa-apa, gak ada apa-apanya kok. Walaupun sedunia suka ke kita, gak ada apa-apanya kalau Allah gak suka. Benar? Bisa apa sih sok sedunia muji? Gak ada apa-apanya, cuman kutap ketap aja begitu. Puji, caci, ember jatuh, sama, hanya getaran udara aja. Tapi selama ini banyak di antara kita yang mati-matian mengabdi kepada pujian orang. Padahal yang muji juga dia baru muji kalau ditraktir, ya kan? Makin sering ditraktir, muji, dan pujian itu enggak ngepek apa-apa kecuali bisa membuat kita edik. Tahu edik? Hah? Ada kakak, ada edik, ya. Membuat kita ketagihan dipuji. Asli, Pak. Dipuji itu lebih berat pujiannya daripada dicaci, karena dipuji itu membuat nafsu kita senang dan kita akan terus-terus mengabdi kepada pujian orang. Enggak ada apa-apanya. Demi Allah, pujian orang tuh enggak ada apa-apanya. Malah ujian yang berat. Nah, mudah-mudahan dengan menyederhanakan begini, kenapa beres-beres supaya Allah ridho? Pahala, pahala, pahala, pahala. Kenapa gosok gigi? Ini gigi milik siapa? Allah yang bikin. Kalau ini bikinan kita, enggak bisa. Untung berhenti manjanginnya, betul tidak? Saya enggak enak nih, saya paling tua. Alhamdulillah, urus gigi ini, gosok gigi amal soleh, mandi, coba mandi. Allah suka enggak kita tidak mandi? Ini tubuh milik Allah, titipan Allah. Coba kalau enggak keramas nih, ya, enggak keramas, apa yang Allah takdirkan pada kepala kita? Ketombe, kutu, gimbal, bau. Allah enggak suka. Maka kita bersih-bersih itu adalah ibadah supaya Allah suka. Coba jangan gosok gigi 2 bulan. Apa manfaatnya? Enggak usah beli obat nyamuk, betul ya? Datang nyamuk. Astagfirullah, astagfirullah. Ini suka lupa, ini tadi dicatat oleh malaikat. Tapi lah bergurau sedikit mah enggak apa-apalah, ya. Ya kan kebayang nyamuk. Ah, kata nyamuk, ini bikin mual saya. Begitulah hadirin sekalian. Maaf ya. Maksud saya itu udahlah, hidup tuh jangan segala diribetin. Betul tidak? Yang bikin ribet itu kita sibuk dengan penilaian makhluk, padahal makhluk yang kita harapkan juga dia ruwet, gak bisa apa-apa. Walaupun muji, ada gak cocok dengan kita, betul tidak? Misalkan, ibu awet muda, jadi awet gak, bu? Enggak, tetap ya, meotin, betul tidak? Dah lah, sibukkan aja, ya Allah, semoga Engkau suka. Ya Allah, semoga Engkau ridho. Ya Rob, terimalah. Dah gitu aja setiap waktu. Mau berbuat kebaikan sekecil apapun, ya Allah, terimalah. Termasuk baca Quran, ya. Baca Quran, mungkin bisa hafal cepat, mungkin enggak ada masalah. Ya Allah, saya berharap tiap huruf yang saya baca Engkau pasti mendengar, melihat. Terimalah ya Allah, saya lakukan ini agar Engkau suka. Dah, yang rajin, nanti Allah yang bikin kita hafal, tapi hati kita enak. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ada ayatnya, Ustaz? Ya, silakan. Maaf ya.
2: Izin membacakan ayat Al-Quran tentang Allah tidak pernah berbuat zalim.
3: Ya, silakan.
2: A'udzu

0: sungguh Allah tidak akan menzalimi seseorang walaupun sebesar zarrah, dan jika ada kebajikan sekecil zarrah, niscaya Allah akan melipat gandakannya dan memberikan pahala yang besar dari sisinya. Quran Surat An-Nisa Surat keempat ayat 40.
1: Alhamdulillah, terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada, ya alhamdulillah. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Oh ya, jangan lupa tanggal berapa? Mabit? 2-3. Berarti 2 pekan lagi ya, Sabtu ini dan Sabtu yang akan datang. Alhamdulillah. Silakan bagi yang mau, udah dipasang mem QRIS-nya, tinggal daftar begitu. Tidak ada bayar apapun, tidak. Maksud mendaftar itu supaya mudah terdata. Silakan Pak.
2: Izin Al-Farhan, santri Hikmat, izin bertanya. Sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah untuk kita pasti itu yang terbaik, Pak.
1: Pasti ya.
2: Misalnya kita berdoa kepada Allah, beristikharah untuk agar kita dijodohkan dengan seseorang yang kita inginkan. Nah,
1: jangan kita dengan saya. Enak. Sudah punya istri.
2: Dengan yang saya inginkan gitu.
1: Ah, gitu ya.
2: Kemudian setelah kita berdoa, setelah saya beristikharah, kemudian Allah menakdirkan saya berjodoh dengan seseorang yang mungkin tidak sesuai dengan yang kita harapkan, yang saya harapkan. Nah, bagaimana kita meyakinkan atau tanda-tanda bahwa seseorang itu terbaik buat saya meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan?
1: Oh, jadi gimana tadi doa ingin fulana?
2: Ya,
1: ternyata jadinya sama fulini, pulau beda lagi gitu orangnya.
2: Ya, jadi bagaimana kita meyakinkan bahwa seseorang itu terbaik buat saya meskipun itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu?
1: Ah, itu mah nasib. Gini, jodoh itu bagian dari ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Surat Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi belum punya jodoh ujian, sudah punya jodoh ujian juga ya. Kok dulu udah istiqoroh bagus, kok lama-lama jadi kayak gini? Setiap waktu itu ada episode-episodenya, ada ujian-ujiannya. Kalau kebaikan disyukuri, dapat poin. Kalau nanti giliran ada yang tidak cocok, bersabar, dapat poin. Gitu. Jadi yang namanya yang terbaik itu bukan cocok terus, enggak rame. Ya, coba cocok aja semuanya sedunia terbaik, enggak rame. Ya. Halo? Ramainya dunia ya kayak gini, banyak yang tidak cocoknya. Tahu nggak hadirin, ini saya tuh udah direncanakan, udah diundang oleh duta besar Uzbek, ketemu dengan gubernur di sana, direncanakan ini terbang jam 6 pagi nih harusnya nih, rencana manusia, jam 5.51 masih di sini, nggak jadi, nggak apa-apa nggak jadi juga. Enggak harus kok yang direncanakan terjadi semua. Relax aja om. Ya. Jadi gimana yang udah itu mau diganti lagi? Di cancel. Udah pasti ada kebaikan. Enggak harus kok semuanya kelihatan cocok. Enggak rame Pak. Kalau di dunia ini semuanya cocok, kacau. Ini yang sering ditanyakan. Mau sehat tidak? Ini kira-kira sedunia orang-orang pengen sehat tidak? Lalu kalau diijabah sehat sedunia, apa yang terjadi? Hah? Dokter saling menyuntik, betul tidak? Dokter gigi juga, wah, saling mencabut. Apotek tutup, fakultas kedokteran, pabrik obat, wah, banyak sekali korbannya. Makanya apa-apa sakit sesekali ya, untuk menjeladang amal bagi dokter, ladang rezeki. Makanya kalau bayar ke rumah sakit enggak apa-apa gitu. Coba tebak, Banyak mahasiswa yang ingin masuk ke ITB, misalkan ada sekitar 110 ribu, 40 ribu mahasiswa ingin masuk ke teknik apalah, arsitek, lalu diijabah. Kebayang tidak kelasnya seperti apa? Berjejal-jejal. Atau banyak yang ingin jadi presiden, ini tukang parkir, daripada parkir pengen jadi presiden, diijabah, hadirin. Kacau kan kalau semua yang pengen terjadi. Atau misalkan ini santri ada 500 ikhwan, ini ada santri akhwat nih baik sekali, pengen jadi istrinya dan terkabul, itu kan gimana? Jadi kita harus sangat siap. Banyak yang tidak cocok, enggak apa-apa enggak cocok. Beneran nih Pak, ini jam 6 ini harusnya udah terbang nih menuju Uzbekistan. Menurut rencana menuju ya begitu. Tapi enggak ada masalah. Kau jadinya kemana? Jogja. Enggak ada masalah. Ayo, penakhir pertanyaan. Yang ngacung ini yang bicara yang ini ya. Udahlah, silakan Pak. Mana orang tua.
3: Terima kasih ya. Kaitannya dengan kebersihan kan, sesungguhnya Allah itu mencintai kebersihan atau keindahan gitu. Tadi udah disampaikan bahwa kita itu pungut sampah dan buang pada tempatnya. Kaitannya dengan sampah ini, permasalahannya di kota-kota besar gitu ya. Banyak sampah-sampah udah disimpan di tempatnya, tetapi semacam pengurusan atau pengangkutannya terlambat sehingga menjadi juga kurang enak dipandang begitu. Bagaimana solusinya begitu?
1: Bapak yang ngangkut ya kan. Aduh, ini ujian Pak, ada di sebuah kabupaten. Masalah sekali sampah ini. Karena tidak tertangani dengan baik, jadi itu yang naik motor tuh lempar sampah Pak di pinggir jalan. Jadi pinggir jalan tuh banyak kantong kresek. Aduh. Kalau cuma satu mungkin bisa. Ini banyak Pak. Jadi harus bagaimana? Minimal kita tidak nambah di sana. Syukur kalau kita carikan solusi. Darut Tauhid juga memproduksi berapa ton sampah? Ini kita juga sampah. Di pesantren Serua itu sekarang kekurangan sampah. Karena memelihara bebek segala macam dan punya sistem sampah itu diolah jadi organik. Jadi sekarang pesantren di Serua itu bukan hanya sampah santrinya habis, tapi yang tetangga juga dititipkan di sana untuk diproses. Nah Bapak, gitu aja ya. Pertanyaan selanjutnya. Maaf ya Pak ya. Mau nanya, silakan.
4: Bismillah. Ustaz, afwan, mungkin intermezzo sedikit, saya mahasiswa di ITB yang
1: sudah Pak. Jangan mainin bukan sampah toh. Maaf ya, itu ada Bapak juga intermezzo.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian sahabat MQ, sebatas maksajian ilmu dan hikmah bersama dengan guru kita Kiai Abdullah Kimnastiarti pagi hari ini. Mudah-mudahan sajian ilmunya di kesempatan ini penuh dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang bisa kita amalkan selalu tentunya, insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat MQ, tentunya ingin mendapatkan sahabat MQ tentu di kesempatan ini tidak hanya orang kaya saja yang juga bisa berwakaf. Sahabat MQ, berwakaf ini salah satu amalan yang beramal terus mengalirkan pahala abadi hingga ke surga. Wakaf ini amal jariah yang tak terputus, investasi pahala abadi untuk dunia dan akhirat. Maka sahabat MQ, tidak hanya orang kaya saja yang bisa berwakaf, tapi kita semua dapat memulainya dari apa yang ada di genggaman kita saat ini dengan hati yang ikhlas. Jangan pula khawatir jika wakaf yang diberikan terasa kecil, karena Allah tidak melihat dari nilai besarnya nominal, sahabat MQ, namun dari ketulusan hati yang memberi. Semakin ikhlas niat kita, semakin besar pula pahala yang mengalir, insya Allah. Mari belajar dan beramal melalui wakaf. Untuk informasi dan pilihan program wakaf, kunjungi wakaf.dt.or.id atau hubungi call center wakaf Darut Tauhid di nomor 085-200-123-123, 085-200-123-123. Wakaf Darut Tauhid, pahala berlipat berjuta manfaat. Susahnya mendidik nafsu. Kemudian sahabat yang kisah, saat Ramadan kepedulian kita benar-benar diuji. Seberapa ringan tangan kita untuk berbagi dan sejauh mana kita peduli. Kini Ramadan sudah berlalu, namun sebentar lagi kurban akan datang. Di sanalah momen kita untuk memperluas dampak kebaikan, bukan sekedar memberi tapi juga berkorban untuk menghadirkan menghadirkan manfaat hingga lintas negeri. Radio Peace
1: Ciamis 102,4 FM.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
3: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
2: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini, Baraya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten nepangkeun ibu saha Bu?
1: Ibu Aya Dede.
0: Ibu Ai linggihan pari mana Bu?
1: Cigonewah Kidul RT 6 RW 1.
0: Ibu sadidinten teh damel naon Bu?
1: Ngajahit.
0: Ayeuna yuswa seberapa tahun Bu?
1: 48.
0: Kantos kagaduhan keluhan anu paling karaos naon wae Bu?
1: Jantung berdebar, sampean punduk cangkel.
0: Upami tos janten siga kumaha Bu karaos?
1: Hese bobo jantungna kadangu pisan tarik deg-deganana janten ngaganggu kana bobo.
0: Sateasana nganggo alfa propolis atos nyobi-nyobi pengobatan ka mana wae Bu?
1: Ka rumah sakit. Pengobatan nu sanesna mah herbal teu cocok.
0: Ayeuna ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon Bu?
1: Alfa propolis.
0: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha karaosna Bu?
1: Bobot tibra, jantung tiis, enak mah teu kadangu, teu aya nanaon.
0: Ibu uningal alfa propolis di manten Bu?
1: Di radio.
0: Matur nuhun, didoa ti abdi, mudah-mudahan Bu Ai saatosna konsumsi alfa propolis, janten tambi sehat, rezekina oge tambi lancarnya Bu.
1: Amin, amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace.
1: Jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina?
3: Bapak Uding.
2: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
3: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
2: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Bapak mah asam urat, cangkeng, sareng puyeng.
2: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
3: Hayu Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
2: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
3: Obat ieu teh apotek, mung teh aya karaosna gitu. Ngadangu ieu tiro ieu enten Bapak nyobian ka dieu, alhamdulillah tilu dinten di cobian, alhamdulillah awak Bapak jag-jag teu karaos. Biasa sok pijetan. Enak mah henteu gitu.
2: Enta ayeuna teh Bapak di landongan ku
3: Alfa Propolis.
2: Alfa Propolis teh uning ati manten Bapak.
3: Di radio
2: cara ngangena kumaha Bapak?
3: Bapak menten petunjuk genep tetes sakali minum 3 kali pagi, siang, malam.
2: Bapak seep sabaraha botol Alfa Propolis?
3: Bapak mah tos seep sabotol.
2: Karaosna ku Alfa Propolis di botol ka hiji ini kumaha ta karaosna?
3: 3 dinten, mulai 3 dinten obat, Bapak tos karaos sarampang gitu.
2: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
3: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna tengan Bapak mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
2: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan Bapak teh sing sehat tarasnya.
3: Amin, amin.
2: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.